Banjarbaru memperkuat infrastruktur pengendali banjir melalui pembangunan wan pembenahan drainase di kawasan pemukiman dasar menekan resiko genangan wayah hujan deras. Upaya nang itu diarahkan supaya KAWA membangun sistem pengelolaan banyu perkotaan yang lebih optimal, sehingga saluran drainase kada hanya berfungsi sebagai parit wan gorong-gorong, tapi juga KAWA mengalirakan debit banyu secara lebih efektif. Warga komplek Lorihua Banjarbaru memadahkan pembangunan saluran drainase oleh pemerintah Kota Banjarbaru membuat kawasan tempat tinggal yang sebelumnya rancak rendam wayah ini lebih aman dari banjir. Keberadaan saluran yang ada memberikan manfaat nyata gasan warga, terutama ketika hujan turun dengan intensitas yang tinggi. Apresiasi gasan pemerintah Kota Banjarbaru yang merespon persoalan genangan di lingkungan pemukiman. Pentingnya pembangunan drainase yang disesuaikan lawan kebutuhan kawasan sekaligus karakteristik aliran banyu, sehingga infrastruktur kada mudah rusak sekaligus KAWA mengurangi potensi genangan. Warga merasakan manfaat pembangunan drainase yang dilakukan pemerintah karena aliran banyu menjadi lebih terarah dan risiko banjir di lingkungan pemukiman KAWA ditekan. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangaryakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Terima kasih pendengar dan Sanang Pro 4. Sampai saat ini Anda masih bersama di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Sudah jam 8, 9 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih lanjutkan suasana pagi hari ini dengan menikmati lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan sampai nanti jam 9 ya. Mudah-mudahan untuk Anda yang saat ini masih dalam perjalanan menuju tempat aktivitas atau ada keperluan, selamat sampai di tujuan ya. Demikian juga dalam perjalanan Anda saat ini, mungkin ada beberapa kawasan yang Anda lalui masih ada dampak karhutla, yakni adanya kabut asap ya. Kenakan masker, semoga ini adalah bentuk upaya kita dalam melindungi diri ya, agar tidak terpapar kabut asap, karena ini juga sudah banyak kasusnya, yakni ISPA yang berkaitan dengan asap dari kebakaran hutan dan lahan, pendengar ya. Dan untuk informasi-informasi lainnya akan terus kami hadirkan juga untuk melengkapi kebersamaan kita pagi hari ini dalam sajian lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan. Tetap bersama di Pro 4.

Di banyak rumah, masih ada kebiasaan yang dianggap wajar. Anak perempuan dibebani semua pekerjaan rumah, dari dapur sampai kebersihan. Sementara itu, anak laki-laki dibiarkan santai. Makan disiapkan, pekerjaan rumah dianggap bukan tanggung jawabnya. Tanpa disadari, pola ini mengajarkan bahwa tanggung jawab ditentukan oleh jenis kelamin. Padahal, rumah adalah tempat pertama anak belajar tentang keadilan. Pekerjaan rumah adalah tanggung jawab bersama. Anak perempuan dan laki-laki punya hak dan peran yang setara. Kesetaraan gender dimulai dari rumah.

Selamat pagi untuk Anda yang barangkali baru saja bersatu dengan bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar. Selain lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan yang kita dengarkan, ada beberapa informasi yang juga kami sertakan ya untuk melengkapi kebersamaan kita hari ini mendengar. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan sudah berdampak serius terhadap kesehatan warga. Dinas Kesehatan Banjarmasin bahkan mencatat peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Disampaikan oleh Yan Wardiansah selaku Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin mendengar di minggu ke-35 atau sepekan terakhir Agustus 2026, laporan yang masuk ada 2.127 kasus. Ini berarti ada kenaikan 248 kasus dari pekan sebelumnya. Kabut asap yang menyelimuti kota Banjarmasin dipicu oleh maraknya hotspot atau titik api di kawasan sekitarnya, yakni Kabupaten Banjar, Banjarbaru, dan juga Kabupaten Baritokuala. Arah angin yang bergerak menuju wilayah Banjarmasin memicu penurunan kualitas udara dan juga gangguan pernapasan bagi masyarakat, sehingga membuat angka ISPA juga mengalami kenaikan. Sebaran kasus ISPA ini pendengar tertinggi ditemukan di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan dan juga di Banjarmasin Utara. Karena lokasi kedua kecamatan ini memang berbatasan langsung

Banjir pasti pernah mendengar kata pamali. Pamali duduk di lawang. Pamali keluar maghrib. Pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sebujurannya, pamali adalah warisan budaya orang Bahari. Cara halus orang Tuha mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, wan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.

Masyarakat Banjar punya satu warisan budaya yang sangat berharga, yaitu adat badamai. Adat badamai merupakan cara menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah dengan mengutamakan rasa kekeluargaan. Sejak zaman Kesultanan Banjar, adat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Bila terjadi perselisihan, biasanya tokoh agama, tokoh adat, atau tokoh masyarakat yang dihormati akan menjadi penengah untuk mencari jalan keluar terbaik. Tujuannya bukan mencari siapa yang menang atau kalah, melainkan mengembalikan kerukunan agar tidak ada dendam di kemudian hari. Adat badamai bukan hanya sebagai warisan budaya saja, tetapi juga teladan yang patut terus dilestarikan demi memperkuat persaudaraan dan kebersamaan.

RRI dengan esensi buku Meratus, Izinkan Aku Jatuh Cinta, karya Wir H.S. Budang. Empat sekawan Mapala, mahasiswa paling lambat, Daddy, Boy, Lisa, Lenny, bingung mau liburan kemana lagi. Sebagai mahasiswa yang menorehkan prestasi gemilang di bidang pecinta alam, tak ingin liburan kali ini hanya dihabiskan rebahan tak berguna. Ide mengeksplor pegunungan Meratus di Pulau Kalimantan dianggap konyol karena isu tentang Meratus yang dianggap negatif. Sebelum pergi, Lenny, Lisa meminta syarat lebih konyol lagi. Tidak boleh jatuh cinta. Syarat itu terpaksa diiyakan demi sebuah pertemanan. Di pedalaman Meratus, Daddy Armando jatuh cinta kepada seorang gadis bernama Diang. Namun sayang, cintanya tak berbalas. Di tengah kegalauan, tak disangka Daddy kembali dipertemukan dengan Diang, gadis pujaannya, di tempat dan suasana yang berbeda. Cinta menunjukkan arah kemana berlabuh. Terima kasih Meratus, kau beri aku kesempatan untuk lebih mengenalmu. Kau izinkan aku mencintai Diang, gadis Dayak Meratus, pilihan hidupku. Demikian esensi buku Meratus, Izinkan Aku Jatuh Cinta, karya Wir H.S. Budang, dari RRI untuk Indonesia.

Sampai saat ini Anda bersama di Pro 4, sudah jam 8.53 menit waktu Indonesia Tengah. Barangkali hari ini bertepatan dengan Anda menikmati waktu libur, ada satu rencana, ada janji yang harus ditepati, atau mungkin ada sudah ya terjadwal bahwa hari ini akan menuju ke satu tempat, atau mungkin juga berkaitan dengan orang lain, apalagi ya bisa segeranya untuk menepati janji yang sudah disepakati untuk dilakukan hari ini ya. Karena kesibukan barangkali ini sedikit membuat kita lupa. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pengingat untuk dasaran keempat yang hari ini juga kebetulan barangkali punya janji untuk itu ya. Maka masih menemani bersama lagu-lagu daerah program 4 Suara Budaya Banjar di sepanjang kebersamaan kita hari ini. Selain lagu-lagunya, sejumlah informasi juga masih terus kami hadirkan. Tetap bersama di Pro 4 FM saat ini kita jelang.

Selamat Baisukan, Habar Pro4 bersama Eli. Pengembangan peternakan rakyat di Desa Lok Paikat, Kabupaten Tapin diarahkan kada hanya gasan meningkatkan populasi sapi, tapi juga memperkuat pasokan daging dan pendapatan masyarakat. Pengembangan peternakan rakyat dilakukan melalui kolaborasi pemerintah Kabupaten Tapin dan juga PT Bumi Ranto Energi dengan membangun pendopo kampung ternak dan rumah kesehatan hewan sekaligus menyerahkan 20 ekor sapi indukan gasan dikelola oleh masyarakat. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tapin, Tri Asmoro, memadahkan keberadaan rumah kesehatan hewan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga produktivitas ternak karena pelayanan kesehatan kawa diberikan lebih parak dengan lokasi peternakan warga. Tri Asmoro juga menyebutkan pengembangan peternakan rakyat memerlukan kesinambungan antara bantuan ternak, kemudian pengelolaan pembibitan dan juga layanan kesehatan hewan. Maka 20 ekor sapi indukan nang dijulung perlu dikelola secara optimal supaya kawa berkembang menjadi populasi ternak hanyar. Demikian Habar Pro4, Ulun Eli, salam budaya.

menarik, penuh hikmah dan kearifan lokal khas Urang Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan sampai petuah Urang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Baik pendengar, masih kami lanjutkan lagi untuk menghadirkan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan di kesempatan pagi hari ini sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Tengah ya. Kami sampaikan

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, baik pendengar dan sanak Pro 4, lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan masih terus kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini ya. Sementara salam bahagia juga untuk Anda yang mungkin saat ini baru mendengarkan siaran Pro 4. Sementara satu informasi yang juga kami hadirkan pendengar ini terkait dengan buntut dari perubahan status desil warga kurang mampu. Dinas Sosial Banjarmasin disibukkan dengan pengajuan proses sanggahan dan verifikasi ulang ke Kementerian Sosial. Jumlah yang harus diproses pun tidak sedikit, mencapai 2.559 data pelaporan yang ada. Disampaikan oleh Eka Rahayu Normasari selaku Kepala Dinas Sosial Banjarmasin, pembaruan data pelaporan tidak bisa diakses secara instan setiap saat, karena sistem pendataan sepenuhnya berada di bawah kendali Kementerian Sosial ya. Jadi menanggapi keresahan masyarakat yang merasa penentuan desilnya tidak sesuai dengan kondisi perekonomian sebenarnya, Dinsos menghimbau warga untuk mengajukan sanggahan. Pengajuan sanggahan sebenarnya bisa dilakukan secara mandiri, tapi Dinsos juga menyediakan jalur pendampingan. Dan bagi warga yang terkendala pengoperasian teknologi, tidak memiliki smartphone atau kurang paham tata cara pengajuan, maka bisa mendatangi kantor kelurahan setempat. Di setiap kelurahan, pendengar, sudah disiagakan petugas pusat kesejahteraan sosial dan petugas verifikasi sekaligus validasi. Jadi kalau ada warga yang kurang paham atau terkendala fasilitas handphone, silahkan lapor ke petugas puskesmas di kelurahan untuk dibantu proses sanggahnya.

Kerajaan Banjar itu memiliki warisan nilai luhur yang masih tetap relevan hingga saat ini, yakni Ba Iman, Ba Tua, Ba Untung. Ba Iman artinya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan menjadikan kejujuran, rasa peduli, sekaligus akhlak mulia sebagai pedoman dalam kehidupan. Sementara Ba Tua memiliki makna pribadi yang membawa manfaat bagi keluarga, bagi masyarakat, dan juga lingkungan sekitar. Sedangkan Ba Untung, hal itu mengajarkan kita untuk giat berusaha dan juga bekerja keras. Begitupun dalam meraih keberhasilan, dilakukan dengan cara-cara yang jujur dan juga penuh tanggung jawab. Itulah nilai-nilai luhur yang menjadi kekuatan dalam membangun karakter bangsa yang berbudaya dan berdaya saing. Bersama lestarikan kearifan lokal Banjar, Ba Iman, Ba Tua, Ba Untung. Dari Banua untuk Indonesia.

0: Lafalan doa-doa dari seorang Balian yang diiringi tabuan alat musik tradisional menandakan ritual buntang hajat telah dimulai. Ritual tua yang masih dilaksanakan oleh masyarakat suku Dayak Deah di Desa Kapul, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Lalu bagaimana ritual buntang hajat itu? Berikut penjelasan budayawan Hairiyadi.
1: Ngaran baru atau buntang ini yang dikenal oleh orang Dayak maupun oleh orang Manyan Bunwali Macampuran Dayak tadi, itu ada ngarannya buntang hajat, karena menghajatkan sesuatu.
0: Hal senada juga dikemukakan oleh ketua adat suku Dayak Deah, Alian Chen.
2: Hajat ini merupakan dari orang sakit bisa, maunya minta kesembuhan itu bisa. Bisa juga orang susah, banyak kekurangan, ingin mencari kelebihan. Nah kalau ini ingin mencari kelebihan, karena di dalam keadaan mereka itu sudah mencukupi, akan tetapi ingin lagi lebih meningkat daripada yang ada. Maka inilah caranya.
0: Sebelum melakukan ritual buntang hajat ini, diadakan sidang adat terlebih dahulu yang dihadiri tuan rumah, ketua adat suku Dayak Deah dan para Balian. Seperti dikatakan Ruhani, salah seorang Balian yang memimpin ritual ini.
3: Sidang adat itu untuk menyerahkan, memimpin acara lawan Balian. Lalu sesudah itu diserahkan, lalu hanya Balian memimpin acaranya.
0: Ritual yang dilaksanakan pada saat ini berlangsung selama 9 hari. Dengan berbagai macam ritual yang bertujuan untuk keselamatan dan rasa syukur atas rezeki yang diperoleh.
2: Ini 9 hari. Pada tadi malam itu, kalau bahasa Dayaknya, ngelewunruh, membersihkan di dalam balai. Bahwa memberitahuan kepada leluhur, ini adalah yang pertama kali dimulai. Nah, pada malam nanti, itu yang kedua.
0: Menurut Hairiyadi, waktu pelaksanaan ini bervariasi, tergantung kemampuan tuan rumah yang melaksanakan.
1: Waktu itu bervariasi, ada yang 3 hari, ada yang 7, ada yang 9, bervariasi, tergantung ketersediaan dana.
0: Ritual ini boleh kita tunda pelaksanaannya apabila kita memang benar-benar belum mampu melaksanakan.
3: Kalau sampai kita 3 tahun kada terlaksana, kita kada kawaju melaksanakan, soalnya duit kita kada mampu kan. Jadi kita istilahnya kan kita tunda kayak itu, nah mungkin tahun depan lagi.
0: Alian Chen menambahkan, apabila kita mampu, namun kita tidak melaksanakannya, maka kita akan menerima akibatnya, karena mengingkari janji kepada leluhur.

0: Uya situ.
1: Sana Tanjung.
0: Jarok Sari.
2: Untuk melaksanakan ritual ini, persiapan harus benar-benar diperhitungkan, mulai dari pembukaan hingga acara selesai.
3: Pada saat anak memulai itu, ini sudah memprediksi tuan rumah apabila kita menyediakan misalnya 9 hari, berarti makannya 3 kali. Canang mana ringan-ringannya, ada berhitung kalinya lagi, karena itu diselamati.
2: Bahkan diterangkan Lian Chen, akan disediakan berbagai macam sajian untuk persembahan para dewa.
4: Saatnya di situ dibuat sajian. Berapa macam sajian sampai lebih daripada 41 macam itu yang dibagi. Nah, sajian itu. Nah, jaka dewa, dewa angin, dewa air, dewa bumi, dewa api, dewa bintang, dewa matahari, dan serta dewa alam. Nah, itu tujuannya.
2: Hairyadi menjelaskan, konsep ritual ini selain membuka dan menghadirkan roh para leluhur dan semua spirit yang ada di alam semesta, juga memberi jamuan kepada semua yang hadir dalam ritual ini.
3: Jadi bintang tahapannya kan itu dari selain membuka, menghadirkan, itu konsepnya kan itu menghadirkan semuaan, termasuk orang yang di bintang, semuaan segala roh, segala jiwa, segala spirit yang ada di dalam semesta. Segala sesajen sampaikan, istilahnya ini tamu, ya wajarlah kita tuh menyediakan dapat semua yang tadi hadir, ayo sama-sama situ, cuma kan terlihat gitu. Eksistensi mereka itu tergantung dari para keyakinan yang mereka miliki. Satu keyakinan, yang kedua ada fungsi enggak.
2: Di dalam ritual buntang hajat juga ada acara penyembelihan hewan kurban seperti kerbau atau hadangan. Berikut penjelasan rohani.
5: Janjinya kan sampai kerbau kan, makanya kerbaunya ada. Kambing ada. Habis itu kan ayamnya ada 4. Jadi baliannya 9 hari 9 malam.
2: Hairyadi menambahkan ada 2 nilai yang terkandung di dalam pengorbanan hewan kurban ini.
3: Sesungguhnya di dalam konsep mereka itu binatang itu kan punya spirit, spirit itu jiwa gitu. Jadi pengorbanan itu kalau secara ritual, jadi hamba-hambanya oleh para roh yang dibintang untuk memberikan kesejahteraan, karena jiwanya akan mengabdi di situ. Dari sisi nilai sosial kehidupan antar manusia itu kan sudah berbagi lagi.
2: Selain ritual yang bersifat sakral, di dalam buntang hajat ini juga terdapat acara hiburan yang dapat diikuti oleh tamu undangan dan masyarakat umum yang hadir, yaitu tari giring-giring.
6: Ini kena acara bebasnya, diadakan acara tari giring-giring. Setiap harinya itu paling kada ya 2-3 jam lah. Dan tadi yang tamu datang dikasih napengarnya yang itu, giring-giring lah. Nah, nanjak putar keliling sehari semalaman.
2: Lian Chen menambahkan keharmonisan gerakan gintur dan giring-giring serta langkah kaki kita harus selaras mengikuti irama musik.
4: Satu gantur, satu giring-giring menjadi sebuah tarian. Kita harus bisa mengimbangi di antara gantur dengan giring-giring, di antara kaki kita dengan kemulaian kita. Dan lagi ini bebas, siapa aja boleh.

Dinsos Banjarmasin Eka Rahayu Norma Sari menjelaskan pembaharuan data pelaporan KAD kada bisa diakses secara instan setiap saat disebabkan sistem pendataan sepenuhnya berada di bawah kendali Kemensos. Aplikasi ini memang punya Kemensos dan harus masuk ke dalam sistem dulu dan minta approve dari pihak Kemensos. Dan menanggapi keresahan masyarakat yang merasakan penentuan desilnya tidak sesuai dengan kondisi perekonomian sebenarnya, Dinsos mengimbau warga Gasan mengajukan sanggahan. Pengajuan sanggahan sebenarnya dapat dilakukan secara mandiri, namun Dinsos juga menyediakan jalur pendampingan. Dan bagi warga yang terkendala pengoperasian teknologi, karena memiliki smartphone atau kurang paham tata cara pengajuan, dapat mendatangi kantor kelurahan setempat. Di setiap kelurahan sudah disiagakan petugas dan petugas verifikasi dan validasi kalau warga memang terkendala. Terkait penyebab melonjaknya angka desil warga yang mengakibatkan sebagian warga tidak lagi terdaftar sebagai penerima sejumlah bantuan sosial, disebutkan karena adanya faktor teknis, salah satunya hasil pemadanan data kepemilikan aset yang terintegrasi dengan Kemensos dengan lembaga lain seperti Badan Pertahanan Nasional dan Badan Pusat Statistik. Demikian kabar Propa, terima kasih dan salam budaya.

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

dan sarang perompet dalam gelaran Hari Radio RRI Banjarmasin ya. Ini sudah berlangsung kemarin untuk apa namanya pemilihan bintang radio RRI Fest juga dan sarang perompet. Dan jangan lupa ya, pada hari ini tuh juga akan ada event yang besar dan sarang perompet. Selain kemarin ada lomba Madihin, ada pekan Qris nasional, lomba mewarnai juga sudah, workshop juga sudah, tebar benih ikan juga sudah, bintang radio sedang berjalan, pentas seni budaya juga akan berlangsung ya, lomba free fire juga ada, bermain bersama-sama, ada olahraga jumba besok nih, kemudian berbagi edukasi, ziarah, dan juga terakhir akan ada HUT RRI dan sanak perompet. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk schedule-nya ya, yang sudah saya sebutkan tadi. Dimana kalau untuk 4 September kemarin itu sudah penyisihan putaran 1 dan hari kedua pengumuman. Lalu Anda juga bisa melihat live report-nya ya di Instagram-nya RRI Banjarmasin dan sana. Terus kemudian juga Bintang Radio putaran kedua juga sudah berlangsung pada akan berlangsung pada hari ini dan sana perompat. Dan Anda bisa langsung voting juga di mana audisi nasional tingkat satker putaran kedua tuh nanti untuk kategori putra ada Auzan, Agung sama Aulia, dan kategori putri ada Nur Halimah, Leoni dan juga Desi. Dan jadi jangan lupa dan sana perompat untuk malam ini pun juga Anda harus nonton nih untuk final ya dari Bintang Radio RRI Banjarmasin 2026.

dengan apa teman-teman udah nyiapin tuh kayaknya bakal outdoor untuk babak final Bundesliga Regional yang di Banjarmasin 2026. Jadi buat kalian ini udah enak banget ya. Semoga kabut asapnya lebih minimal hari ini supaya acara final Bintang Radio lebih lancar, dan kalian tuh bisa sambil nonton penyanyi-penyanyi yang bakal mewakili Banjarmasin nanti di babak final untuk berlaga di babak penyisihan untuk wilayah Kornus, sambil makan-makan kulineran dan serang 4. Jadi kulineran sambil nonton Bintang Radio, beh enak banget ya. Malam ini jangan lupa, jadi ada di halaman RRI Banjarmasin. Kosongin jadwal kalian, ajak keluarga, teman, sahabat, atau pasangan Anda untuk meramaikan acara Bintang Radio pada hari ini.

dan sedang berobat. Rentetan peristiwa kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Selatan sudah menghanguskan belasan ribu hektar hutan dan lahan. Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Roni, memandangkan per tanggal 4 September 2026 jam 6 sore, jumlah kejadian karhutla tercatat sebanyak 2.586 kali. Akibatnya sebanyak 16.539 hektar lahan yang tersebar di wilayah Kalimantan Selatan ini hangus terbakar. Jumlah kejadian dan luas lahan itu disumbang paling besar di Kota Baru, di Kota Banjarbaru maksud kami, di samping daerah-daerah lain yang ada di Kalimantan Selatan. Roni memandangkan bahwa penanganan karhutla yang dilakukan dalam 2 minggu terakhir cukup memberi dampak yang baik terhadap penurunan jumlah hotspot lawan titik panas, terutama di wilayah zona utama Banjarbaru. Meski demikian, petugas dan relawan juga mengalami kendala dalam memadamkan api dan melakukan pembasahan dikarenakan air sungai maupun juga danau yang mulai surut karena kereda hujan dalam waktu yang cukup lama. Roni berharap operasi modifikasi cuaca atau OMC ini akan dilakukan dalam waktu dekat di wilayah Kalimantan Selatan dapat menurunkan hujan dan mengurangi luasan karhutla yang terbakar dan menghilangkan kabut asapnya. Demikian dan sudah kabar perempat kali ini. Terima kasih. Salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

melombatan ulun jadi palamutan. Tiada memakai buku atau tulisan, tiada dicetak seperti koran, tiada dijual dari pasaran. Tiada berita duit seperti Al-Quran. Kesabariku bawa akan dahulu kala zaman nabur.

menjagokan siapa nih dari anak perempat untuk final Bintang Radio pada malam hari ini? Mungkin salah satunya adalah keluarga Anda dan anak perempat. Jadi jangan lupa, selain dukungan Anda melalui apa namanya, melalui kehadiran Anda untuk menyupport sang semifinalis ini dan anak perempat, Anda juga bisa ikut vote ya di lamannya Rari Banjarmasin yang ada di Instagram sana. Jadi ikutin aja instruksinya untuk Anda bisa memberikan voting untuk menjadikannya sebagai as a favorite winner dan anak perempat. Jadi sudah dibuka dari sekarang, jadi silakan aja buat anak perempat untuk mendukung melalui voting juga, dan ajak keluarga Anda, teman-teman Anda, dan orang-orang terdekat Anda, bahkan tetangga Anda untuk ikut vote juga nih, agar bisa mendapatkan voting terbanyak untuk malam ini.

pagi tadi dan sekarang jemaah yang mulai berdatangan di hari kedua pelaksanaan haul di Haul Al-Alimul Alamah Kadi Haji Ahmad bin Mufti Haji Muhammad As'ad, di mana petugas PLT Kepala pelaksana tugas PLT Kepala Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PPKB HSS Haja Hanti Wahyuningsih juga mengatakan ada 2.500 masker dibagikan saat pelaksanaan Haul Datu Ahmad Balimau ke-191. Hal ini mengingatkan sedang terjadinya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, namun kondisi saat ini kabut cukup tipis dan sangat propat. Di momen Haul tersebut, pemerintah kabupaten dan Dinkes juga turut menyiagakan puluhan petugas kesehatan dari puskesmas dibantu relawan gabungan agar bisa membantu jalannya haul dengan lancar dan membantu para jamaah yang hadir.

0: Kompas, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Habat 4, pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

Dan secara perempat kami sampaikan kabar perempat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kali ini kami informasikan tentang air bersih dan sanak. Polsek Banjarmasin Timur, Polresta Banjarmasin Selatan menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di tengah kondisi kemarau yang menyebabkan sebagian masyarakat kesulitan mendapatkan pasokan air pada hari Jumat kemarin. Sebanyak 3.000 liter air bersih disalurkan oleh Kapolsek Banjarmasin Timur, Kompol Moris Widi Harto, kepada warga di sekitar RT2 Kelurahan Banua Anyar. Penyaluran dilakukan di halaman Masjid Da'ul Khair di Jalan Banua Anyar, Banjarmasin Timur. Kegiatan distribusi dipimpin oleh Babin Kamtibmas Kelurahan Banua Anyar, Aibtu Kusno Winarto, dan memastikan bantuan dari Polsek Banjarmasin Timur disalurkan dengan baik gasan masyarakat yang membutuhkan. Lawan Juanda Sanak Perompat, warga menerima bantuan menyambut positif kegiatan tersebut. Pasokan air bersih yang diberikan di halaman diharapkan, maksud kami, dapat digunakan gasan membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, gasan memasak, lawan juga kebutuhan rumah tangga lainnya. Selain menyalurkan bantuan, Kapolsek juga menekankan pentingnya sinergi antar aparat kepolisian dan masyarakat dalam menghadapi dampak kemarau. Polsek Banjarmasin Timur berharap kegiatan yang ini dapat memantik kepedulian pihak lain, gasan membantu warga yang terdampak. Demikian kabar dan sanak perompat gasan jam 12 kali ini.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

kumandang azan zuhur untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Anda. Semoga doa yang dipanjatkan di

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi dan angkatlah dia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi atas 4 perkara, yaitu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, atau karena agamanya. Akan tetapi, pilihlah berdasarkan agamanya, agar dirimu selamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut memberikan gambaran mengenai kriteria-kriteria yang menjadi bahan pertimbangan seorang lelaki memilih seorang perempuan sebagai istrinya. Lelaki yang mengutamakan kriteria agama dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperoleh kebahagiaan dalam berkeluarga. Agama atau din ialah keyakinan yang disertai peribadatan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Bila keyakinan dan peribadatan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan syariat Islam, maka orang yang melakukannya telah sesat. Untuk mengetahui ketaatan seseorang, kita harus berpedoman pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam memilih seorang perempuan untuk menjadi seorang istri, pertama kali, hendaknya kita menilai ketaatannya dalam beragama, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Tanda utama seseorang dikatakan taat beragama, yaitu bila ia dapat menjalankan ketentuan pokok yang menjadi rukun iman dan rukun Islam dengan benar. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya meyakini ketentuannya. Ia tidak mempercayai ramalan ahli nujum dan peramal. Orang yang mempercayai ahli nujum atau peramal berarti tidak sepenuhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan itu disebut syirik karena berlawanan dengan keyakinan bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui segala yang gaib. Tanda lain seseorang dikatakan taat beragama ialah bila ia menjalankan ibadah yang telah diperintahkan dengan tekun dan benar. Ibadah pokok dalam Islam yang tidak dapat ditinggalkan kecuali yang dibenarkan oleh syariat adalah sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa sholat adalah hal yang pokok dalam Islam. Hal ini disebutkan ada dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ujarnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbuatan manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, dia akan beruntung dan selamat. Akan tetapi, bila sholatnya tidak benar, dia akan gagal dan merugi. Jika ada yang kurang sedikit dari kewajiban yang dilakukannya, kelak Tuhan yang maha gagah dan maha mulia akan berfirman, wahai malaikat, perhatikanlah apa hambaku ini melakukan sholat sunnah sehingga dapat menyempurnakan kekurangannya dalam melakukan sholat wajib. Kemudian semua amalnya akan dihisab dengan cara seperti ini. Hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan. Maksud hadis ini adalah seseorang dinilai taat beragama bila ia menunaikan kewajiban sholat dengan benar. Seseorang yang mengaku muslim tetapi terkadang menjalankan sholat, terkadang tidak, kecuali yang dibenarkan oleh syariat, berarti tidak beragama. Bila ia melakukan sholat tetapi tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, sholatnya tidak benar. Orang semacam ini termasuk orang yang tidak taat beragama. Seorang laki-laki yang hendak menilai ketaatan calon istrinya haruslah mengerti ajaran Islam mengenai keyakinan dan peribadatan secara benar, sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bila dia sendiri tidak tahu hal-hal yang menjadi ketetapan dan hal-hal yang bukan menjadi ketetapan Islam, tentu dia tidak akan dapat memilih calon istri yang taat beragama dengan benar menurut ketentuan syariat Islam. Seorang laki-laki tidak seharusnya mudah terpesona dengan penampilan seorang perempuan. Perempuan berjilbab misalnya. Dalam pergaulan sehari-hari, ia ternyata bercampur dengan laki-laki bukan mahram tanpa mengindahkan batas norma pergaulan yang digaris.
dapat menyimpulkan bahwa wanita semacam ini tidak taat beragama. Kita tidak semestinya menilai seorang perempuan berdasarkan atas ukuran dan norma yang berlaku dalam masyarakat, karena norma yang berlaku di tengah masyarakat belum tentu sesuai dengan ajaran Islam. Bila langkah awal telah ditempuh dengan benar, kelak rumah tangga kita dapat berjalan dengan serasi, harmonis, dan penuh kemesraan, karena masing-masing mendasarkan langkah dan niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala bentuk kesulitan dan goncangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga akan dihadapi dengan penuh ketenangan dan pikiran jernih, karena kedua belah pihak selalu pasrah dan berlindung pada kehendak dan kekuasaannya. Sikap semacam ini akan sangat membantu suami istri dalam membina rumah tangga sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Calon istri yang tidak taat beragama akan berakibat buruk pada pendidikan anak kelak. Ia tidak akan mendorong anak-anaknya untuk sholat dan mengaji, tidak dapat membedakan halal dan haram. Anak-anak yang tidak mengenal aturan agama dengan baik dan benar, kelak akan mudah terpengaruh oleh pergaulan yang buruk, sehingga menjadi orang yang rusak akhlaknya dan mengabaikan ajaran agama Islam. Cara yang dapat dilakukan seorang laki-laki yang ingin mengetahui apakah calon istrinya termasuk perempuan yang taat beragama atau tidak, antara lain dengan mengamati caranya berpakaian, berias, dan bergaul apakah sesuai dengan ketentuan Islam. Misalnya, mengamati apakah ia memakai pakaian muslimah atau tidak, berkhalwat berduaan dengan laki-laki bukan mahram atau tidak, menanyakan kepada orang-orang yang dekat dengan dirinya, seperti kerabat dekat, tetangga dekat, atau teman-teman dekatnya, mengenai ketaatannya menjalankan sholat lima waktu, ketaatannya menjalankan puasa di bulan Ramadan, sikapnya kepada tetangga atau kerabatnya, datang sendiri kepada keluarga perempuan untuk melakukan penelitian dan pengamatan secara langsung. Dalam pertemuan ini, calon istri harus disertai dengan anggota laki-laki dari keluarganya, sehingga tidak terjadi khalwat berduaan. Cara-cara semacam ini seharusnya dilakukan oleh laki-laki yang ingin menyelidiki calon istrinya. Kita tidak boleh melakukan cara-cara di luar Islam, seperti berpacaran atau berkenalan di tengah jalan.

Dasar 64, informasi kami sampaikan dari pembagian gratis ya, air tangki dari PAM Bandar Masih.

sisa bersih dan sebagian besar di wilayah Banjarmasin rasakan akibat dihentikannya produksi intake Sungai Bilo sementara waktu mendapat perhatian serius dari PAM Banjarmasin dan sana. Gagasan mengantisipasi sulitnya ketersediaan air bersih dan dapat berdampak ke aktivitas masyarakat. PAM Banjarmasin kini menyediakan air tangki secara gratis. Dilansir dari unggahan akun Instagram @PAM Banjarmasin pada hari ini, air tangki gratis ini bisa didapatkan warga dengan menghubungi kontak yang tersedia. Meski demikian, PAM menerapkan jumlah ketentuan agar air bersih bisa didistribusikan secara merata lawan terorganisir dengan baik. Bisa memastikan pelayanan air tangki gratis dapat diberikan secara tertib dan merata. Setiap pemohon akan dilayani berdasarkan urutan pengajuan yang masuk dan syarat. Pengantaran air tangki gratis kemudian dilakukan sesuai dengan antrian permohonan, di mana dengan keterbatasan armada mobil tangki yang dimiliki, waktu pengantaran menyesuaikan lawan jumlah permintaan yang masuk. Ketentuannya dan syarat perempat, di mana yang pertama, permintaan tangki air gratis wajib disertai dengan surat permohonan resmi dari RT dan diajukan ke PAM Banjarmasin. Kedua, melampirkan kontak pelanggan dan dapat dihubungi gagasan memudahkan proses pengantaran. Ketiga, pelanggan diharapkan menyiapkan wadah penampungan air masing-masing saat mobil tangki tiba. Dan surat permohonan dapat dikirim melalui WhatsApp dan surat perompat ke nomor 0811-515-515146. Jadi gesan pembuahan dan sarang perompat yang kesulitan air bersih di wilayah Banjarmasin bisa menghubungi nomor tersebut dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Demikian kabar perompat dan sarang, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Setempat, sejumlah desa di wilayah Kecamatan Halong ini mulai merasakan kesulitan mendapatkan air bersih lantaran sungai yang mulai mengering dan air sumur bor yang sudah tidak mengalir. Dari satu desa, ada beberapa RT yang terdampak dan kerap terompat puluhan kepala keluarga, sebagian ada pula yang masih bisa bertahan dengan air dari sumur yang mulai surut. Kondisi ini lantas menjadi perhatian dari BPBD Balangan bersama pihak Kecamatan Halong, di mana Kalak BPBD Balangan Haji Rahmi serta Camat Halong Ardiansah dan Babinsa serta Babinkamtibmas setempat ini masih berkoordinasi dan saling gotong royong mendistribusikan air bersih. BPBD Kabupaten Balangan dengan PDAM ini mengalirkan air bersih disalurkan ke desa-desa yang terdampak kekeringan, di mana diterangkan pendistribusian air bersih ke desa ini menjadi salah satu implementasi Kecamatan Tangguh Bencana atau Kencana dan Desa Tangguh Bencana atau Destana di wilayah Kecamatan Halong. Sedikitnya, ada 9 desa yang didatangi oleh BPBD Balangan dan pihak kecamatan sehingga warga kembali dapat merasakan air bersih. Armada tangki menyasar beberapa titik krusial, diantaranya Desa Sumbar Agung, RT 3 dan 4, yang mencakup 100 kepala keluarga. Selain itu juga, penyaluran juga menyasar ke 2 desa di karya RT 3 dan berlanjut di area Desa Guntung Riut. Tidak hanya desa, BPBD juga menyalurkan air bersih ke fasilitas kesehatan di Desa Uren, yakni ke Puskesmas Uren.

tempat yang mungkin mau melaksanakan ibadah umroh begitu ya. Ini ada satu toko yang sangat terkenal sekali di sana perempat di Madinah, namanya tuh Giant for Abayat ya, dimana memang yang membuat unik toko ini adalah ada penjaga tokonya tuh yang dia asih banget berbahasa Banjar, hulu sungai dan sanak perempat, bahkan logatnya pun juga sangat hulu sungai banget dan sanak perempat. Dia menjual berbagai macam oleh-oleh dari Madinah untuk dibawa pulang ke tanah air, mulai dari baju, abaya, gamis, sajadah, ada macam-macam, ada apa namanya, ada tasbih juga, ada parfum juga dan sanak perempat, yang dimana Arif ini tuh unik sekali, dia orang Arab yang sangat fasih berbahasa Banjar, hulu sungai dan sanak perempat. Jadi para masyarakat Kalimantan Selatan atau orang-orang Banjar atau orang yang berbahasa Banjar itu tidak perlu repot lagi untuk berbelanja ataupun tawar-menawar, karena Arif juga sangat fasih berbahasa Banjar dan dia pun juga memberikan price harga yang sangat terjangkau dan sanak perempat. Jadi ini salah satu referensi untuk sanak perempat yang mungkin umroh dan ada di Madinah dan pengen beli oleh-oleh tapi kesulitan menggunakan bahasa Indonesia ataupun juga bahasa Arab. Ada Arif Madinah di sana dan sanak perempat.

Kalimantan Selatan selama ini dikenal sebagai salah satu daerah yang menghasilkan energi lewat sumber daya alam, mulai dari batu bara sampai komoditas perkebunan. Tapi ketergantungan terhadap sumber daya alam dinilai kadang menjadi bagian tumpuan yang selamanya. Perguruan tinggi pun didorong geser mengambil peran dalam menyiapkan sumber daya manusia, sekaligus mencari alternatif energi yang menopang kebutuhan di masa mendatang. Hal yang itu menjadi salah satu bahasan dalam seminar nasional Magister Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Politik FISIP UNLA ULM Banjarmasin Dasana. Seminar mengangkat tema kesiapan SDM dalam menghadapi industri energi terbarukan, tantangan, peluang, dan strategi adaptasi. Ketua Program Studi Magister Administrasi Bisnis FISIP ULM sekaligus koordinator acara, Khairuddin, ini memandangkan bahwa posisi Kalsel sebagai daerah penghasil energi belum otomatis membuat seluruh potensi yang itu dapat dimanfaatkan secara maksimal. Menurut Sidin, tantangan ke depan bukan hanya bagian memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia, tetapi juga menyiapkan sumber daya energi lainnya sebelum ketergantungan lawan SDA menjadi persoalan. Karena itu, dasar perompet perguruan tinggi dinilai memiliki ruang gagasan melahirkan gagasan dan inovasi terkait alternatif. Khairuddin memandangkan perubahan tersebut juga membutuhkan kesiapan sumber daya manusia, pengembangan energi terbarukan karena cukup hanya mengandalkan teknologi, tetapi membutuhkan tenaga gagasan memahami sekaligus mampu mengembangkan pemanfaatannya. Dinilai Sidin, Kassel perlu memiliki dan memikirkan sumber daya lain yang dapat menjadi alternatif ketika sumber daya alam yang selama ini menjadi andalan mengalami keterbatasan. Seminar nasional itu tadi hadir menghadirkan sejumlah pemateri dari kalangan akademisi dan praktisi. Di antaranya dan sana ada dekan FISIP ULM Irwan Syah, Ketua Umum Sosialisasi Ilmu Administrasi Bisnis Indonesia Cacikrut Damayanti, kemudian ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan Rahmat Prapto Udoyo, serta Akademisi Institusi Teknologi PLN Tri Wahyu Adi dan sana. Demikian kabar perompat kali ini. Terima kasih, salam budaya.

jangan kada ingat. Dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: usaha Belanda untuk bentuk negara Borneo. Negara Kalimantan itu hanya ada di atas kertas.
1: Nah, jadi waktu perumusan di Tragelangsa ini sudah terkumpul Pak Gebran, karena beliau kan Kepala Staf, P. Arya, Gusti Aman, Asnan Basuki. Nah, kemudian ada Paruman C. Paruman C ini tukang ketik

0: Indonesia.
1: Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang telah dibacakan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 telah menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka dan bebas menentukan nasib sendiri. Tetapi kenyataannya bangsa ini masih harus menghadapi Belanda yang tetap ingin menancapkan kekuasaannya. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan pun dilakukan oleh seluruh rakyat di berbagai wilayah di Indonesia termasuk di Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan, perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan juga dilakukan oleh rakyat Kalimantan Selatan yang setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak dapat terlepas dari peranan Kesatuan ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan sebagai wadah untuk mempersatukan gerakan perjuangan rakyat di Kalimantan Selatan untuk melawan pemerintah kolonial Nika Belanda. Adalah Hasan Basri sebagai tokoh sentral perlawanan rakyat Kalimantan Selatan, seperti yang diceritakan Dr. Andes Haji Wajidi Amri, MPD.
2: Beliau lahir di Barat Bandung, pernah sekolah di Pesantren Ponorogo di Jawa Timur, kemudian pernah mengajar di sana. Kemudian pada sudah proklamasi 17 Agustus 1945, beliau dengan perahu Bintang Tolen itu menyeberang ke Kalimantan Selatan membentuk Laskar Saifullah. Kemudian setelah itu beliau kemudian membentuk Benteng Borneo.
3: Sudang Chagrin en Dr. Van Moog.
4: Leden van de Indonesische delegatie. Een geweldige taak is voor ons samen weggelegd. Uw voorzitter heeft onlangs het wijze woord gesproken dat het daarbij niet gaat om de vraag van formules in de eerste plaats, maar wel of men bereid is elkander enig krediet te geven.
5: Dengan penanda tanganan persetujuan Lingga Jati ini sekarang berlaku suatu kejadian yang besar artinya serta akan besar pula akibatnya.
1: Perundingan Linggarjati yang disepakati oleh Indonesia dan secara sah ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 memberikan dampak bagi Kalimantan Selatan. Kalimantan tidak lagi termasuk wilayah de facto Republik Indonesia, serta membuat batalion ALRI Divisi 4A Pertahanan Kalimantan terputus hubungannya dengan Republik Indonesia, dan terputus pula dengan markas besar ALRI Divisi 4 yang bermarkas di Tuban, Jawa Timur.
2: Tetapi kemudian ketika persetujuan Linggarjati yang secara de facto hanya mengakui Jawa, Bali dan Sumatera sebagai wilayah kekuasaan Republik Indonesia, maka secara otomatis terputuslah hubungan antara batalion ALRI Divisi 4A Pertahanan Kalimantan Selatan dengan induknya yang ada di Jawa, yang ada di Tuban.
1: Perjanjian Linggarjati menjadi tamparan terhebat terhadap perjuangan kemerdekaan di Kalimantan. Rakyat Kalimantan Selatan menunjukkan eksistensinya dengan berbagai cara dan semangat yang membara yang tergabung dalam ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan di bawah komando Hasan Basri.
2: Beliau berhasil mengkonsolidasikan semua organisasi perjuangan atau kelaskaran yang ada di Kalimantan Selatan. Maka dia tempur daripada ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan sangat luar biasa, sehingga dapat dikatakan seperti dikatakan oleh Cornelis Pandik dan bukunya Darul Islam juga mengatakan, Belanda hanya bisa berkuasa di kota-kota di Kalimantan Selatan minus kota-kota yang dikuasai oleh Belanda. Selebihnya di perdesaan semuanya dikuasai di ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan.
1: Pada tanggal 7 Januari 1949 bertempat di Durian Rabung, Padang Batu, dibentuk panitia persiapan proklamasi dengan Ketua Haji Abrani Sulaiman. 15 Mei 1949 dilakukan perumusan teks proklamasi di Telaga Langsat. Perumusan dipimpin oleh Haji Abrani Sulaiman, dibantu oleh Gusti Aman, Hasnan Basuki, Pangeran Arya, Budi Gawis, dan Romansi. Perumusan selesai pada pukul 3 dini hari tanggal 16 Mei 1949, lalu diketik oleh Romansi sebanyak 10 lembar dengan pita warna merah dan huruf kapital semua.
2: Untuk merumuskan naskah proklamasi di Best May Empartment itu memang ada beberapa tahap dan mereka berkumpul biasanya di Markas Perjuangan Duren Tabung, kemudian juga ke Tergelangsar, kemudian pada akhirnya mereka ketika proklamasi itu sudah matang akhirnya ditandatangani oleh Hasan Basri Dinie. Jadi Dinie itu ada monumen kan, ada tugu, kemudian setelah itu dibacakan oleh Hasan Basri di Mandapai.
1: Reaksi keras menentang kehadiran pemerintah Nikah Belanda di Kalimantan Selatan. Dengan semangat yang tinggi, mereka melakukan perlawanan dan pemberontakan di berbagai daerah. Puncak dari buah perjuangan rakyat di Kalimantan Selatan dalam mengusir pemerintah Nikah Belanda menorehkan satu goresan sejarah baru bagi bangsa Indonesia, yakni pernyataan merdeka dan menetapkan bahwa Kalimantan Selatan merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam sebuah proklamasi kemerdekaan.
2: Proklamasi 1949 itu adalah isinya menyatakan Kalimantan Selatan sebagai bagian negara Republik Indonesia. Ada proklamasi susulan sebenarnya. Proklamasi susulan itu 2 hari kemudian ada menyatakan Kalimantan menjadi bagian daripada Republik Indonesia. Tapi sampai sekarang naskah yang proklamasi susulan itu belum kita temukan. Yang proklamasi susulan kemudian adalah himbauan kepada

0: Tentara Alri Divisi 4 Pertahanan Kalimantan mengikrarkan proklamasi Kalimantan di Kandangan Kalimantan Selatan. Peristiwa ini adalah wujud komitmen kesetiaan terhadap proklamasi 17 Agustus 1945 yang telah lebih dahulu ditegaskan oleh Soekarno-Hatta. Dunia pun menyadari bahwa rakyat ingin berada di bawah naungan Republik yang merdeka, bukan dalam cengkraman kolonial Belanda.
1: Pertama adalah untuk menunjukkan bahwasanya Republik ada di kemerdekaan. Yang kedua adalah untuk menunjukkan bahwasanya usaha Belanda untuk bentuk negara Borneo, negara Kalimantan itu hanya ada di atas kertas. Karena sebenarnya ketika dilakukan perjuangan Linggar Jati itu ada upaya-upaya untuk membentuk Provinsi Borneo, juga Provinsi Negara Indonesia Timur dan lain sebagainya, yang mana antara Republik Indonesia dan negara-negara bentukan Belanda itu akan disatukan dan namanya negara Indonesia Serikat. Nah, ternyata upaya-upaya Belanda untuk membentuk namanya negara Borneo itu tak terwujud. Dan Hasan Basri telah menyatakan bahwasanya dengan keluar ke proklamasi 17 Mei 1949 yang ada di Kalimantan adalah pemerintah Republik, tidak ada yang namanya negara Borneo.
0: Proklamasi Divisi 4 Alri mempunyai peran yang sangat penting dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi ini merupakan sebuah usaha mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, tetap menginginkan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, serta pernyataan kesetiaan rakyat Kalimantan Selatan.

yang sering naik pesawat siap-siap nih jika ada kenaikan lagi dan 1/4. Kalau nggak ada kenaikan sih alhamdulillah ya. Nah, dan karena Kementerian Perhubungan ini menaikkan batas maksimal biaya tambahan bahan bakar atau full surcharge tiket pesawat domestik di kelas ekonomi menjadi 40% dari tarif batas atasnya. Dan detail kebijakan ini tuh dasar perempat alasan kenaikannya rata-rata harga aftur nasional per 1 September 2026 naik menjadi Rp23.315 per liter atau naik sekitar 6,5%. Batas maksimal atas ini dimana adalah batas tertinggi maksimal maskapai boleh menaikkan tarif harga di bawah sesuai dengan kondisi yang ada di pasar dasar perempat. Jadi aturan tiketnya, maskapai wajib mencantumkan komponen full surcharge serta terpisah, secara terpisah ya, pada tiket pesawat. Dan dasar perempat, jadi simpelnya begini ya. Kalau misalnya harga tiket pesawat sekarang tuh 1 juta gitu ya, dan mereka bisa menaikkan ke batas maksimal 40% dari harga tiket pesawatnya, misalnya dinaikkan menjadi 1,2 juta gitu. Dan itu boleh selagi masih di bawah masih di angka 40% dari batas tertingginya tadi dasar perempat. Jadi ini pun juga masih ada kemungkinan ya, si maskapai akan tetap menaikkan atau akan tetap memberikan harga sesuai dengan harga sekarang. Jadi berdoa aja nih buat dasar perempat yang sering naik pesawat supaya harga tiketnya juga gak ikut melambung naik juga.

Selamat Kamarian, Habar Perempat bersama Ulun Anissa. Pesan berantai soal larangan menampung air hujan mendadak ramai di media sosial. Disebutkan air hujan diduga mengandung bahan tertentu sehingga tidak boleh dimanfaatkan. Bahkan, pesan itu juga dilengkapi infografis yang berisi imbauan agar masyarakat kada menampung maupun menggunakan air hujan tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, menyatakan itu adalah hoax atau berita bohong. Juga mengaku belum mengetahui sumber pesan tersebut. Beliau mengatakan informasi tersebut dikaitkan dengan hujan dari Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC. Sejauh ini hujan yang dihasilkan OMC tidak berbahaya. Roni juga menambahkan pihaknya belum bisa memastikan apakah pesan tersebut dikeluarkan oleh lembaga atau instansi tertentu. Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Samsudi Nur, Aditya Prakoso, memastikan juga pesan tersebut adalah hoax. Aditya menjelaskan bahan yang digunakan dalam OMC sebenarnya bukan bahan berbahaya. OMC menggunakan natrium klorida atau garam halus untuk membantu proses pembentukan hujan. Demikian Habar Perempat pukul 15 Kamarian waktu Indonesia Tengah. Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

0: goyanglah.
1: Kita berdangdutan yuk.
0: Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kamarian dan sanak perempat seberataan. Apa kabarnya di hari ini ya, hari Sabtu 5 September 2026 ya. Yang mana hari Sabtu ini kan biasanya hari favorit banyak orang ya. Libur dari aktivitas kerjaan sehari-hari gitu ya. Kalau yang libur hari Sabtu ya, kalau misalnya kayak Anissa nih sehari Sabtu bekerja, gak apa-apa, kita semangat nih. Kita semangat menemani Buku Hanpian Seberataan di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz dengan banyak sekali rangkaian acara. Dan langsung saja kita jam 3 sampai jam 5 ini di Ayo Goyang Goyang Yuk, sajian lagu-lagu dangdut dan juga request lagu dangdut. Dan jangan lupa salam-salamnya ya untuk orang-orang tersayang Buku Hanpian Seberataan. Oke, langsung aja yang mau bergabung silakan di dua nomor telepon kita di 0511-325-2602 atau di WhatsApp 0895-3405-09539. Karena sudah berdering dari tadi ya, Ulun akan terima dulu yang berdering nih di 0511. Assalamualaikum. Ayo goyang. Yanikah?
1: Iya.
0: Oh iya, apa kabar Pian?
1: Kabarnya baik aja.
0: Alhamdulillah, udah lama kita gak ketemu nih Yan ini.
1: Lagunya apa aja tuh?
0: Lagunya ini ada yang jingkrak-jingkrak kalau Jarma Mama, dan ini ada Cita-Cita Ta Dia, terus ada Lolita Teman Makan Teman, ada juga Ayu Ting Ting Alamat Palsu, ada juga Mansur ya. S Benci, yang mana?
1: Anu aja tuh, Teman Makan Teman.
0: Oh, Teman Makan Teman. Oke deh, ngeri juga ya Teman Makan Teman ya.
1: Oke deh.
0: Oke deh, salam-salamnya ya nih.
1: Salamnya buat tadi Adli Rafid, buat Ama, Mama Maden, Herman, buat Abang Kalbi, buat Abang Jo, Abang Wandi, buat Mihat, buat Berden aja nah, buat Anissa, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya Yani sudah bergabung di sore hari ini. Requestnya Teman Makan Teman dari Lolita ya. Aduh, ini jangan ya lagunya. Maksudnya hanya sekedar lagu aja seperti itu ya. Oke deh, kita bergantian dulu ke WhatsApp ya. Ada Mama Alpi. Assalamualaikum Mama Alpi, ayo goyang.
2: Waalaikumsalam, goyang yuk.
0: Wah, apa kabar nih Mama Alpi, sehatkah?
2: Baik dan sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Ini Ulun bacakan ya langsung ya lagunya ya. Lagunya ada Cita-Cita Tadi ya, ada Farani Gatot Mudik, ada Ayu Ting Ting Alamat Palsu, ada Mansur S Benci, ada Rita Sugiarto.
2: Mantor.
0: Benci ya. Oke deh, langsung Mansur kayak supporter bola pian nih. Luar biasa. Salam-salamnya Mama Alpi.
2: Ya nih tadi. Semuanya saja.
0: Semuanya ya.
2: Salam sehat.
0: Oke, makasih banyak
2: Anissa,
0: Mama Alpi.
2: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
2: Oh, terbaik selalu Anissa.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Mama Alpi, supporternya Mansur S ya. Dan karena kita awalan dulu nih, kita dengerin dulu ya lagu yang sudah masuk ya. Ada Lolita, Teman Makan Teman, dan juga Mansur S Benci. Dan nanti kita juga akan live TikTok ya. Jadi jangan lupa untuk menonton live TikTok kita bersama Anissa sampai jam 5 waktu Indonesia Tengah ya. Tapi kebersamaan Anissa di sore hari ini sampai jam 7 untuk Ayo Goyang sampai jam 5. Dan kita dengarkan Lolita, Teman Makan Teman.

0: bocor ban. Mana gak ketemu lagi tukang tambal bannya. Panas lagi harinya.
1: Pak!
0: Hei!
1: Kenapa? Bocor kah banmu itu?
0: Astaga. Lihat sendiri kan? Nanya lagi.
1: Maaf. Nih, sini. Aku bantu dorong.
0: Itu dong.
1: Ini ngomong-ngomong mau kemana sih, Mat?
0: Gini, Dang. Mau pulang kampung. Mumpung libur, Dang.
1: Aduh, Mat. Udah tahu kamu nih perjalanan jauh. Harusnya cek dulu kondisi kendaraan kamu. Jangan males tahu.
0: Lu ngomong aja banyak bacot. Buruan bantu gua dorong dong.
1: Nih, bantu dorong nih.
2: Periksalah kondisi kendaraan Anda sebelum melakukan perjalanan. Untuk

0: mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara...

0: Iya, itu tadi yang pertama apa tadi ya, lupa. Tadi pokoknya tadi yang Mansur S itu kan benci, terus yang pertama Lolita teman makan temen ya, menemani sore kita yang kalau di Banjarmasin itu tidak terlalu menyala tapi cukup panas gitu cuacanya ya. Dan apa kabarnya di Wadah Buhan Pian, boleh infoin ya cuacanya seperti apa, terus kabut asapnya apakah sudah membaik gitu ya, sudah berkurang gitu ya. Silakan bergabung di 0895-3405-095-39 dan juga di 0511-325-2602. Tentunya sambil menginfokan cuaca, sambil request lagu dangdut ya. Kita punya playlist ya, nanti Anissa bacakan ketika Buhan Pian semuanya telepon ya. Nah, kita langsung ke WhatsApp dulu nih. Assalamualaikum, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Iya, ada Bang Haji Adli dari Banjarbaru. Apa kabar, Bang?
1: Baik.
0: Alhamdulillah, sehat ya. Kalau di Banjarbaru gimana, Bang? Cuacanya, Bang? Sama kabut asapnya sudah membaik kah?
1: Kalau subuh tadi memang gelap, Bang.
0: Iya.
1: Tapi kalau sekarang sudah terang.
0: Kayaknya kalau siang itu dia kabur ya, kabutnya ya.
1: Ya, agak tipis lah.
0: Agak tipis ya, kalau malam ya. Mungkin tebal ya, malam ke subuh ya, gitu ya.
1: Baik, subuh itu sudah tebal. Wah, itu susah, itu 1 meter aja itu kalau.
0: Waduh, itu bahaya itu kalau di jalan ya. Itu ya, mudah-mudahan.
1: Soalnya kalau ke Banjarmasin harus siang-siang aja.
0: Betul, oke deh. Ini kita punya lagu, Anissa bacain dulu ya, Bang ya.
1: Yeah.
0: Lagunya ada Rita Sugiarto, Manja. Ada Roma Irama, Cuma Kamu. Ada Gita KDI, Bukan Tak Mampu. Ada Lesti, Ada Yang Punya. Kemudian Ayu Ting Ting, Alamat Palsu. Farani, Gatot Mudik. Dan Cita-Cita Tadia. Mau yang mana nih? Yeah,
1: Cita-Cita Tak Aja.
0: Cita-Cita Tak Aja ya. Oke, okay. Yeah. Salam-salamnya buat siapa aja, Bang?
1: Salamnya buat Maya, buat Yani, I Love You. Ama Dipala, Mama Ino dan Lukman jadi gambut. Bang Herma, Bang Mihat, Bang Edoy, dan semuanya aja lah.
0: Semuanya ya.
1: Sampai yang ketinggalan.
0: Siapa?
1: Orang Banjarmasin.
0: Siapa tuh?
1: Mbak Febri. Febri.
0: Oh iya, Mbak Febri. Iya, betul.
1: Salam sehat selalu.
0: Iya, salam
1: buat
0: sehat semuanya
1: aja lah
0: ya.
1: Dari A sampai Z. Salam sehat dan siap. Salam bersahabat.
0: Siap.
1: Buat Mbak Anissa juga semoga sehat. Amin. Dan sukses.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Adli ya dari Banjarbaru. Requestnya Cita-Cita Tadia ya. Kita masih punya banyak request lagu ya. Dan sebelum nanti kita break azan asar pada pukul 15.37, kita terima kurang lebih ya satu atau dua penelpon lagi ya. Kita terimakan dulu yang di 0511. Assalamualaikum, ayo goyang.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa, di mana ini?
2: Dengan Anissa.
0: Ya, masa Anissa telepon diri sendiri, siapa nih?
2: Apa kabar, Aisyah?
0: Oh, ini yang di Martapura kah?
2: Bujur, benar.
0: Iya, alhamdulillah. Bang Ojan, kabar ulun baik, kabar Pian nih kayak apa?
2: Baik aja.
0: Baik aja ya. Sudah sehat kah Pian kah? Halo.
2: Halo.
0: Iya, halo. Sebelum terkendala jaringan nih, mau lagu apa nih, Bang?
2: Bukan Tak Mampu.
0: Iya, mana?
2: Bukan Tak Mampu.
0: Oh, Bukan Tak Mampu. Oke, Gita KDI dari, ya.
2: Dari Anissa Putri.
0: Anissa Putri siapa? Penyanyi. Ya, bukan. Kalau Anissa Putri salah alamat nih, alamat palsu nih, Pian nih. Anissa siapa tebak ya? Pokoknya Anissa sesuatu, Anissa rahasia ya. Oke deh, Bang Ojan. Sekalian salam-salamnya nih buat siapa aja?
2: Salamnya buat Bang Adi dari Nasdaq. Kenal ini, toko dua aku sih itu.
0: Terus?
2: Awas ya. Buatnya Mama Alvin dulu.
0: Iya.
2: Buat Captain Yani. Buat semuanya juga.
0: Oke.
2: Buat ini tuh, yang itu belah tuh si Andut.
0: Yang di sebelah Aditya. Yang di sebelah Aditya, kalau yang di sebelah Linda juga nih.
2: Buat Yaumil Mada.
0: Yaumil Mada, kada tahu hari ini dinas tidak ya? Kayaknya enggak ya?
2: Malam.
0: Oh, tadi malam.
2: Malam ini kalau yang
0: sempurna. Iya. Oke deh, makasih banyak Bang Ojan ya.
2: Suara Anita ada di sebelah.
0: Kenapa?
2: Iklan Anita.
0: Oh iya, ada. Oh.
2: Yang masalah listrik tuh.
0: Masalah listrik. Oh iya. Ini nah, malah belum dengerin. Itu. Malah belum dengerin Pro 1 ya saya ya.
2: Diputerin
0: tiap hari, tapi kalau di Pro 4 tidak diputerin ya. Oke deh, nanti main-main ke Pro 1 lagi deh. Oke Bang Ojan ya.
2: Jadwal kita 2027 kita ke Pro 1 kita.
0: Waduh, ya gimana baiknya aja ya Bang Ojan ya. Di mana aja ditempatkan bisa pokoknya ya. Oke. Iya, Anissa lain Mada nih ulun nih. Aduh, pasti hampir menyambat Mada kan? Hampir kan? Amin. Amin pian jua. Iya, terima kasih. Iya, walaupun agak-agak kresek-kresek suaranya ya karena jaringan mungkin ya. Terima kasih Bang Ojan dan juga Bang Haji Adli ya. Dan kita tahan dulu di Sana Pro 4 ya. Kita akan dengarkan satu lagu religi, Tombo Ati versinya Yeni Inka dan Adela untuk jelang azan asar di pukul 15 lebih 37 menit waktu Indonesia Tengah.

Suara Budaya Banjar dan Sanak Prompat tepat pukul 15.37 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita kumandangkan azan asar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Jadi untuk request kita tahan dulu ya. Nanti setelah azan dan juga satu info islami filler ya, kita akan putarkan requestan dari Bang Haji Adli dan juga Bang Ozan ya. Tapi kita akan dengarkan kumandang azan asar berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: فهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Ali yang waktu itu berada di Yaman pernah mengirim sekeping emas pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membagikannya kepada 4 orang. Kemudian ada seorang laki-laki berkata, Ya Rasulullah, takutlah kepada Allah karena menganggap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak adil dalam pembagian itu. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Celaka kamu, bukankah aku orang yang paling baik di antara penduduk bumi ini yang bertakwa kepada Allah? Kemudian laki-laki itu berpaling. Lalu Khalid bin Walid bertanya, Ya Rasulullah, bolehkah aku penggal lehernya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Jangan, barangkali dia melakukan sholat. Khalid berkata, Berapa banyak orang yang sholat yang hanya menyatakan dengan lisannya saja, tetapi tidak demikian di dalam hatinya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk menyelidiki hati-hati manusia, dan tidak pula untuk membelah perut-perut mereka. Diringkas dari suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, dan Muslim dalam Nailul Autar, Juz 1, halaman 338.

0: tulisan kita. Namun, pernahkah kita merenung sejenak? Apakah kata-kata itu menjadi obat yang menyembuhkan? Atau justru menjadi belati yang melukai hati sesama? Kepintaran yang tinggi atau jabatan yang terhormat seketika akan kehilangan pesonanya saat kita kehilangan adab. Sebab kebaikan seseorang tidak hanya dinilai dari apa yang ia capai, melainkan dari bagaimana ia memperlakukan orang lain. Adab bertutur kata dan bersikap adalah cermin paling jujur dari kualitas diri kita. Memilih kata yang santun saat menegur dan menjaga sikap saat berbeda pendapat adalah tanda kematangan jiwa. Mari hiasi hari dengan lisan yang menyejukkan dan sikap yang memuliakan. Karena adab yang baik adalah bahasa universal yang bisa dipahami oleh semua hati.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika.

Kabar Perempat pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Selamat Kamarian, Kabar Perempat pukul 16 bersama Ulun Anissa.

Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong budaya literasi melalui penerbitan buku yang memuat pengalaman dan gagasan terkait pengawasan pelayanan publik. Sepanjang periode 2021 sampai 2025, Ombudsman Kalsel menerbitkan sekitar 10 buku dengan beragam tema dan bentuk. Hal ini diketahui Jumat 4 September 2026. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalsel, Hadi Rahman, mengatakan penerbitan buku ini kada cuma dilakukan pada waktu tertentu, tetapi juga berlangsung secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menjadi bagian dari komitmen Ombudsman Kalsel dalam mendokumentasikan pengetahuan dan pengalaman terkait pengawasan pelayanan publik. Selain buku reguler, Ombudsman Kalsel menerbitkan buku kompilasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tulisan dalam buku kompilasi berasal dari instansi pemerintah, lembaga, media, dan masyarakat yang berisi keterikatan dengan kerja-kerja pengawasan Ombudsman. Ia juga menambahkan selain 6 buku reguler dan 3 buku kompilasi, juga 1 buku saku inspiratif yang turut diterbitkan dalam periode tersebut. Dalam hal ini, total terdapat kurang lebih 10 buku yang berhasil diterbitkan Ombudsman Kalimantan Selatan selama 5 tahun terakhir. Demikian kabar Perempat pukul 16 Kamarian waktu Indonesia Tengah bersama Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

0: siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Yang tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

107,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara

0: goyang yuk. Masih bersama Anissa di Ayo Goyang Perompat Banjarmasin sampai nanti jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Langsung aja yang mau bergabung silakan di dua nomor telepon kita atau di live TikTok kita ya. Nomor telepon kita itu 0511-325-2602. Kemudian WhatsApp kita 0895-3405-09539. Kita terima yang di WhatsApp dulu ya. Ada warga Kurau nih. Assalamualaikum Bang Wandi, Ayo Goyang.
1: Goyang yuk.
0: Apa kabar, Pian?
1: Alhamdulillah kabar baik-baik aja nah.
0: Alhamdulillah baik-baik aja ya. Kalau di Kurau ini terdampak kabut asap kah, Bang?
1: Kalau asap enggak, Bang. Kada pantai panas, harinya panas nih.
0: Oh, kada asap ya, tapi memang kemarau panjang kayak itulah, Bang.
1: Kemarau ya panas hari itu kada hujan lagi.
0: Inggih, ya sudah lawas benar kada ada hujan ya kalau ini yeah. Lagunya ulun bacakan dulu ya. Ada King Nasar, Gejolak Asmara. Ada Muji, Kegagalan Terakhir. Ada Intan Ali, Bunga-Bunga Cinta. Ada Ayu Ting Ting, Alamat Palsu. Rita Sugiarto, Manja. Kemudian Musin Alatas, Cinta Pasti Kembali.
1: Nah, Cinta Pasti Kembali.
0: Cinta Pasti Kembali ya, oke. Salam-salamnya Bang Wandi.
1: Salam-salam buatnya Hadi Bulipa, Lukman, Mama Inur, Amah juga Sari buatnya Mama Dan, buatnya siapa Irsai Tanjung nah, Bang Hakim, buatnya siapa lagi Yani kan Helbiu?
0: Iya.
1: Yani, buatnya si Herman di Banjarbaru.
0: Iya.
1: Abah Kabi, banyak. Mbak Yanti juga.
0: Iya.
1: Mang Ido, ibu si Anu dan Mbak Wardi di Marabahan.
0: Siap.
1: Pokoknya buat seberatan dari Asap Wajid.
0: Inggi.
1: Ya, buat Anissa, mudah-mudahan sehat selalu aja.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wandi ya yang requestnya Cinta Pasti Kembali ya. Kita terima lagi ya. Sambil kita baca-baca di TikTok nanti ya. Kita terima dulu telepon dari 0511 nih. Assalamualaikum, Ayo Goyang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah ini dia. Mana goyang yuknya? Nah ini Bang Mihat dari Sungai Lauk ya. Apa kabar Bang?
2: Alhamdulillah baik aja.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat aja.
0: Sehat ya.
2: Iya.
0: Kalau di Wadah Pian kabut terasa kah? Kabut asap?
2: Kabut pagi tadi aja nih saya.
0: Pagi ya.
2: Ini kalau ini panas bangin jadi hilang kabutnya.
0: Oh, terus muncul lagi malam ke subuh lagi gitulah.
2: Iya, subuh kira-kira malam kan deh Bang. Subuh aja, Pak.
0: Oh, subuh aja.
2: Iya.
0: Iya. Ada pantun pembuka enggak?
2: Pantun tembulah lagi dah. Pantun tuh banyak di sini merayu aja.
0: Oh, iya. Oke deh. Ini kita punya playlist ya.
2: Ya, lagunya apa nih?
0: King Nasar, Gejolak Asmara, kemudian Intan Ali, Bunga-Bunga Cinta, Ayu Ting Ting, Alamat Palsu, Rita Sugiarto, Manja, Lesti, Ada Yang Punya, Roma Irama, Resesi Dunia.
2: Nah, Resesi Dunia ada juga.
0: Oke, siap. Salam-salamnya buat siapa
2: salamnya
0: aja nih?
2: Salamnya buat Bang Wandi gitu deh.
0: Iya.
2: Bang Wandi, Bang Edoy, buat Bang Adli, buat Abang Ali, Bang Hadi, buat Bang Udin Kan, sehat selalu Bang Udin Kan, Bang Hakim, Mama Madan, Acil Yanti, Febri,
0: absen
2: lagi lah.
0: Semuanya ya.
2: Iya semuanya.
0: Semua sebanjaran lah.
2: Iya semuanya aja nih saya. Buat perkataan ya Allah.
0: Iya.
2: Yang
0: menetau
2: ya siapa juga ya Allah.
0: Iya betul.
2: Eh Mama Madan udah tinggal.
0: Mama Madan iya Sidin belum bergabung juga di TikTok
2: belum
0: nih.
2: Belum bergabung ya lagi. Tak kuring sama lagi Mama Madan.
0: Kau Yuhan memasak kayaknya.
2: Iya. Oh, Yuhan jadi mulai nyambal ya. Ini ada okay pantun, Nono.
0: Pantun apa nih? Boleh?
2: Pantun sedikit, nah.
0: Boleh, silakan.
2: Apa ya pantunnya?
0: Ya, kirain ada.
2: Ano... Nah, nggak ingat lagi pantunnya,
0: ya. Ya udah di episode berikutnya aja ya, Bang, ya.
2: Kenain.
0: Iya.
2: Ada tapi... Ingat lagi pantunnya. Tadi ada, timbul udah ingat lagi,
0: nah. Yang gampang-gampang aja. Sedikit.
2: Lagunya ditunggu lah.
0: Oke deh. Kada jadi pantun lah. Oke. Kada jadi pantun.
2: Kada jadi pantun lah.
0: Ya udah, kada apa-apa lah.
2: Nah, ada pantunnya lah.
0: Apa?
2: Jalan-jalan ke Paris.
0: Cakep.
2: Ada rumah berbaris-baris.
0: Cakep.
2: Kalau ikam bahasa Inggris.
0: Cakep.
2: Bolehkah aku banyak ya.
0: Ya, dia lupa. Ya udah enggak apa-apa, Bang.
2: Iya,
0: iya, oke deh. Terima kasih Abang Mihat ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mihat dan juga pantunnya yang kada tuntung nah. Oke deh, kita terima di WhatsApp satu lagi. Assalamualaikum, ayo goyang.
3: Waalaikumsalam, goyang yuk.
0: Apa kabar Bang Herman?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Gagah.
0: Oh iya. Sehat, sudah makan pian lah.
3: Buah kelapa, buah durian.
0: Cakep.
3: Apa kabarnya pian Anissa?
0: Oh, belakangnya A Anissa. Ya boleh deh, kada apa-apa deh. Kita maklumi saja ya. Alhamdulillah baik, sehat, semangat ya di sore hari ini.
3: Amin ya.
0: Iya. Ini lagunya mau apa nih, Bang?
3: Ini bisa sama milih sekarang ya?
0: Ada playlist kita nih. Ini ada King Nasar.
3: Apa lagunya anak?
0: King Nasar, Gejolak Asmara. Ada Muji, Kegagalan Terakhir. Ada Ayu Ting Ting, Alamat Palsu. Ada Intan Ali, Bunga-Bunga Cinta. Ada Jua Kamelia Malik, Rindu Berat. Ada Cita Citata, Meriang. Ada Trio Macan, Taman Juruk. Nah, banyak.
3: Ya, tadi aja tanggungnya dapat tuh. Di King Nasar ya, nah.
0: King Nasar ya, Gejolak Asmara ya.
3: Iya.
0: Oke, siap. Salam-salamnya Bang Herman.
3: Alhamdulillah gasan apa teh? Gasan Senakol dah. Abang Rahman bibinya baru. Itu si siapa gitu si agak saya sebut pokok juga nah.
0: Siapa nih?
3: An Firman juga. Heeh. Hanya itu bisa dah.
0: Ada lagi?
3: Semuanya
0: aja ya. Oke deh, dari A sampai Z. Oke, makasih Bang Herman.
3: Diberlahan, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah ada 1, 2, 3 penelpon ya. Tadi juga di TikTok kita ada Bang Fauzi request mau Bang Jali gitu ya. Kita sapa dulu yang di TikTok nih. Ada Bacin. Tadi ada banyak deh, siapa ya ini? Semut Gatal, request Mata Air Cinta. Tadi Maggie Z kita sudah putarkan. Kalau mau penyanyi yang lain ya, Semut Gatal ya. Terus juga ada Bang Fauzi, tadi request Bang Jali. Sudah dimasukkan antriannya ya. Kemudian ada Bacin, ayo goyang titip salam lawan Mas Milo. Sadang sudah balikan, sudah jual duitnya. Oh. Terus ada Angga 2, boleh minta lagu Roma Irama, apa aja deh judulnya. Roma Irama, Resesi Dunia ya, barengan sama Abang Mihat tadi ya, penelpon kita ya. Terus ada Om Buceng, salam dari Belitung, halo, salam juga. Terus ada Agi Sinchan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Agi Sinchan, nih dari mana ya? Silakan yang mau request lagu dangdut yang di TikTok, tapi syaratnya follow kita dulu ya di akun Perompat Banjarmasin. Nah, kita putarkan dulu dua lagu yang sudah masuk ya. Ada Musin Alatas, Cinta Pasti Kembali, dan juga dilanjut dengan Roma Irama, Resesi Dunia.

0: Sungai Barito atau Sungai Dusun atau disebut juga Sungai Banjar Besar adalah wilayah di sepanjang daerah aliran Sungai Barito. Nama Barito diambil berdasarkan nama tanah Barito yang berada di hulu, termasuk wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Tetapi sering dipakai untuk menamakan seluruh daerah aliran sungai ini hingga ke muaranya pada Laut Jawa di Kalimantan Selatan yang dinamakan Muara Banjar atau Kuala Banjar. Dalam Hikayat Banjar, Sungai Barito disebut juga Sungai Banjar. Ada juga yang menyebutnya Sungai Cina karena banyaknya aktivitas pedagang Tionghoa di sungai ini pada zaman dahulu. Sampai saat ini, sungai yang terbesar dan terpanjang di Kalimantan Selatan adalah Sungai Barito.
1: Maailah, bagusnya nih tas dari Korea nih. Rasa hendak juga menukar seorang lah.
2: Kenapa kada nukar produk lokal aja, Pian nih?
1: Kada sama pang kualitasnya nih. Coba itihi, nih nah material lawan teknologi yang dipakai ini nah. Pasti ya kada sama. Lawan juga nih tahu kada dang sana. Ini stoknya terbatas. Pemunjur orang tuh limited edition. Kalau pina menyesal kada menukar ya nak.
2: Nah Pian nih lah, coba pikir-pikir lagi. Wah ini tuh banyak banar produk lokal nang kualitasnya sudah kada kalah lawan produk luar. Desainnya juga nah lihat nah, kada kalah keren. Baik pin menukar produk lokal, nyata mendukung UMKM nang di dalam negeri. Nina, coba nanti lah. Banyak lo barang-barang bagus nang ini nih hasil buatan lokal ja.
1: Ailah, bagus banar barangnya nih lah. Nina, rasa ulun nih tasnya Nina. Warnanya tuh nah kayak bunga banget di mata ulun Nina.
2: Bagus kalo. Tahulah Pian, usaha-usaha kecil kita makin naik kelas. Dari makanan sampai barang-barang unik, pelaku UMKM zaman wahini banyak banar bisi ide kreatif. Wan bahan baku yang dipakai kada kalah lawan barang-barang luar. Amun Pian menukar barang dari UMKM, itu sama haja. Pian membantu banyak keluarga, membuka lapangan gawian hanyar, lawan maulah ekonomi kita makin kuat. Saban kali Pian menukar barang UMKM, berarti Pian memberi dorongan lawan semangat supaya produk lokal bisa bersaing lawan produk luar negeri. Ayo dan sanak berataan, himung pakai produk lokal, bersinergi untuk UMKM yang lebih kuat.
3: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: itu tadi ya dua lagu yang mana tadi Cinta Pasti Kembali dan juga Resesi Dunia ya. Sebelum kita putarkan lagu lagi, kita akan terima dulu penelpon berikut ini dan senang perempat ya. Ada siapakah di sana? Assalamualaikum, ayo goyang. Assalamualaikum, ayo goyang. Goyang yuk, dengan siapa di mana nih?
1: Dari Mas Wawan.
0: Dari Mas Wawan di?
1: Jorong Trans 400.
0: Oh iya, di Jorong. Apa kabar Mas Wawan?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Cuaca di Jorong kayak apa nih?
1: Alhamdulillah biasa, cerah.
0: Cerah ya. Oke deh. Ini lagunya. Pun?
1: Ada pantun.
0: Oh boleh, silakan.
1: Mesin jahit benangnya senar.
0: Cakep.
1: Buat Anissa yang cantik, apakah ada yang punya?
0: Oh, yang punya orang tua ya.
1: Lagunya. Iya.
0: Lagunya, ini bacain dulu ya Anissa ya. Ada.
1: Minta milih sendiri.
0: Apa tuh?
1: Ini kita milih sendiri.
0: Apa dulu lagunya nih? Nanti kita cariin dulu.
1: Inesindia.
0: Inesindia yang judulnya?
1: Inesa sama Yusnus Super Taksi dan Inesa.
0: Judulnya apa, Mas?
1: Supir Taksi dan Gadis Desa.
0: Oke, Supir Taksi dan Gadis Desa ya.
1: Ya, Inesindia.
0: Oke, siap. Nanti kita putarkan
1: salamnya
0: ya.
1: Salamnya buat semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, terima kasih Mas Wawan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kita dari Jorong ya. Satu lagi boleh ya kita terima ya. Assalamualaikum, ayo goyang. Assalamualaikum, ayo goyang.
2: Waalaikumsalam, goyang.
0: Iya, dengan?
2: Yang di jalan tembus nih.
0: Oh, Acil Yanti, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ini pun?
2: Pian pang.
0: Alhamdulillah sehat juga nih Acil. Iya, walaupun kita kemarau panjang ya Acil ya. Kada apa-apa lah ya.
2: Hanya rine hai Anissa, hanya penyelam banjir, hanya terasa aja.
0: Tinggi ulun pinanya kalau diingat tahun semalam itu kada separah tahun ini pang lah.
2: Tapi kan kalau dulu-dulu itu sudah biasa aja dah.
0: Sudah biasa aja ya.
2: Yang tahun yang itu yang tahun 84.
0: Oh, itu parah juga kemarau lah.
2: 94. Wah, sampai 2008 kemarau aja tuh.
0: Iya, iya.
2: Tapi kan alhamdulillah kalanya kemarau ini Nisa ai apa jurang tuh lah, jurang banjir. Itu nah iwak baanakan.
0: Oh, di musim kemarau lah.
2: Baanakan iwak. Kalaunya itu kalaunya kada kemarau tapi banyak anak iwak.
0: Tinggi. Ya pasti ada segala hikmahnya ya Acil ya.
2: Kada ada jurang tuh kada ada sia-sia, Pak.
0: Tinggi bujur pian. Nah, ini lagunya
2: nih apa ngikut aja jin lah.
0: Ngikut aja ya, takutnya kada sawat terputarkan nih Acil nih.
2: Asal ada silaturahminya aja.
0: Oke, iya boleh.
2: Sabar aja kita iya. Kalau kemarau nih.
0: Sabar aja.
2: Kena ya. Apa jurang telah kemarau disabari, hujan disukuri.
0: Iya.
2: Yalah, jangan melu ada jatuh hikmahnya.
0: Pasti ada.
2: Tapi kada datang lah penyiar hikmah itulah. Ya memang lebih aneh adalah penyiar namanya hikmah enak.
0: Di RRI kada ada.
2: Kalau kena ada pergantian tahun nama kena kan ada tahun 2027 kena ada namanya hikmah.
0: Ya amin.
2: Ya ampun Anissa, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Acil Yanti ya yang sudah bersilaturahmi dengan Anissa dan juga dengan Dang Sanak Perempat Seberataan ya. Oke deh, kita putarkan terlebih dahulu nih lagu yang sudah masuk ya. Requestannya Bang Herman, Gejolak Asmara. Sekalian ya, Acil Yanti juga boleh tuh ya ikut lagu Gejolak Asmara. Dan juga Bang Jali, requestannya tadi Bang Fauji. Dan juga requestannya Mas Wawan tadi Inesentia, Supir Taksi dan juga Gadis apa tadi gitu ya. Tapi ada kok lagunya ya, tenang aja ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

fisik. 4. Memprioritaskan kebahagiaan. 5. Tidak merokok. 6. Mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7. Tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berrekreasi.

Terima kasih Dangs Anak Perompat masih setia bersama Nisa di Perompat Banjarmasin ya, untuk program Ayo Goyang, yang mana kita sudah di penghujung waktu nih Dangs Anak Perompat ya. Jadi Ulun mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya yang di telepon ya, dan juga yang di TikTok. Semoga terhibur dengan sajian lagu-lagunya di sore hari ini, dan besok silakan bergabung lagi besok Ayo Goyang bersama Rizky Anwari atau Kian ya, akrabnya ya. Dan Anissa pamit di Ayo Goyang ini, tapi kebersamaan Anissa masih sampai jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Lagu terakhir di Ayo Goyang ada dari Ayu Ting Ting, Alamat Palsu.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat Kamarian, Habar Perempat pukul 17 Kamarian bersama Anissa. LPP RRI Banjarmasin menggelar ajang pencarian bakat tarik suara bintang radio 2026 pada 3 hingga 5 September

2026. Ajang ini menjadi ruang bagi talenta muda menunjuk akan kemampuan terbaiknya dan mengembangkan potensinya di bidang tarik suara pada Jumat 4 September 2026. Kepala RRI Banjarmasin Nandang Supriyadi mengatakan pelaksanaan Bintang Radio tahun ini mendapat antusiasme cukup tinggi dari masyarakat. Tingginya minat peserta menunjuk akan ajang ini masih memiliki daya tarik di tengah perkembangan industri musik dan juga hiburan. Pendaftaran yang meningkat dibanding tahun sebelumnya menjadi salah satu indikator RRI semakin eksis dan dekat dengan masyarakat. Bintang Radio juga menjadi wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan kreativitas dan mengasah kemampuan bernyanyi mereka. Antusiasme peserta juga terlihat dari jumlah pendaftar. Nang mengumpati rangkaian kegiatan Bintang Radio 2026 RRI Banjarmasin. Keikutsertaan puluhan peserta menjadi salah satu indikator kompetisi tarik suara ini masih mendapat tempat di kalangan putra-putri Banua. Demikian Habar Pro 4 bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar. Setelah tadi kita bergoyang selama 2 jam ya di Ayo Goyang, sekarang kita kembali ke segmen musik dan juga informasi, yaitu segmen Palindangan Banua yang membahas mengenai destinasi wisata. Dan untuk destinasi wisata di sore hari ini, kita akan menjelajahi hulu sungai tengah Kalimantan Selatan ya, yang didominasi oleh keindahan alam pegunungan Meratus, goa-goa, dan juga ada juga pemandian air seperti itu ya. Dan untuk ibu kota dari hulu sungai tengah ini berada di Barabai seperti itu ya. Tapi sebelum itu, kita akan hadirkan lagu-lagu Islami, lagu-lagu Banjar ya, mohon maaf ya. Lagu Banjar ada Sanja Kuning dan juga Saranjana. Tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

Banjarmasin punya daya tarik wisata sungai yang dikenal dengan wisata susur sungai. Perjalanan wisata dimulai dari dermaga Siring Tendean. Dengan menggunakan transportasi kelotok, kita dapat menyusuri Sungai Martapura dan menikmati pemandangan kehidupan asli orang Banjar. Bagi yang ingin menikmati wisata susur sungai ke Pulau Kambang, perjalanan memang cukup jauh dengan menyusuri Sungai Queen sampai Sungai Barito. Dan apabila Sungai Queen dalam kondisi air pasang, harus lebih hati-hati.

0: energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya.

0: regional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz di program Palindangan Banua yang membahas mengenai destinasi wisata di Indonesia ya. Dan untuk sore hari ini kita akan menjelajahi beberapa destinasi wisata yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Jadi Hulu Sungai Tengah ini dijuluki Bumi Murakata yang menjadi primadona ya bagi para keluarga ataupun komunitas untuk berjalan-jalan rombongan seperti itu ya, dan senang berempat ya. Dengan latar belakang pegunungan Meratus yang sangat asri, daerah ini menawarkan kombinasi sejuknya udara dan juga aliran sungai yang jernih yang sangat ideal untuk aktivitas outbound seperti itu ya. Yang pertama langsung saja nih di Desa Haliau, Kecamatan Batu Benawa, destinasi wisata Baru Bunga Outbound dan Waterpark ya. Jadi Baru Bunga ini menawarkan wisata outbound di Hulu Sungai Tengah dan sangat populer untuk perusahaan ataupun komunitas ataupun arisan gitu ya, arisan keluarga untuk bisa jalan-jalan ke sini karena fasilitasnya sangat lengkap ya. Ada wahana, macam-macam wahana pemacu adrenalin seperti flying fox yang melintasi sungai, kemudian high rope dan juga paintball. Keunggulan tempat ini, Baru Bunga ini adalah integrasi antara area tantangan fisik dan juga waterpark, sehingga setelah lelahnya beraktivitas outbound ya, pengunjung bisa langsung menyegarkan diri di kolam renang yang begitu luas dan sangat berempat. Kemudian selanjutnya adalah ekowisata Desa Nateh. Nah, kalau di destinasi ini untuk pian yang hendak suasana yang lebih menantang dan juga eksotis, Desa Nateh adalah jawabannya yang berlokasi di Kecamatan Batang Alai Timur, terkenal dengan perbukitan kars dan juga jembatan gantungnya yang viral. Nateh menawarkan aktivitas outbound berbasis petualangan air yaitu fun rafting dan juga arung jeram. Mengarungi aliran sungai dengan latar belakang Bukit Batu Kapur akan memberikan pengalaman bonding yang kadang terlupakan bagi keluarga ataupun rekan komunitas ataupun rekan kerja ya, kalaunya family gathering ya kan. Dan lokasi ini sangat cocok untuk grup yang ingin merasakan sensasi menyatu dengan alam Meratus ya. Berikutnya wisata Pagat Batu Benawa. Karena wisata ini selain nilai sejarahnya, wisata ini telah bertransformasi menjadi lokasi yang nyaman untuk gathering dalam jumlah besar ya. Dengan area lapangan yang luas, di bawah naungan pohon-pohon besar, wisata ini sering digunakan untuk ice breaking dan juga permainan kelompok. Para pengunjung juga bisa melakukan trekking ringan menuju puncak bukit untuk melihat pemandangan kota Barabai dari ketinggian atau menjelajahi gua-gua alam yang ada di sekitar lokasi. Luar biasa ya, wisata-wisata alamnya sangat banyak dan sangat berempat ya. Tentunya masih ada dua lagi yang akan Ulun sampaikan, tapi kita akan sajikan terlebih dahulu lagu-lagu Banjar berikut ini. Tetap di Perempat Suara Budaya Banjar.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Perempat Suara Budaya Banjar.

sejarah Banjar, dikenal sebagai rumah hunian para punggawa mantri dan para prajurit pengawal keamanan Kesultanan Banjar. Rumah adatnya tidak dibangun dengan sisi panjang di sejajar jalan, tetapi tegak lurus berhadapan dengan jalan. Bentuk atap bangunan depan atau pada bagian rumah induk menggunakan atap pelana. Dalam bahasa Indonesia, model atap pelana itu disebut sebagai atap gudang. Sehingga, sebutan tipe rumah berkonsep atap pelana sering disebut sebagai rumah gudang. Atap pada sayap bangunan menggunakan atap sengkuat, yang disebut atap pisang sasikat, menyerupai rumah bubungan tinggi. Secara umum, tampak balai laki mirip dengan palimbangan, tetapi berukuran lebih kecil. Kendati demikian, masih tetap sama, yaitu

masih membahas mengenai destinasi wisata yang ada di hulu Sungai Tengah. Berikutnya ada Riam Bajandik yang berlokasi di Kecamatan Hantakan. Riam Bajandik ini menjadi destinasi favorit ya, karena aksesnya yang relatif mudah dan juga pemandangannya yang memukau ya. Alhamdulillah ulun nih suah kesana Riam Bajandik, dan ciri khasnya itu adalah jembatan gantung yang bergoyang saat dilewati. Area tepian sungainya rancak digunakan untuk piknik bersama dan juga permainan-permainan kecil ya bersama keluarga seperti itu. Dan arus sungai itu cukup aman ya dan sanak perempat ya bagi rombongan yang membawa anggota keluarga dalam acara family gathering gitu ya. Dan untuk yang terakhir ada Manggasang. Terletak kada jauh dari Hantakan, Manggasang menawarkan ketenangan yang untuk buhan pian nih yang ingin healing seperti itu ya, ingin suasana santai, nah seperti itu. Manggasang ini menyediakan ruang terbuka hijau yang asri untuk memasang tenda ataupun melakukan kegiatan team building mandiri. Dan untuk aliran airnya itu sangat jernih dan segar yang menjadi penutup yang sempurna setelah beraktivitas di alam terbuka. Nah, keren ya. Dan itu dia beberapa destinasi wisata yang ada di hulu Sungai Tengah. Mudah-mudahan menginspirasi untuk pian mengunjungi yang ada di hulu Sungai Tengah dan juga di daerah lainnya di Kalimantan Selatan ya. Dan untuk penutup segmen ini kita hadirkan dua lagu Banjar hanya di Perempat Banjarmasin bersama Anissa.

0: Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habat Propat pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat kemarian Habar Perempat bersama Ulun Anissa.

asap akibat karhutla mulai berdampak langsung terhadap aktivitas pendidikan di Kota Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin memutuskan mengalihkan kegiatan belajar mengajar dari tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh PJJ selama 3 hari. Kebijakan tersebut berlaku mulai Senin hingga Rabu 7 hingga 9 September 2026 menyusul meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama mengatakan, pihaknya segera mengoordinasikan penerapan PJJ kepada seluruh satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangan pemerintah Kota Banjarmasin. Kebijakan PJJ tersebut juga sejalan dengan Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 20 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan layanan pendidikan pada satuan pendidikan di daerah terdampak asap kebakaran hutan dan lahan. Dalam ketentuan tersebut, pelaksanaan pembelajaran disesuaikan dengan kondisi

Indeks Standar Pencemar Udara. Perkembangan kualitas udara dan kondisi kesehatan masyarakat membuat kebijakan tersebut kembali dievaluasi. Pemerintah kota akhirnya memilih PJJ sebagai langkah untuk mengurangi paparan asap terhadap anak-anak. Demikian kabar Pro 4 bersama Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Ali yang waktu itu berada di Yaman pernah mengirim sekeping emas pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membagikannya kepada 4 orang. Kemudian ada seorang laki-laki berkata, Ya Rasulullah, takutlah kepada Allah karena menganggap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak adil dalam pembagian itu. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Celaka kamu, bukankah aku orang yang paling baik di antara penduduk bumi ini yang bertakwa kepada Allah? Kemudian laki-laki itu berpaling. Lalu Khalid bin Walid bertanya, Ya Rasulullah, bolehkah aku penggal lehernya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Jangan, barangkali dia melakukan sholat. Khalid berkata, Berapa banyak orang yang sholat yang hanya menyatakan dengan lisannya saja, tetapi tidak demikian di dalam hatinya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk menyelidiki hati-hati manusia, dan tidak pula untuk membelah perut-perut mereka. Diringkas dari suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad.

0: 105,9 FM, Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar, Suara Budaya Banjar, Suara Budaya Banjar.
1: Perompat FM, Suara Budaya Banjar, dan Senang Perompat, kita berada di segmen Islami Bala Hindang ya, sampai nanti jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Ulun informasikan bahwa azan maghrib akan berkumandang pada pukul 18.25 menit waktu Indonesia Tengah. Dan menjelang azan maghrib kita akan hadirkan pengajian Al-Quran untuk sore hari ini, Surat Al-Isra ayat 12 yang dibacakan oleh Fahru Rozi.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
2: Dari Abi Thalabah Al-Husaini, Zurtum bin Nashir radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka janganlah kamu meninggalkannya, dan telah menentukan beberapa batas, maka janganlah kamu melampauinya, dan telah mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah kamu melanggarnya, dan ia telah diam dari beberapa perkara, sebab rahmat bagimu bukan karena lupa, maka janganlah kamu mempersoalkannya.

ambisi menjadi pemimpin dapat diartikan sebagai cinta atau suka menjadi yang terdepan di antara orang lain. Bahkan kalau perlu, meminta dengan terus terang untuk diangkat menjadi pemimpin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, saya tidak akan menyerahkan suatu jabatan kepada orang yang meminta untuk diangkat, dan tidak pula kepada orang yang berharap-harap untuk diangkat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faktor-faktor yang mendorong seorang berambisi menjadi pemimpin diantaranya, yaitu menginginkan materi duniawi. Orang yang berambisi menjadi pemimpin beranggapan bahwa jika ia menjadi pemimpin, maka ia akan mendapatkan kekayaan materi dengan jalan menyalahgunakan jabatan yang dimilikinya. Korupsi. Faktor lain yang mendorong seseorang berambisi menjadi pemimpin adalah tidak sadarnya seseorang akan konsekuensi kelengahan seorang pemimpin. Kelengahan seorang pemimpin membuka jalan bagi kebatilan dan pendukungnya untuk menebarkan kerusakan di muka bumi, merusak tanaman dan ternak. Di akhirat nanti, pemimpin seperti itu akan dilemparkan ke dalam neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seorang hamba yang dipercayai oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, tetapi dia menipu rakyat, maka jika ia mati, Allah mengharamkan surga baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan dampak buruk penyakit ambisi menjadi pemimpin, di antaranya, yaitu tertutupnya taufik dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berambisi menjadi pemimpin hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya, tanpa mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal, sunatullah menggariskan bahwa orang-orang yang hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri tanpa bantuan dan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala, hasilnya tidak akan maksimal dan tidak berkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah, "Wahai Abdurrahman, janganlah engkau meminta-minta jabatan. Jika engkau menjadi pemimpin karena permintaanmu, tanggung jawabmu akan besar sekali. Dan jika engkau diangkat tanpa permintaan, engkau akan ditolak orang dalam tugasmu." Hadis riwayat Muslim. Dampak buruk lain dari ambisi menjadi pemimpin, yaitu melipat gandakan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan barang siapa mempelopori suatu perbuatan buruk, ia akan menanggung dosanya, ditambah dosa orang-orang yang ikut melaksanakan perbuatan buruk itu setelahnya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun." Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Salah satu cara untuk menyembuhkan penyakit ambisi menjadi pemimpin, yaitu dengan selalu mengingat kedudukan dunia dibanding dengan akhirat berdasarkan Al-Quran dan hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Katakanlah, kesenangan di dunia itu sebentar, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa." Quran Surah An-Nisa ayat 77. Kemudian, dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan diisi Allah lah tempat kembali yang baik. Quran Surah Ali Imran ayat 14. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dunia dibanding akhirat hanyalah seperti kalian mencelupkan jari kalian di air laut. Lalu perhatikanlah air yang menetes kembali. Itulah dunia." Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi.

0: Suara Budaya Banjar masih bersama Anissa, dan ini juga sudah di menit 50 ya, dari pukul 18 Kamarian waktu Indonesia Tengah, yang mana ini penghujung kebersamaan Anissa lawan Bubuhan Pian Seberataan, karena setelah ini nanti malam akan ditemani dengan Helda ya. Dan terima kasih juga atas partisipasinya dan Selang Perompat ya, yang sudah monitor, yang sudah bergabung tadi lewat telepon dan lain sebagainya, lewat TikTok ya, bergoyang, kemudian lewat WhatsApp. Terima kasih banyak ya. Dan kita jumpa lagi di besok hari subuh ya, subuh bersama Anissa besok ya, di hari Minggu besok. Dan nanti juga kita akan hadirkan pengajian majelis dari Masjid Raya Sabilal Mutadin, tapi kita masih menunggu untuk siaran langsungnya ya, dan Sanak Perompat ya. Dan oleh karena itu Anissa pamit undur diri, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

4 pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

Selain menjelaskan, para peserta yang lolos sudah menunjukkan kemampuan vokal

0: ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompak FM, suara budaya Banjar dan anak perompak. Saat lagi kita mengikuti pengajian malam ceramah agama dari langsung dari Masjid Raya Sabil Muhtarin Banjarmasin untuk edisi hari ini, hari Sabtu 5 September 2026 bersama Tuan Guru Haji Ahmad Mulkani.
2: Walau ishtara abda rajulaini ma'iban bi ahadihima walau ishtarayahu fali ahadihimar raddu fil adhar walau ikhtalafa fi qidamil aibi suddiqal ba'i'u bi yaminihi ala hasabi jawabihi wa ziyadatul muttasilatu qasamni tatba'ul asla wal munfasilatu kal waladi wal ujrati la tamna'ur radda wa hiya lil mushtari in rudda ba'dal qabdi wa kadha qablahu fil ashah walau ba'aha hamilan famfasala raddahu ma'aha fil adhar wala yumna'ur raddu wala yumna'ur radda al istikhdamu wa wat'u sayyibi waftidadil bikri waftidadul bikri ba'dal qabdi naqsun hadatha wa qablahu jinayatun alal mabi'i qablal qabdi fara yakni cabang ia membeli dua budak yang ada aib kedua-duanya sekalinya ada aib ada celah dengan satu akad satu transaksi membeli dua budak ternyata sama-sama keduanya ada aibnya ia mengembalikannya keduanya jadi boleh ya untuk mengembalikannya keduanya karena aib dan jika tampak aib salah satu dari keduanya seikung nang aib seikung kada ia mengembalikan keduanya tidak yang aib sahaja pada qaul adhar pendapat nang paling zahir kenapa karena satu transaksi dan jika ia membeli budak yang aib punya dua orang jadi satu budak kepunyaan dua orang maka baginya mengembalikan bahagian salah satu dari keduanya dan jika dua orang membeli kepadanya jadi dua orang menukar seikung budak maka bagi salah satu sekalinya aib maka bagi salah satu dari keduanya mengembalikannya pada qaul adhar pendapat yang paling zahir dan jika keduanya berselisih pada terdahulunya aib maka dibenarkanlah penjual dengan sumpahnya atas sesuai jawabannya dan bermula apabila seseorang membeli beberapa barang dalam satu transaksi ternyata ada salah satu daripada beberapa barang itu nang cacat maka dikembalikan tapi semunyaan karena satu transaksi dikembalikan semunyaan apabila ternyata milik dua orang maka boleh kepada salah satu daripada keduanya apabila berdua menukar barang cacat maka boleh salah satu mengembalikannya tidak harus pada duanya itu kesimpulan dari keterangan yang disebutkan di atas yang di atas itu berbicara contohnya adalah budak budak itu kadada wah ini jadi seumpama nukar dua sepeda motor satu transaksi kada sebuting-sebuting keduanya berapa? 15 bayar ay ya kalah lain sebuting-sebuting nang ini sekian nang ini sekian berarti dua transaksi kalau dua transaksi lalu ada salah satu nang aib maka nang aib itu aja nang dipulihkan apabila ternyata kada dipulihkan meminta ganti saja boleh meminta ganti rugi boleh namanya arsy tapi apabila dalam satu transaksi dua-duanya dipulihkan kemudian dikembalikan uang seanangnya artinya seutuhnya apabila ternyata mereka bersengketa ini sudah lawas cacatnya, jar nang sekunya, jar penjual kada ini hanyar waktu aku menjual kada ada. Jadi penjual sepeda motor ya kenalah sekalinya dapat 2 hari ada cacat, lalu dibulikakan kada mau penjual ini karena waktu aku menjual sempurna kada cacat, berarti hanya raja cacatnya ini. Setelah ikam pakai, kada, ini kada mungkin cacat sebelumnya. Nah, siapa yang dibenarkan? Maka dibenarkanlah penjual, tapi bersumpah. Jadi dengan sumpahnya bahwasanya aku menjual itu dalam keadaan sempurna, tidak ada cacat, maka diterima. Diterimalah sumpah itu dan diterima pernyataannya, akhirnya tidak boleh dikembalikan. Tapi kalau misalnya ternyata nang nukar ini kada terima, boleh inya bersumpah. Bersumpah namanya dia apa namanya itu melawan akan pernyataan itu. Kalau inya bersumpah dan melawan akan pernyataan itu, maka ia tetap tidak bisa dikembalikan. Tidak bisa dikembalikan juga, karena apa, tetap apa namanya, sama-sama bersumpah. Jadi sumpah yang pertama itu yang dibenarkan, kecuali kalau misalnya ternyata penjualnya itu kadawani bersumpah, itu berarti dia dianggap mengingkari atau tidak mempertanggungjawabkan pernyataannya, maka wajib dia untuk menerima dikembalikan barangnya. Dan bermula kelebihan yang bersambung seumpama gemuk mengikuti ia kepada asal, yaitu budak atau hayawan. Ternyata waktu dikembalikan itu dalam keadaan gemuk, padahal pada waktu dia nukar itu dalam keadaan kurus. Sekalinya ada cacat lalu dikembalikan, bagaimana dengan gemuknya? Maka gemuknya itu dihukumi barang itu sendiri, artinya kada boleh dipisah-pisah. Ya sudah, berarti ya gemuknya itu milik hayawan itu, karena bersambung dengan hayawan itu, kada mungkin dipisahkan lamaknya lawan hayawannya. Nah, dan adapun yang terpisah, kalau sini contohkan seperti anak, sekali beranakan dibulikakan dan upah, sekalinya disewakan ada upahnya, tiadalah mencegah akan rod, maka itu tidak mencegah akan hak untuk membulikakan, dan ia bagi pembeli, maka itu milik pembeli jika ia mengembalikannya setelah kobot, setelah dia mengambil itu barang. Dan demikian pula sebelumnya pada qaul ashah, pada pendapat yang sahih. Jadi nukar sapi sekalinya beranakan, setelah itu dikembalikan, karena apa? Karena ada celanya, maka diterimalah oleh penjual sapi itu, dibulikan duitnya anak. apabila manfaatnya itu manfaat yang mutasilah, maka tidak boleh memakai dengan izin yang punya barang. Contoh, misalnya menyandakan sepeda motor, ya kalaulah menyandakan sepeda motor, maka yang menyandai itu boleh memakai dengan memakai yang wajar. Apabila tidak wajar, rusak mengganti. Adapun faedah daripada sepeda motor yang terpisah, seumpama disewakan menghasilkan uang, maka itu bukan milik daripada orang nang menggadai, tapi milik yang punya barang. Itu hukumnya nanti akan dibahas dalam bab jual gadai. Nah, di sini banyak kita nang betakun bagaimana dengan rumah yang digadaikan atau menyandai tapi didiami. Kalau didiami boleh, tapi kalau disewakan kada boleh. Kalau dengan izin nang punya rumah boleh, tapi hasilnya punya yang punya rumah, bukan punya yang menggadaikan. Karena itu namanya faedah mumfasilah, bukan faedah mutasilah. Di sini banyak salah, banyak yang kita tidak paham. Akan tetapi kalau ada gadai itu ternyata berhubungan dengan jual beli, saya jual dengan syarat kamu gadaikan, lain pulang hukumnya. Nanti akan dibahas di dalam bab gadai. Jadi kayak bilangnya hartam kitab ini kan hanya masuk bab gadai. Nah, ini hanya bab masih bab jual beli, ya kan? Jadi jual beli itu kadang-kadang ada syaratnya. Aku naik aku nukari, aku naik aku menjual, tapi syaratnya gadai akan udah aku. Misalnya aku naik aku nukari, aku naik aku menjual, tapi syaratnya sewa akan dan lain-lain. Nah, itu nanti hukumnya beda-beda. Ada hukum sendiri-sendiri yang akan diperinci dalam babnya masing-masing. Jadi kenapa kadang-kadang dalam bab muamalah ini, bab fikih muamalat itu memang selalu contohnya itu kena dengan bab-bab yang macam-macam. Karena muamalah itu kan hubungan antar manusia, sehingga akhirnya satu sama lain saling berhubungan. Kadang-kadang bisa aja terjadi dua transaksi, ya jual, ya jual beli, ya gadai, ya jual beli, ya kordun, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan dibahas dalam babnya. Sehingga kalau misalnya dalam bab jual beli separo belajar kada paham, kalau semunyaan belajar mun faham, paham, munnya kada paham, kada paham juga. Ya kembali kepada, jadi sebenarnya kita membaca bab muamalah, bab jual beli ini, itu supaya kita tahu paling kada dulu, paling kada mendengar atau melapasakan kewajiban. Karena ulun melihat kadada majelis yang membahas bab muamalah, maka ulun buka bab muamalah padahal ngalih benar. Menerangkan ini ngalih benar, memberi contoh itu ngalih benar, tapi biar aja pian paham kada paham, kada apa-apa juga. Yang penting kita pernah belajar, sebab ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu fardu bagi orang muslim laki-laki dan orang muslim perempuan. Al-Imam Abu Hafs Umar As-Sahrawardi dalam kitab Awariful Ma'arif mengatakan, apa yang wajib dituntut itu ilmu apa yang fardu ain itu? Ada yang mengatakan ilmu nikah bagi orang handak nikah. Karena mun kada tahu ilmunya kita telang bisa seperti anak dan upah dia adalah mencegah akan rot dan ia bagi pembeli jika ia mengembalikannya setelah qabdh. Dan demikian pula sebelumnya pada qaul ashah. Dan jika ia membelinya dalam keadaan hamil, lalu melahirkan ia mengembalikannya bersama anaknya pada qaul azhar. Karena pada waktu inya nukar sudah memang hamil. Jadi kan berarti sudah diprediksi bahwasanya akan ada anaknya. Anaknya sudah ada, bukan terjadi kemudian, anaknya sudah ada. Nah berarti itu jadi satu dengan umahnya walaupun sudah terpisah, sudah dilahirkan. Karena pada waktu transaksi anaknya sudah ada di dalam kandungan. Jadi pada waktu dikembalikan karena aib, karena cacat, umpat umahnya lawan anaknya semuanya dikembalikannya. Dan bermula tiada mencegah akan rot, mencegah akan membulikakan, memakai akan dia. Boleh tetap, tapi dengan catatan dia itu memakainya itu untuk membulikakan. Jadi inya tahu barangnya ini aib, lalu dipakainya untuk dibulikakan. Adapun apabila dipakainya untuk sehari-hari, itu dianggap dia ridho dengan aib. Misalnya hayawan tadi, mun membulikakan hayawan kan otomatis ditunggangi. Maulah membulikakan biasanya diangkut, banyak kebanyakan anunya pulang ongkosnya. Sama seperti nukar mobil, nukar sepeda motor, sekalinya cacat dibulikakan naik, waktu mulai rumahnya membulikakan kan itu ditunggangi oleh supir, kadang-kadang ditunjul toh. Adapun apabila inya memakai dalam keadaan itu barang adalah cacat, maka dianggap dia ridho dengan barang itu, lalu kada boleh dibulikakan lagi. Makanya harus bersegera membulikakan itu, kada boleh bakaina-kaina, dengan segera yang teradat, yang terbiasa. Kada nang situ saya ini misalnya malam hanya tahu cacat ya harus malam itu, yang ada madang isuk ya kan. Kemudian misalnya kada kawa membulikakan langsung karena jauh, ya SMS atau telepon habari bos ini barang cacat dan didiamkan, jangan dipakai kan gitu, sampai akhirnya tiba waktunya untuk dikirim barang itu. Seumpama misalnya nukar online dan lain sebagainya, ya Allah lah, sekali sampai di rumah barang cacat tapi dipakai, tapi anda dibulikakan kada boleh. Bila sudah dipakai berarti dianggap ridho dengan cacat itu. Dan menyetubuhi yang sayyib, yakni yang tidak perawan apabila budak. Dan adapun menghilangkan perawan, seumpamanya budaknya itu bujang, lalu digawinya setelah qabdh, setelah inya nukari diambilnya sudah barangnya itu budak perempuan, adalah menyebabkan kekurangan yang baharu. Dan jika sebelum qabdh adalah kejahatan, jadi karena kekurangan inya harus mengganti, ya kan. Dan jika sebelum qabdh adalah kejahatan atas mabi, berarti dia sebelum qabdh dia, berarti dia kesalahan yang dia lakukan memakai barang yang belum tuntas transaksinya sebelum qabdh, karena sebelum diambil alih. Itu seputar tentang raddul khiyar ma'ib, khiyar aib. Khiyar itu adalah hak untuk mengembalikan barang. Dan khiyar itu ada tiga kesimpulannya. Yang pertama, khiyar majlis, selama mereka masih bertemu, masih berbicara, masih berbincang-bincang, belum berpisah, maka masih berhak penjual untuk membatalkan atau pembeli untuk membatalkan. Tatkala mereka berpisah, maka sudah terjadi transaksi dan tidak ada lagi hak untuk membatalkan transaksi itu. Tapi ada lagi yang kedua, namanya khiyar syarat. Khiyar syarat itu adalah hak memilih, hak untuk meneruskan jual beli atau membatalkan dengan perjanjian 3 hari diberi tempo paling lawas untuk berpikir. Jadi ketika nuker barang lalu berjanjian anulah anu 3 hari kita berpikir, ya boleh diantara kita untuk meneruskan transaksi atau membatalkannya. Itu namanya khiyar syarat. segera dikembalikan, maka bersegera dan tidak boleh dipakai. Apabila dipakai berarti ridho dengan cacat itu. Itu yang catatan-catatan yang harus kita perhatikan dalam transaksi-transaksi kita. Dalam kenyataan-kenyataannya zaman wayah ini kan banyak seperti online, kadang-kadang datang barangnya cacat, maka diklaim. Nah, setelah diklaim baru dikembalikan, dikembalikanlah uangnya. Tapi selama ada pemberitahuan itu bahwasanya itu cacat, kemudian belum dikembalikan uangnya, jangan dipakai barangnya. Bila dipakai, dianggap dia ridho dengan cacat itu. Nah, itu yang harus kita jelas. Kada tahu juainya jar, bukan masalah inya kada tahu, tapi haram engkau memakainya. Iya kan? Maka handak beberasi-berasi supaya jangan terpakai nang haram. Iya kalau ujungnya di Jawa situ jangan ngirimnya, ya kalau jadi pakai dulu di sini sana hanya beli kapan pulang ya. Kada tahu juga panginya, tapi Allah Ta'ala tahu. Berarti engkau telah melanggar hukum, dan apabila melanggar hukum haram, apabila haram akhirnya nanti merembet-rembet haram ke haram ke haram ke haram ke haram. Barang siapa nang menggawi haram itu kena mangariau hana menggawi nang haram. Bagaimana yang disebutkan oleh Habib Ali bin Hasan Al-Qas dalam kitab Al-Alamun Nibros atau Al-Ilmun Nibros Bunyasidin, Al-Hasanatu ba'dal hasanah sawabul hasanah was-sayyi'atu ba'dal sayyi'ah iqabus sayyi'ah. Kebaikan yang dilakukan seseorang setelah melakukan kebaikan, dia misalnya bersedekah, baik itu karena sepenawat bersedekah pulang, karena berselawas, bersedekah pulang. Sedekah yang kedua itu berkat sedekah yang pertama. Sedekah yang ketiga berkah sedekah yang kedua, dan begitu seterusnya. Adapun kejahatan atau maksiat juga demikian. Melakukan maksiat satu kali, lalu terjadi dua kali. Yang kedua itu karena sebagai azab dari melakukan yang pertama. Kemudian yang ketiga azab dari melakukan yang kedua, dan begitu seterusnya. Oleh karena itu, dihindari yang haram, menghindari yang haram lebih afdol daripada melakukan yang sunnah, bukan yang wajib ya, yang sunnah. Kalau yang wajib itu kan ditinggalkan haram juga. Menghindari maksiat itu lebih afdol daripada melaksanakan sunnah. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW itu ujar sinin, yang aku larang baampe, yang aku perintahkan sakakawanya. Yang aku larang yang haram-haram baampe, karena apa? Ruginya ikam juga, tidak pada aku. Karena engkau melakukan kemaksiatan yang haram itu sial bagimu, dosa kamu juga yang kena, siksa kalau ada, yang siksa siapa? Engkau juga. Oleh karena itu baampih, ujar Nabi, dari yang aku larang. Adapun yang aku perintahkan tentunya dalam tanda kutip yang sunnah-sunnah, sakakawanya ikam gawe. Kada apa-apa. Yang terpenting itu meninggalkan maksiatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilu sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh dan saling menasihati dalam kebenaran yaitu taat, dan saling menasihati dalam kesabaran yaitu meninggalkan maksiat. Kata ulama, meninggalkan maksiat lebih berat daripada melaksanakan taat. Hadir pengajian lebih mudah, sholat berjamaah lebih mudah dibandingkan ada orang julungi duit 100 juta tapi duit haram menolaknya. Itu lebih berat. Ya, 1 miliar, nah 1 miliar tapi ini duit anu pangjar, duit pangkas cuntanan jar. Nah, ulun julung udah pian jar. Menolak itu lebih berat dibandingkan sholat berjamaah, dibandingkan hadir majelis taklim. Kira-kira bujur kada yo? Menolak yang haram itu lebih berat. Makanya perlu sabar, saling menasihati dalam kesabaran. Cukup seseorang itu soleh di hadapan Allah apabila dia meninggalkan maksiat. maksiat kepada Allah, melaksanakan kewajiban, biar kan ada melaksanakan sunnah soleh sudah itu. Ya kalah, apalagi ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Tatkala dia meninggalkan yang haram, itu sudah orang soleh dia. Sholat dilaksanakan karena apa? Kalau tidak sholat kan yang fardu haram. Itu makna daripada watawasaw bilhaqi watawasaw bissabar. Oleh karena itu kita wajib untuk mempelajari ilmu-ilmu yang fardu ain ini supaya faham. Jadi jangan sampai kita menggawe nang sunnah tapi masuk kepada yang haram. Salah. Sebagaimana ujar Imam Ghazali, bila engkau hendak menagur orang yang berbuat maksiat, pertama ikhlaskan niatmu, yang kedua jangan sampai engkau merasa lebih baik daripada yang ditagur, yang ketiga yakini bahwasanya hidayah itu dari Allah bukan dari kamu, yang keempat dengan mau'izhatun hasanah, cara yang baik bukan dengan bakakarasan dan lain-lain sebagainya yang menyebabkan fitnah yang lebih besar. Suatu kesalahan besar, ujar Sidin, apabila seseorang menegur orang untuk melakukan misalnya maksiat, anggaplah misalnya minum minuman keras, tapi akhirnya tak kalahi besodokan. Sedangkan besodokan itu kan membunuh, itu lebih besar jauh dosanya. Apalagi sama-sama orang Islam, sampai pakakalahian, sampai besodok-sodokan, sampai kematian. Nah ini berarti mengobati salisma kena jantung. Mengobati salisma tapi akhirnya kena penyakit jantung. Kira-kira bujur kadang itulah. Ya salah. Lebih baik salisma diharit daripada kena jantung. Jantung langsung mati. Ya kah? Begitu pula kalau kita menghadapi maksiat yang ada, ini kira-kira apa cara menagurnya? Mun kira-kira pacangan bahual, pacangan bekelahian, pacangan petamparan, pacangan pembunuhan apalagi, atau berserang-serangan, doa akan aja. Bukan karena takut, tapi karena sayang dengan orang Islam. Walaupun dia maksiat, walaupun dia berbuat dosa, dia masih orang muslim. Dia beriman dengan Allah. Jangan ditukui. Barang siapa yang menghalalkan darah orang Islam, hukumnya kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kada boleh. Nah, fitnah akhir zaman ini ujar Nabi, di antara fitnah di akhir zaman itu adalah fitnah, yaitu fitnah yang tidak bisa dihindari. Ujar Sayyidina Abu Hurairah, ya Rasulullah, mun terjadi fitnah itu bani mapa? Di rumah aja kini kan. Nang di rumah lebih baik daripada yang di luar. Nang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Yang berjalan lebih baik daripada yang buka. Artinya nang umpat-umpatan lebih parah daripada nang berdiam aja. Tapi munnya masuk rumah ulun pang, ya Rasulullah. Lalu ini misalnya membawa pedang seumpama perang sama orang Islam juga nih misalnya, lalu ini hendak mano dan lain sebagainya, apa jar Nabi lawan? Enggak, ujar Nabi, jadilah yang terbaik daripada dua orang. Apa maksudnya? Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membunuh dengan kezaliman, neraka jahanam yang kekal. Yang dibunuh lebih baik daripada yang membunuh. Artinya baik nyawa anu jadi bakal hanya. Sampai seperti itu Nabi SAW menggambarkan fitnah akhir zaman. Jadi kamu harus bisa memilih, mau jadi apa? Mau jadi dizolimi kah? Mau jadi menzolimi? Kalau bisa jangan dua-duanya, nyatain kalau bisa. Cuma kalau ternyata dalam keadaan terpaksa, mau tidak mau harus mengambil sikap, lebih baik dizolimi daripada menzolimi. Lebih baik pihak yang dirugikan daripada yang diuntungkan kalau menyangkut hal-hal yang haram, menyangkut hal-hal yang menyebabkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekalah aja. Jadi itu adalah isyarat dari Nabi kita al-mabihu qabla qabdihi min dhamanil ba'i. Fa in talafa infasakhal bai'u wa saqata samanu. Walau abra'ahul mushtari 'anil dhamani lam yabra' fil adhar. Wa lam yataghayyaril hukmu wa itlaful mushtari qabdun in 'alima. Wa illa fa qawlani ka aqlil maliki ta'amahu al-maghsub dhaifan. والمذهب أن إتلاف البائع قتل فيه والأظهر أن إتلاف الأجنبي لا يفسخ بل يتخير المشتري بين أن يجيز ويغرم الأجنبية أو يفسخ فيغرم البائع الأجنبية ولو تعيب قبل القبض فرضيه أخذه بكل ثمن walau ayyabahul mushtari fala khiyara awil ajnabiyyu fal khiyaru fa in ajaza gharamal ajnabiyyu al arsha walau ayyabahul bai'u fal madhhabu subutul khiyari la at-taghrimu. Bab, barang yang dijual sebelum menggenggamnya, sebelum diambil, terjadi jual beli tapi belum diambil barangnya, belum diikuti, daripada tanggungan penjual, masih tanggungan penjual karena belum diambil oleh pembeli, maka jika binasa, rusak, batallah jual beli dan jatuhlah saman, artinya harga harus diberitakan duit, yakni harga, walaupun membebaskannya pembeli, walaupun pembeli sudah jar, aku bebaskan aja anu harga itu, tidaklah bebas pada qaul adhar, pada pendapat yang paling zahir, tetap itu haknya pembeli, harga dibelikan dan tidak berubah hukum. Dan bermula membinasakannya pembeli, misalnya pembeli yang menyebabkan rusaknya barang adalah qabdun, dianggap itu menggenggam. Jadi terjadi jual beli, kemudian dirusakkan oleh pembeli, berarti jadi sama dengan istilah memecahkan, berarti membeli kan gitu. Itu kan sebuah perjanjian, artinya ikam bilangnya tersenggol nenek, bayar gitu. Dianggap membeli, ya ini pembeli dianggap menukari karena apa? Merusak. Pada qaul adhar. Dan bermula membinasakannya pembeli adalah qabdun, ya ini dianggap mengambil, yakni menggenggam, jika ia mengetahui bahwasanya dengan merusakkan itu berarti ia membayar wajib. Dan jika tidak, maka dua qaul, jika dia tidak mengetahui maka ada dua pendapat. Seumpama misalnya contoh yang lain, memakan pemilik akan makanannya yang dirampas hal keadaan dia tamu. Dia bisi pohon durian diambil oleh tetangganya, lalu ia diundang oleh tetangganya, disuguhkanlah durian itu, maka dimakanlah oleh inya. Nah inya kan kada tahu bahwasanya kan dianggap merusak nih akan barang itu, tapi inya kada tahu barang itu adalah rampasan dari kebun inya seorang jua. Nah itu contoh, maka dua kaul, dua pendapat tadi, artinya boleh inya meridokan, boleh inya minta ganti. Seumpama memakan pemilik akan makanannya yang dirampas hal keadaan ia tamu. Dan dalam madhab bahwa membinasakannya penjual adalah seumpama binasanya, yakni sendirinya. Kalau penjual yang merusak, ya rusak dengan sendirinya dan belum terjadi transaksi. Dan qaul adhar, pendapat yang paling zahir, bahwa membinasakan oleh ajnabi, orang lain yang merusak, ya apa? Ajnabi ini orang lain. Orang lain yang merusak barang neto, yakni orang lain tidak memfasah, tidak menyebabkan batal jual beli. Ini barang aku tukarilah sekian, sekalinya ada yang makai orang lain, rusak, belum dipakai. mendenda penjual akan ajnabi nang menjual itu minta denda, itu merusakkan ganti kerusakannya. Dan jika menjadi aib sebelum menggenggam, jika ternyata ada aib terjadi celah sebelum diambil oleh pembeli, maka ia ridha. Kemudian ridha ia mengambilnya dengan seluruh harga, maka boleh. Jadi kalau ternyata sebelum diserahkan ternyata terjadi aib, lalu setelah itu tetap mau membelinya, maka sahlah. Dan jika mengaibkannya pembeli, pembeli yang menyebabkan aibnya, celanya, maka tiada khiyar, tiada dia untuk membelikakan, kata kawa inya juga nang maulah aib. Atau mengaibkannya ajnabi orang lain pang nang menyebabkan celah tadi rusak tadi orang lain nang mano, maka khiyar, maka boleh dia mengembalikan. Maka jika meneruskan, jika dia tetap membeli, mendenda ia akan ajnabi ikam ganti rugi. Dan jika mengaibkannya penjual, kalau penjual yang menyebabkan aibkan mengaibkannya, maka dalam madhab tetapnya khiyar bukan denda, maka tetap bagi pembeli untuk berhak untuk mengembalikan, bukan meminta denda. Karena apa? Nang menyebabkan aib adalah penjual sebelum diambil oleh pembeli. Wala yasihu bai'ul mabi'i qabla qabdihi wal asahu anna bai'ahu lil ba'i' fa ghairihi wa annal ijarata war rahna wal hibata kal bai'i wa annal i'taqa i'taqa bi khilafihi was samanul muayyanu kal mabi'i fala yabi'uhu al bai'u qabla qabdihi wa lahu bai'u malihi fi yadi ghairihi amanatan kawadi'atin wa mushtarakin wa qiradin wa marhunin ba'da imhikaki wa mawrusin wa baqin fi yadi walihi ba'da rusdihi wa kadha ariyatun wa ma'khudun bisawmin wa liyasihu bai'ul muslim fih walal i'tiyat anhu wal jadidu jawazul istibdali anis samani fa in istabdala muwafiqan fi illatir riba kada rahima andana nira ushtrita qabdul badali fil majlis wal ashah annahu la yushtaratu at-ta'yinu fil aqdi wa kadha al-qabdu fil majlisi in istabdala ma la yuwafiqu fil illah kasawbin anda rahima. Dan tidak sah menjual mabi', menjual barang yang dijual sebelum menggenggamnya. Misalnya seseorang membeli barang sebelum inya mengangkat barang itu dan mengambilnya, dijualnya sudah ke lain, kada boleh, karena transaksi inya jual beli pertama belum selesai. Selesaikan dulu transaksi pertama, sah milik dia, hanya boleh dia jual. Karena kalau dia jual sebelum transaksi selesai, berarti menjual milik orang lain, dan menjual milik orang lain itu hukumnya haram, kecuali kalau menjadi wakil atau diserahi jualakan maklar tadi, hanya boleh. Dan kaul asah, pendapat yang paling sahih, bahwa menjualnya pada penjual seumpama pada selainnya, yakni hukumnya. Dan bahwasanya persewaan dan pergadaian dan pemberian hibah seperti baik, sama hukumnya dengan jual beli. Artinya harus ada sifat barang yang dijual atau barang yang disewakan atau barang yang dibariakan, kemudian gantinya apa, harganya sama aja hukumnya dengan jual beli. Dalam satu sisi yaitu yang dijual, yang disewakan, yang digadaikan, yang dibariakan harus jelas, kemudian harganya harus jelas seperti bayun. Dan bahwasanya memerdekakan berlainan dengannya, dan bermula harga yang ditentukan seumpama mabe maka tidak boleh menjual akan dia oleh penjual sebelum menggenggamnya. Sama dengan hukum di atas. Artinya, baik itu harga barang maupun barang yang dijual, kalau belum digenggam, artinya belum diangkut, maka itu kada boleh dijual, kada boleh dijadikan alat transaksi. Dan baginya menjual hartanya yang di tangan orang lain, boleh menjual harta tapi diikuti orang dengan amanah, seumpama titipan, dititipi orang atau dititipkan kepada orang lain, lalu kita jual di sini, barangnya di situ, boleh. Dan barang berserikat, barang yang inya berkongsi, boleh. Dan kirot, nomor 27, kirot akad kerjasama dari pemilik dan pedagang dalam jual beli. Itu namanya kirot. Jadi kirot itu bisi duit, nah jalan akan duitku ini,

pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

sama Ulun Helda. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan mulai berdampak langsung terhadap aktivitas pendidikan di Kota Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin memutuskan mengalihkan kegiatan belajar mengajar dari tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh selama 3 hari. Kebijakan ini berlaku mulai Senin hingga Rabu 7 hingga 9 September 2026. Menyusul meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama memandangkan pihaknya segera mengkoordinasikan penerapan PJJ pada seluruh satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangan Pemko Banjarmasin. Bupati ini sudah menyesuaikan dengan arahan wali kota lawan kondisi di lapangan, keselamatan peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan menjadi prioritas. 3 hari ini pembelajaran dilakukan dari rumah, kemudian kita evaluasi kembali berdasarkan perkembangan kualitas udara. Menurut Rian, sekolah tetap diwajibkan memastikan proses pembelajaran berjalan selama PJJJ. Guru dapat menggunakan berbagai metode pembelajaran daring maupun memberikan penugasan yang disesuaikan dengan kemampuan siswa. Kebijakan PJJ tersebut juga sejalan dengan surat edaran Kemendikdasmen nomor 20 tahun 2026 tentang penyelenggaraan layanan pendidikan pada satuan pendidikan di daerah terdampak asap kebakaran hutan dan lahan. Dalam ketentuan tersebut, pelaksanaan pembelajaran disesuaikan dengan kondisi indeks standar pencemaran udara. Sebelumnya, Pemko Banjarmasin telah mengubah jam masuk sekolah menjadi pukul 9 waktu Indonesia Tengah melalui surat edaran. Kebijakan itu berlaku untuk satuan pendidikan jenjang TK, SD, SMP, PKBM dan SPNP SKB. Namun perkembangan kualitas udara dan kondisi kesehatan masyarakat membuat kebijakan yang itu kembali dievaluasi. Dan Pemko akhirnya memilih PJJ sebagai langkah gasan mengurangi paparan asap terhadap kanak-kanak. Demikian Habar Perompat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perompat selanjutnya.

0: perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prompat FM, suara budaya Banjar. Nang sanang prompat, kita jumpa lagi di Ragam Budaya bersama Ruhi Barakatan. Edisi hari ini, hari Sabtu, tepatnya di 5 September 2026. Bersama Ulun Helda yang akan menemani pihak seberataan di Ruhi Barakatan pada edisi malam hari ini. Dan tentu kita akan bahas topik-topik yang sangat menarik. Kita akan bahas topik pada malam hari ini yaitu bullying, dampak, dan aturan. Tentunya di langsung anak perempat, fenomena bullying atau perundungan yang seringkali dianggap sekedar candaan atau kenakalan biasa. Padahal nih, di langsung anak perempat, dampaknya ini sangat nyata dan juga luar biasa nih. Dan tentunya pada malam hari ini, kita sudah kedatangan narasumber-narasumber kita yang menemani kita di Ruhi Barakatan. Kita ditemani dengan ada Ibu Dr. Hajah Mariani SHMAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada juga Nur Raida dan juga Ahmad Husain Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana nih kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah
0: baik, sehat sobarataan lah. Ya, topik kita malam hari ini yaitu bullying, dampak, dan aturannya. Bagaimana nih dampak dan aturan dari bullying ini sendiri? Tentunya ini tidak bisa dianggap remeh ya, Bu, ya, namanya bullying. Dan kita juga sebelumnya ingin mengajak orang-orang perompat nih, kalau ada yang ingin bergabung atau ada nang anak buat tetangkun malam hari ini, bisa juga nih di nomor telepon kita di 0511-3252602 atau di 0895-3405-0953. Langsung aja nih kita dengan topik kita bullying, dampak, dan aturan nih. Silakan, Ibu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang dirahmati Allah, malam ini kita bersalawat dulu, salawat dan salam kita sampaikan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Di malam minggu yang penuh rahmat ini, mari kita mendiskusikan, mendialogkan terkait dengan persoalan kita bersama, menyangkut masalah seringnya kita sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, sering melakukan hal-hal yang ternyata ini adalah tindak kekerasan yang berakibat pada berurusan dengan hukum. Nah, sering itu hanya sebagai sebuah candaan, padahal itu sangat mengganggu aktivitas keseharian dari orang-orang yang di sekitar kita. Nah, kita juga sering melihat seperti misalnya menghina, mengolok-olok. Dia punya nama yang indah, tapi di sebut-sebut yang menyebabkan orang tidak pede gitu ya. Ini sering terjadi pada anak-anak kita yang di, ya terutama di tingkat SLP, SMA, dan mungkin juga di perguruan tinggi ada juga, Reda ya, Sin. Ya, mereka hanya bercanda ya, tapi ternyata itu membuat ketidaknyamanan dalam berinteraksi sesama teman sebaya. Nah, dampaknya bentuk-bentuk yang kekerasan ini seperti tadi mengolok-olok, menghina, dan apa namanya itu kayak semacam mendorong pada hal yang tidak bagus. Kalau perempuan biasanya menjabrak, tapi kalau berjilbab enggak ya, Reda. Kadang, tapi ada juga kadang-kadang mengganggu kerudung ya. Oh iya, oh jadi seperti fisik. Nah, ini juga Bu Helda, di Helda ya. Secara psikologis juga sangat mengganggu gitu. Jadi bentuk psikologis itu seperti misalnya apa ya? Kayak menghina tadi ya, mengejek. Oh iya, jadi kayak mempermalukan. Nah, ini fenomena masyarakat kita nih di Helda, terutama yang di sekolah-sekolah, yang di perguruan tadi juga kata Rede Husin ya. Nah, ini Tentu saja dampak dari semua ini akan mengganggu masa depan anak-anak kita. Dan sebetulnya di dalam konsep Islam, di dalam Al-Quran sangat jelas sekali Allah menyatakan bahwa di surah Al-Hujurat ayat 11 itu jangan sampai ada melakukan penghinaan, jangan sampai mengejek, jangan sampai memanggil nama orang yang tidak bagus. Kemudian juga di surah Al-Ahzab ayat 48 itu menyatakan dengan tegas Allah untuk melarang kita untuk melakukan, bahasa agamanya buhel andedel ya, tapi dalam bahasa kita keseharian itu bullying. Terus juga ketidaknyamanan ini yang mengganggu kondisi ini, pemerintah turun tangan lewat regulasi atau peraturan perundangan yang dibentuk untuk melakukan pencegahan dan mengeksekusi kalau terjadi bullying ini. Nah, ini yang harus perlu disosialisasikan sehingga anak-anak kita, terutama yang ada di sekolah, ini tanggung jawab kepala sekolah dan guru-guru untuk memberikan pemahaman bahwa ada regulasi, ada aturan yang mengatur anak-anak untuk tidak melakukan bullying ini. Karena ini nanti akan berakibat pada berurusan dengan hukum. Nah, Permendikbud juga ada mengeluarkan peraturan itu, termasuk juga di KUHP kita, undang-undang kitab undang-undang hukum pidana itu bisa mengeksekusi, bisa melakukan sanksi terhadap mereka yang melakukan bullying ini. Nah, tapi tentu saja dengan melihat dulu seperti apa bentuk-bentuk yang dilakukan mereka. Nah, terus juga di undang-undang perlindungan anak ini juga pemerintah hadir dengan peraturan perundangan yang ada, Undang-Undang nomor 22 tahun 2002 dan diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 38 tahun 2014 14 ya. Nah, ini undang-undang yang undang-undang yang melindungi anak-anak termasuk juga masalah bullying ini di Kelda. Nah, ini sedikit gambaran terkait dengan bullying ini.
0: Iya, yang namanya bullying ini seringkali masyarakat menganggap bullying ini ya Bu ya mungkin untuk menguatkan mental atau sekedar tradisi pendewasaan. Nah, itu bagaimana tuh menurut Ibu tuh, apalagi untuk dari segi pandangan hukum dan perlindungan terhadap anaknya sendiri tuh?
1: Kalau hanya sekali, ya memang kalau kita melihat dari aspek manfaat dan mudaratnya, lebih banyak mudaratnya tuh dengan daripada manfaatnya. Mungkin bisa saja ketika kita seseorang antara berinteraksi dengan kekawanannya saling menghina, saling mengejek, akan muncul sebuah energi baru dari dia untuk membuktikan bahwa dia mampu untuk tidak seperti yang diejek oleh teman-temannya. Tapi itu sedikit sekali, lebih banyak itu malah mengganggu fisik dan psikotisnya, mentalnya akan terganggu. Jadi lebih banyak mudarat daripada manfaatnya.
0: Iya, lebih banyak mudaratnya ya,
1: daripada
0: manfaatnya. Nah, untuk jenis-jenis bullying ini sendiri ini apa aja nih Bu? Seperti apa aja yang termasuk dalam golongan bullying ini sendiri?
1: Ya, kalau kita melihat dari sisi fisiknya tadi kan seperti dia menghina, mengejek, terus yang main cakar-cakaran itu. Kalau dari sisi verbalnya itu seperti itu verbalnya tadi ya, kalau yang fisiknya tadi kayak mendorong, kalau bahasa Banjar itu menjambak kah, menjambak. Nah, menjambak, merunggut. Nah, kalau yang verbalnya itu mempermalukan, terus namanya indah tapi dibikin yang tidak nyaman. Nah, kemudian juga dari sisi psikologisnya, bentuk-bentuknya itu seperti mengucilkan korban. Jadinya berkesahan non kekawanannya dengan kejelekan-kejelekan dia sehingga dia tidak punya teman untuk berinteraksi gara-gara kawannya tadi menyampaikan hal-hal yang tidak seharusnya dia sampaikan. Nah, itu juga termasuk bullying. Kemudian juga dia bisa melakukan pada media sosial seperti mengirim foto-foto, terus komentar yang negatif tentang dia dan hal-hal yang mengganggu reputasi dia. Nah, itu juga termasuk bullying. Itu juga ada peraturan yang nanti akan mengatur, yang dia nanti akan berurusan dengan hukum. Ya, Hilda.
0: Iya, itu yang jenis-jenis bullying gitu.
1: Iya,
0: ya. Nah, ini untuk Raida dan juga Husen ya. Tentunya ini sebagai generasi muda ya, bagaimana Bu Anpiani melihat fenomena cyberbullying atau perundungan di media sosial di kalangan generasi muda saat ini? Apakah batas apakah batasan antara bercanda atau merunduk ini sudah makin kabur atau bagaimana sekarang ini? Media sosial ya tentunya ya sekarang, bagaimana menurut Raida dan juga Husen?
2: Untuk sekarang bullying itu memang kadang bingung teman-teman, biasanya di kampus tuh kan ini sudah masuk ke bercanda atau membuli seseorang. Nah, padahal kalau kita lihat sebenarnya jika yang dilakukannya itu adalah hal-hal yang membuat orang lain tidak nyaman, dan itu jika dilakukan ke dirinya sendiri pun dia merasa tidak nyaman, itu harusnya kita sadar bahwasanya itu sudah masuk ke bullying. Dan untuk di kayak cyber media atau di media sosial, bullying itu kalau di ranah kecilnya kan sekarang mahasiswa di grup-grup WhatsApp biasanya ada membuat stiker-stiker. Nah, itu biasanya masuk ke bully juga itu.
0: Oh iya, stiker-stiker fotonya foto-foto teman ya.
2: Foto-foto teman, iya.
0: Ya, Rida silakan
3: menambahkan dari Husen tadi untuk candaan. Candaan itu perlu diingat, teman-teman. Kalau candaan itu kan sebuah kita itu ingin merubah suasana misalnya supaya lebih lucu. Nah, kalau membuat candaan itu usahakan ya dari candaan itu jangan sampai merugikan orang tersebut, jangan sampai membuat mereka itu merasa malu di depan orang lain. Apabila ada yang merasa
2: ke dosen pembimbing, dan beliau memberikan solusinya, memberikan arahannya bagaimana untuk terbebas dari bullying tersebut. Ya itu.
0: Iya, menurut Ibu nih sebagai seorang akademisi, sebagai seorang dosen juga, menanggapi hal ini bagaimana untuk para-para korban ini, korban bullying ini sendiri? Mungkin ini kalau di sekolahnya atau di kampusnya ada guru yang seperti itu ya Bu ya, alhamdulillah nih. Kadang ada juga nih saking yang membuli ini, kadang mereka juga merasa hebat karena merasa terlindungi, jadi seenak diri ya mau membuli orang lain. Itu juga kadang susah ya melaporkannya ya Bu ya, dilema juga kita nih. Ini bagaimana nih Bu?
1: Ya, memang dilematis ya. Tetapi kalau kita melihat aturan perundangan dari Permendikbudristek yang nomor 46 ya tahun 2023-2024 nih, intinya itu pemerintah daerah itu semacam mewajibkan masing-masing itu, baik di setiap sekolah harus ada wadah untuk anak-anak itu, tempat mereka berkonsultasi, tempat untuk menyampaikan hal-hal yang tidak tepat ya, yang tempat mereka menyampaikan ada gangguan-gangguan dari ketika berinteraksi dengan termasuk bullying ini. Dan ini setiap daerah itu harus ada wadah ini, tim pencegahan, pencegahan penanganan terhadap tindak kekerasan ini, karena bullying ini dianggap sebagai sebuah tindak kekerasan dan tentu saja ini masuk pada wilayah pidana. Nah, dalam kitab undang-undang. Nah, jadi di kampus misalnya sudah disediakan wadah untuk konsultasi, juga ada lembaga LKBH. Ya, LKBH ini sudah pada tingkatan setelah konsultasi belum beres juga di antara anak-anak mahasiswa terutama yang sedang dari pelaku dan korban itu sedang bermasalah, ada wadah yang difasilitasi oleh kampus. Dan di sekolah-sekolah juga umumnya disediakan guru khusus untuk penanganan tempat anak-anak berlindung dari hal-hal yang ini. Nah, ini tentu saja juga tidak hanya sekolah, keluarga juga punya kepentingan yang mendasar bagaimana mendidik keluarga agar anak-anak itu tidak melakukan hal-hal yang melanggar. Iya. Nah, ini rumah adalah, rumah tangga adalah wadah pertama pendidikan awal bagi anak-anak untuk tidak melakukan tindak kekerasan baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Nah, kemudian juga para masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat sendiri punya tanggung jawab yang besar terhadap perlindungan bullying ini. Tadi seperti yang Raida sampaikan juga, ketika kita melihat ada sesuatu yang tidak tepat perilakunya, maka yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus memotret tadi ya, supaya sebagai nanti barang bukti dan mengumpulkan bukti-bukti ya, tadi, kemudian memanggil orang yang apa namanya, yang berwenang lah, atau tidak ada yang berwenang, misalnya polisi atau sekolah ya mungkin ya, dan paling tidak ada nanti orang yang menjadi saksi ketika hal ini kita laporkan ke kepolisian atau pihak yang berwenang. Kalau tidak ada bukti, maka bisa kembali ke diri tadi, maka jadi diperlukan foto bukti dan jamnya, harinya, tempatnya, waktunya. Ini sebagai salah satu upaya kita melindungi korban dari hal-hal yang tidak tepat ini.
0: Ada telepon, kita terima dulu. Oh, gitu. Ya. Oke, halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Sofian dari Mulai Hari, silakan Abah Sofian.
4: Begini Bu, ulun gue pernah menemukan kasus bullying terhadap anak lah. Saya tidak akan menyebutkan namanya. Anak itu sebenarnya sangat cerdas, cuma ada teman-temannya yang mungkin nggak suka, nggak apa, terus-menerus membuli dia. Sampai satu saat anak itu melakukan perlawanan, terjadilah perkelahian. Namun karena dikeroyok kan, akhirnya dia kalah juga. Sampai akhirnya dia nggak berani lagi sekolah Bu. Sudah dibujuk macam-macam oleh orang tuanya, nggak mau juga. Sampai di pihak sekolah juga memediasi, mendamaikan, tetap juga ia nggak mau sekolah. akhirnya sudah pasrahlah orang tuanya, anak itu jadi putus sekolah. Itu kan dampaknya luar biasa, Bu. Mudah-mudahan itu nggak terjadi lagi. Saya nggak pernah ketemu lagi anak-anak itu. Saking cerdasnya anak itu, dia dibeli gelar Habibie. Kan ibu kan ingat-ingat sama Bapak Presiden kita B.J. Habibie. Nah, saking cerdasnya dia dikelar itu, Bu. Nah, menurut ibu gimana informasi?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Abah Sofia, ini anak ini anak cerdas, tapi kena bully di sekolah nih, Bu. Abis itu karena dia... Ini si korban ya anaknya, berarti melakukan perlawanan nih. Mungkin karena sudah pada batasnya ya, dia juga bisa melawan nih. Tapi setelah melawan ternyata kena keroyok sama teman-temannya. Mungkin karena kena keroyok, trauma. Dan akhirnya si anak ini tidak mau lagi masuk sekolah. Dan orang tuanya juga sudah membujuk. Dan ternyata juga pasrah karena anak tetap tidak mau. Dan akhirnya si anak yang cerdas tadi putus sekolah nih.
1: Ya,
0: nah. Mungkin ini Bu, sebelum Ibu menanggapi apa ujar Abah Sofyan tadi, kita mau jeda sebentar ya Bu ya. Kita dengarkan yang berikut ini dulu sambil menunggu di Nusantara Perempat yang mau bergabung lagi di malam hari ini di Ruhi Barakatan, tentunya di 0511-325-2602 atau di 0895-3405-0953 dengan topik kita pada hari ini, bullying dan

0: bentar Mi, bentar Mi.
1: Nih. Oh, ngapain sih Pi ke gua aja?
0: Korting kelas dulu ya semalam nih, biar ready nih.
2: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi platform, multi content.

0: RRI News.
1: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
2: RRI Digital saja, toh.

0: Ibu mungkin menanggapi dari pertanyaan Abah Sofyan tadi, ini bagaimana nih Bu dengan anak ini yang akhirnya nih dampaknya nih putus sekolah nih karena trauma mungkin ya, melawan dari bullying, habis dikeroyok teman-temannya, mungkin trauma tidak mau sekolah lagi, orang tuanya sudah membujuk nih ya, akhirnya putus sekolah. Nah, kan sangat disayangkan sekali, padahal anaknya ini pintar katanya.
1: Pak Sofyan, betul yang Bapak sampaikan tadi bahwa itu di antara dampak negatif dari adanya bullying ini. Jadi di samping itu anak itu dia nanti secara psikologis rasa takut, cemas, terus juga malu, marah, tapi dalam kondisi tidak berdaya. Dan betul tadi, dia nanti akan malas, konsentrasi belajarnya juga akan terganggu karena secara psikologis mentalnya sudah teracak-acak kayak gitu, diacak oleh teman-temannya. Oleh karena itu, ini kalau yang lebih parah lagi bisa nanti mengarah pada, kalau stresnya cukup tinggi, bisa mengarah pada penyelesaian dirinya dengan menghilangkan nyawanya sendiri karena pada tingkatan stres yang cukup berat. Oleh karena itu, pemerintah tadi melalui peraturan perundangan dari Permendiknas kan di satuan pendidikan itu diwajibkan untuk memfasilitasi dan membuat sebuah mekanisme tempat anak-anak itu mengadu. Dan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja keadaan yang terjadi karena bukan hanya korban yang menjadi korban, tetapi juga pelaku ini masa depannya sebetulnya juga terganggu karena ketika dia melakukan tindak kekerasan seperti membullying tadi, itu sebetulnya secara mental dia sudah terganggu. Dan ini nanti mengakibatkan berdampak pada ketidakdisiplinan dia dalam mengatur dirinya sendiri. Yang kemudian yang kedua, dia juga nanti menjadi ketika berinteraksi dengan orang lain, ini juga secara psikologis akan terganggu mentalnya karena pengaruh negatif mindset dia di dalam otaknya itu kan selalu ingin melakukan hal-hal yang negatif terhadap orang lain ketika berinteraksi. Nah, ini sebetulnya tidak sehat.
0: Tidak sehat. Ya.
1: Oleh karena itu, ini pemerintah bukan hanya korban yang diselamatkan tetapi juga pelakunya. Iya. Dan ini keduanya ini sama-sama pada bermasalah. Si korban bermasalah karena dibullying itu dengan dampak-dampak yang sangat tidak nyaman sampai tadi berhenti sekolah, bahkan sampai pada dampak yang sangat berat. Si pelaku ini juga dia tentu akan mengalami fase-fase yang sulit di masa depannya. Karena dia nanti kan egonya itu kan semakin diletakkan jar bahasa Banjar, semakin tinggi egonya dan ini sangat membahayakan dirinya dan orang lain sehingga ketika bersosial di masyarakat ini tentu saja tidak mendapatkan lingkungan yang nyaman. Dimanapun dia berada itu akan membuat orang tidak nyaman bersamanya dan ini juga secara psikologis kan mengganggu dia juga.
0: Iya.
1: Oleh karena itu pemerintah ini dengan peraturan perundangan di regulasi yang ada yang tentu harus dioperasionalkan dilaksanakan oleh satuan-satuan kerja pendidikan termasuk juga perguruan tinggi agar memperhatikan yang dianggap sepele ini ternyata sangat berdampak berat kepada masa depan anak-anak kita.
0: Sangat berdampak berat terhadap masa depan anak kita.
1: Ya.
0: Balik dari segi si korbannya sendiri ataupun dari segi si pembuli sendiri,
1: ya,
0: kan dua-duanya ini bermasalah.
1: Bermasalah ya, mereka, ya. Iya.
0: Bermasalah. Ini mungkin penanganan pertamanya ini bagaimana nih, baik untuk si korban ini sendiri dan untuk si pelaku ini sendiri nih.
1: Iya, tentu tadi kan dengan adanya fasilitas sekolah misalnya memfasilitasi wadah untuk mekanisme bagaimana sistem pelaporannya dan anak-anak itu dipanggil, kalau perlu juga orang tuanya juga ikut bertanggung jawab terhadap perilaku anaknya di sekolah karena tanggung jawab anak-anak kita itu kan tidak seluruhnya diserahkan di sekolah. Itu kan jadi ada keluarga, ada masyarakat,
0: iya,
1: dan sekolah juga pemerintah, masyarakat, keluarga dan terutama juga sekolah ini kalau diserahkan full di sekolah tentu kita tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi di antaranya itu kita memanggil dia sendiri, orang yang melakukan si pelaku itu sendiri, tapi mungkin dengan cara pelaku dulukah yang dipanggil, terus si korban dulukah, jangan bersama, nanti kan bisa diadakan mediasi-mediasi kan di tempat-tempat pesantren, kemudian difasilitasi mediasi itu, kemudian orang tuanya juga dipanggil, dan kalau misalnya perlaku itu pada porsi yang berat, itu juga harus ada sanksi untuk memberikan efek jera terhadap pelaku itu sendiri.
0: Ya. Iya. Kadang yang jadi pelaku ini sendiri ya Bu ya, akhirnya sampai membuli temannya, ini kadang juga karena pengaruh, mungkin pengaruh dari
1: pembiaran.
0: Pembiaran
1: iya.
0: Dari lingkungan keluarga sendiri.
1: Betul, betul.
0: Akhirnya nih kadang mungkin ada juga sebagian kasus seperti ini ya Bu ya, akhirnya ditegur mungkin anaknya karena membuli ya. Orang tuanya tidak terima, oh anakku tidak seperti itu nih.
1: Betul.
0: Nah, kadang itu kebanyakan seperti
1: betul
0: itu.
1: Betul banget.
0: Si orang tua pembuli ini tidak terima nih bahwa anaknya misalkan seperti itu. Anakku baik-baik aja nih di rumah katanya. Nah, seperti itu padahal kan karena orang tuanya sendiri nih mungkin pengawasannya kurang terhadap anaknya atau bagaimana cara memperlakukannya di rumah sehingga anaknya memperlakukan temannya seperti itu ya Bu ya.
1: Betul.
0: Itu bagaimana? Orang tuanya aja sih sendiri ibaratnya kada terima nih anaknya bisa padahal sebagai pembuli, padahal nyatanya anaknya memang pembuli ini.
1: Betul. Ya, jadi itu tadi kita kembali ketika terjadi hal-hal yang anak-anak berinteraksi dengan sesama temannya dengan sistem bully-bullyan ini, maka yang diperlukan adalah bukti. Mm-hmm. Apalagi sekarang kan mudah sekali ada ini kan di video, di video dan disampaikan kepada orang tuanya, nih, nah anak pian ini nah sedang melakukan nah yang ini buktinya. Jadi kan kadang-kadang lagi berhindar nih, mungkin ketika di rumah ini aman-aman saja. Kadang-kadang orang tua ini sistem pendidikannya justru melindungi. Padahal melindungi anak itu bukan dengan pembiaran. Nah ini malah menyebabkan dia kehilangan masa depan yang lebih bagus, terutama dari aspek karakter. Karakternya anak-anak itu kan ketika kita terjadikan pembiaran, dia akan terus merasa dia adalah benar. Nah ini sangat bahaya sekali kalau sudah sampai pada tahapan dia yang paling benar. Sehingga untuk evaluasi dirinya, untuk perbaikan dirinya yang lebih baik ke depan, ini tentu saja akan berpengaruh terhadap itu. Oleh karena itu ini juga tanggung jawab orang tua sebagai rumah pertama bagi anak-anak. Bagaimana memperlakukan anak-anak itu, melindungi anak tidak mesti harus membelanya. Kalau memang dia melakukan perilaku yang tidak tepat, maka akuilah kayak tenang. Akuilah bahwa itu memang ada kesalahan dari orang tua. Ada juga ketidaktepatan pendidikan dalam keluarga sehingga anak lebih ketika di rumah dia kayak baik-baik saja, tapi ketika di luar ternyata tidak, dia ya. Melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Ini anak-anak orang tua perlu juga pengawasan dalam arti melindungi anak, menjaga anak, tidak mesti selalu melakukan pembenaran terhadap anak. Jadi biarkan sehingga mereka nanti tumbuh dalam tanggung jawab.
0: Iya, ini untuk para pelakunya. Nah, dan untuk korbannya sendiri, kadang namanya korban ini juga takut ya Bu ya untuk melaporkan. Kadang korbannya kebanyakan juga tertutup. Di rumah pun begitu. Akhirnya orang tuanya tahu juga karena ada laporan ini ya. Setelah terjadi ini baru orang tuanya tahu bahwa anak saya ini dibully nih. Nah, itu peran orang tuanya sendiri bagaimana nih yang tahunya belakangan nih? Kadang seperti itu kan
1: iya.
0: Ya Bu ya?
1: Iya.
0: Realitanya ini kan kebanyakan seperti itu, baru tahu nih anaknya setelah anaknya kena bully ini. Sebelum-sebelumnya mungkin tidak tahu, mungkin kurang pengawasan orang tuanya atau bagaimana nih.
1: Iya.
0: Itu bagaimana cara menanganinya tuh Bu?
1: Itulah tadi bahwa ketika kita menyerahkan pool anak-anak kita di satuan pendidikan, maka nanti ini berdampak juga kepada kita sendiri selaku orang tua. Sebenarnya penanganan ini kan ada pencegahan, ada pengobatan lah istilahnya. Lembaga-lembaga seperti organisasi kemasyarakatan, termasuk lembaga instansi terkait seperti di P3AKB itu kan, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak Keluarga Berencana, itu memberikan semacam wadah, memfasilitasi mereka-mereka yang korban termasuk juga bullying ini dengan ada SAPA 99 rasanya itu SAPA. Jadi bisa melapor ke sana dulu. Dan kemudian organisasi-organisasi seperti Badan Kerjasama Organisasi Wanita juga memfasilitasi, menyiapkan wadah bagi mereka-mereka yang terkena tindak kekerasan. Nah, termasuk juga di Perumpuspa, itu kan mitranya pemerintah, juga menyediakan wadah-wadah itu. Dan organisasi-organisasi lain seperti Aisyah, Muslimat NU, dan beberapa organisasi yang ada di Kalimantan Selatan ini menyediakan fasilitas itu sebenarnya. Cuman mungkin karena kurangnya sosialisasi sehingga mereka kebingungan dalam melakukan pengobatannya itu.
0: Pengobatan harus kemana?
1: Harus kemana mungkin gitu bingung, kan? Ya, jadi ya, taunya hanya di kepolisian. Kan ketika kita berhadapan dengan kepolisian, mungkin rasa rasa enggak enaknya ke langsung ke polisi itu kan mungkin apa namanya agak riskan. Maka kalau ke tempat organisasi sosial kemasyarakatan itu lebih mudah karena disiapkan juga pendampingan dari organisasi itu. Nah, kemudian sampai orang tuanya tidak tahu, ya memang kita karena kesibukan kita dalam menyelesaikan kewajiban sebagai orang tua bisa saja juga lengah, lalai dalam melakukan pengawasan terhadap anak-anak kita. Nah, ini juga kekurangan kita selaku orang tua, bagaimana sistem pengawasan. Karena sekarang kan dengan adanya HP ini bisa ada kelihatan juga karena ketahuan juga hanya belum melakukan apa-apa ya. Jadi kalau dari sisi agama gitu, dari sisi agama, ketika kita sudah tidak bisa mengendalikan, maka serahkan kepada sang pemiliknya gitu kan. Dengan kita sudah mengusahakan dengan doa, dengan usaha-usaha yang kita lakukan agar anak-anak kita ini selamat, aman dan nyaman, dan baik dari dia sebagai pelaku maupun dari korban, maka doa dan usaha-usaha kita itu maksimal harus kita lakukan, dan pada akhirnya kita menyerahkan kepada sang pemilik aslinya untuk menjaga, melindungi dan mengawasi, karena kita tidak mungkin sebagai manusia full 24 jam mengawasi dia. Jadi kita serahkan kepada sang pemilik. Itu mungkin salah satu cara juga untuk memberikan ketenangan kepada orang tua dalam pemeliharaan anak-anak dia.
0: Nah, ini mungkin kepada Rida dan Husain juga nih. Mungkin jika mungkin menemukan seorang korban bullying atau temannya nih yang kena bullying atau pernah merasakan bullying sendiri nih, mengetahui atau menyaksikan sendiri sendiri ini ya bagaimana temannya dibully mungkin atau mengalami perundungan fisik, ini langkah praktik untuk mengumpulkan bukti digital ini seperti apa yang paling krusial yang harus disiapkan sebelum melapor, mungkin membantu temannya itu apa yang kalian lakukan, yang mungkin menyaksikan atau melihat nih temannya lagi dibully nih, apa yang kalian lakukan nih? Siapa dulu nih, Husain? Raida?
2: Untuk langkah-langkah biasanya kalau teman kah atau diri sendiri, misalnya kayak ada dapat bullying secara fisik, misalnya kita digampar orang, nah itu kan biasanya ada bekasnya tuh. Nah, biasanya kalau mau langsung untuk bukti laporan terjadi kekerasan itu kan harus ada visum. Nah, berarti kita cari bukti visumnya dulu. Nah, kemudian kalau misalnya ada ejekan, nah ejekan biasanya kita pakai saksi, misalnya ada teman kita menyaksikan bahwasanya kita diejek. Atau misalnya kalau bukti digitalnya kita bisa, misalnya ada ujaran sara atau kebencian di WhatsApp, bisa kita screenshot kalau bahasa sekarang kan.
1: Sama teman ya, daripada orang tua untuk curhatnya, karena sama teman dia lebih tahu kan interaksinya bagaimana penyelesaiannya. Kalau yang di DP3 tadi di forum ada lembaga forum anak itu tadi memudahkan bagi anak-anak yang sebaya dia dalam melakukan pencurhatan hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah yang mengelilingi dirinya. Nah, kemudian juga itu tadi di forum anaknya ya. Kemudian yang kedua, bagaimana bukti tadi ini juga kita jangan sampai kehilangan bukti. Karena kalau kehilangan bukti untuk melaporkan, maka itu kembali kepada si pelapor itu sendiri. Kalau kita tidak kuat, oleh karena itu sebelum melakukan laporan, maka ada alat visum tadi ya. Visum itu salah satu upaya untuk penguatan dari bukti fisik yang kita miliki, sehingga laporan kita itu tidak sia-sia. Foto, screenshot tadi, terus dari kepolisian. Terus juga kalau bisa direkam, kan bullying itu kalau dia secara fisik kelihatan kan direkam, dan kemudian ketika dia bersuara juga kedengaran kan, itu kan mengganggu bullyingnya verbal, secara verbal suaranya itu menghina, mengejek, dan menghilangkan rasa percaya diri orang lain. Nah, ini jangan sampai hilang bukti-bukti yang seperti itu. Kemudian tadi pertanyaannya apa tadi ya Anuraida? Langkah-langkah tadi ya? Pertama langkahnya tadi mengumpulkan bukti. Kemudian mendatangi organisasi, kan tadi kita sampaikan ada beberapa organisasi yang juga melayani hal-hal yang terjadi terhadap anak-anak kita. Di ada badan kerjasama organisasi wanita, ada Forum Puspa, ada Muslimat Nahdlatul Ulama, ada Aisyah, dan ada organisasi-organisasi yang menyiapkan fasilitas untuk anak-anak yang sedang dilanda kemalangan. Nah, pelaku juga ini tadi harus diberikan semacam penanganan khusus. Mungkin secara psikologisnya dia sedang bermasalah. Iya kan? Nah, jadi ini juga ada juga lembaga yang menangani itu. Pencegahan dia agar tidak melakukan lagi tindak-tindak kekerasan terhadap itu. Jadi, di samping dia dilakukan pembinaan dan pendidikan untuk persiapan masa depan dia juga, si korban ini ditangani, dilindungi. Kalau misalnya tadi bermasalah, harus segera ditangani di medis. Dan ini ada lembaga juga tidak menyiapkan untuk pendampingan, sekaligus sampai ke medis, ke dokternya juga ada secara gratis. Nah, sehingga yang si korban ditangani, si pelaku juga ditangani, tetapi si pelaku tetap diberi sanksi agar dia jera terhadap apa yang sudah dilakukannya. Iya. Jadi dilatih bertanggung jawab terhadap dilatih perilaku yang sedang dilakukannya. Jawab. Bukan berarti kita membiarkan kan. Jadi tetap ini anak-anak, mereka masih anak-anak. Makanya undang-undang itu yang di bawah umur ada terlindungi. Ini masih anak-anak, jadi beda dengan orang dewasa ketika terjadi penghukuman terhadap sanksi terhadap mereka. Iya. Nah, oleh karena itu, jadi pelaku, si korban, pelaku sebenarnya korban juga, korban ketidakpahaman terhadap aturan.
0: Iya,
1: jadi bukan membenarkan korban, anda pelaku ya, tapi tidak, dia diberikan juga pembinaan, pendidikan, pengawasan, sehingga dia tidak kehilangan masa depannya yang cerah.
0: Jadi baik pembuli ataupun yang dibuli, ini sama-sama korban, tapi tetap kita harus mengedepankan bagaimana efek jera terhadap si pelaku ini sendiri, iya, supaya tidak terulang lagi,
1: supaya tidak mengulang lagi, karena dan, mereka anak-anak kita gitu kan,
0: iya, dan pastinya juga harus ada dukungan dari orang-orang sekitar, keluarga, juga teman-temannya, agar hal ini tidak terjadi dan tidak terulang lagi. Dan tidak terasa di 56 menit dari pukul 20 hampir berujung perjumpaan kita di Ragam Budaya bersama Rumi Barakatan malam hari ini. Mungkin Ibu sebelum kita akhiri, ini kesimpulannya atau pesan-pesannya untuk anak-anak perompak seberataan dari topik kita pada malam hari ini, tentunya bullying, dampak, dan aturan. Silahkan Ibu, mungkin dulu.
1: Iya, kita tahu bahwa bullying ini adalah tindak kekerasan yang berdampak pada kesehatan fisik, terus mental, pendidikannya. Ini juga akan terganggu untuk masa depan korban. Nah, dan pelaku juga harus diberikan pembinaan dan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dilakukan. Pemerintah hadir dalam bentuk peraturan perundangan untuk untuk meminimalisir terjadinya bullying fenomena yang terjadi, paling tidak meminimalisir ya. Kalau menghilangkan mungkin tidak ya. Tapi kalau mengurangi dari keadaan ini, maka pemerintah hadir lewat aturan-aturan yang berlaku, hukum-hukum positif kita yang bisa mengeksekusi keadaan atau kondisi bullying yang terjadi di negara kita. Dan bagi para korban ini diharapkan juga keberanian untuk melakukan pelaporan, dan juga ketegasan dari sekolah, termasuk juga kepedulian orang tua dan kerjasama seluruh organisasi masyarakat, termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat itu sendiri. Mari secara terpadu untuk sama-sama memberantas atau paling tidak meminimalisir terjadinya bullying terhadap anak-anak kita.
0: Ya, mungkin saya ada

0: Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

sosialisasi konversi hak anak. Kegiatan yang ini digelar dalam rangka layanan peningkatan kualitas hidup anak sekaligus mendukung terwujudnya Banjarmasin sebagai kota layak anak. Sosialisasi dilaksanakan di Masjid Al-Firdaus, Yayasan Bina Insan Mandiri Kota Banjarmasin pada Sabtu 5 September 2026. Peserta berasal dari tenaga pendidik, lawanjo pendidikan, jenjang PAUD, SD, SMA, SMA, hingga pondok pesantren. Kepala DP3A Kota Banjarmasin, M. Ramadan, memadahkan pemenuhan hak anak kada hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan satuan pendidikan sebagai lingkungan penting dalam tumbuh kembang anak. Pemenuhan hak anak harus dipahami bersama, terutama tenaga pendidik lawanjo kependidikan, mengingat sekolah merupakan salah satu lingkungan utama gasan anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Menurutnya pemahaman terhadap KHA diperluakan agar prinsip-prinsip perlindungan anak kada terhenti pada aturan haja, tetapi dapat diterapkan dalam aktivitas pendidikan dan pola pengasuhan di satuan pendidikan. Uban Sidin hendak prinsip-prinsip konvensi hak anak bujur-bujur diterapkan dalam layanan pendidikan dan pengasuhan. Anak harus mendapatkan hak sekaligus perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan yang dapat merugikan tumbuh kembang bubuhannya. Sidin menambahkan kegiatan komunikasi informasi lawan edukasi yang ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas tenaga pendidik, khususnya dalam mengenali lawan jawa memenuhi keperluan hak anak di lingkungan sekolah maupun pesantren. Tenaga pendidik harus memiliki perspektif perlindungan anak dengan pemahaman yang baik dan diharapkan satuan pendidikan di Banjarmasin semakin mampu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, lawan jawa ramah, gasan kekanakan. Demikian kabar Promot pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, terima kasih.

0: jangan kada ingat. Dengar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat FM, suara budaya Banjar dan Sanak Perompat. Saat lagi kita mengikuti mini drama untuk edisi hari ini dengan judul Kaget-Kaget di Banjarmasin.
2: Drama Radio persembahan RRI Banjarmasin dengan judul Kaget-Kaget di Banjarmasin. Di Banjarmasin, sungai bukanlah sekedar pemandangan. Sungai adalah cerita, sejarah, dan kehidupan. Pagi itu, Rani mengajak tiga teman barunya berkeliling kota. Meski sama-sama mahasiswa baru, Rani adalah orang Banjar asli yang sudah terbiasa dengan daerah ini, sehingga teman-temannya sering mengandalkannya. Tiga mahasiswa perantau itu adalah Sania dari Jakarta, Damar dari Yogyakarta, dan Erik dari Medan yang baru beberapa hari merantau ke Banjarmasin. Bagi mereka bertiga, hari itu penuh dengan rasa heran, kagum, dan tentu saja banyak tawa.

0: cepat naik kelotoknya, kada usah takutan, santai aja. Ini kan kita cuma susur sungai sebentar.
1: Aku masih agak deg-degan sih, Ran. Maksudnya, ini tuh kita beneran naik perahu?
0: Iyalah, kalau sudah di Banjarmasin, jangan cuma lihat jalan darat, sungainya juga kalian harus kenal.
2: Walah, pantes. Aku dari tadi lihat rumah-rumahnya itu pada ngadep ke sungai gini ya. Berarti kalau mereka keluar langsung pada naik perahu gitu toh?
0: Betul. Dulu malah lebih banyak lewat sungai daripada jalan darat.
3: Wah, romantis sekali hidupnya ya. Bayangin aja kalau aku di Medan, aku mau main ke rumah kawan, tinggal dayung perahu, udah bisa lewat depan rumahnya.
1: Iya sih, tapi aku juga mikir, kalau lagi buru-buru gimana? Masa ngejar kelas sambil ngedayung sih?
0: Makanya sekarang sudah banyak jalan darat, tapi budaya sungai masih ada.
3: Tapi serius ya Ran, enak kali naik kelotok gini bah, anginnya sepoi-sepoi.
1: Iya, tapi panasnya juga mulai terasa sih.
2: Iya San, bener banget. Aku udah ngerasa panas nih. Emang Banjarmasin tuh panasnya kayak gini ya?
0: Sabar, ini baru jam 7. Kalau sudah jam 10, kalian pasti cari tempat teduh.
3: Kalau di Medan panas kayak gini, udah aku beli es tembu dari tadi.
0: Tenang, nanti kita cari makan juga. Aku tahu warung nasi kuning yang enak, par kesini.
1: Akhirnya ada kabar baik.
4: Sesuai aplikasi ya, Mas?
5: Baik, Cak.

0: Setelah susur sungai, mereka melanjutkan perjalanan berkeliling kota menggunakan mobil. Namun baru beberapa menit berjalan, tiga mahasiswa baru itu mulai merasa ada sesuatu yang aneh.
1: Ren, aku boleh nanya sesuatu gak sih?
2: Boleh, tanya aja.
1: Ini kok dari tadi gak ada yang klakson ya?
3: Iya, padahal mobil banyak, motor juga banyak, tapi sepi banget gitu loh.
4: Nah, itulah. Dari tadi aku merasa ada yang kurang. Biasanya kalau di Medan itu, klakson udah kayak musik di kehidupan.
1: Di Jakarta juga tahu. Bahkan ya, orang itu klakson padahal masih lampu merah.
3: Di Jogja juga sama. Kayak gitu. Kalau lampu udah kuning aja, udah pada bunyi klaksonnya.
2: Nah, kalau di sini, orang jarang klakson kalau ada perlu.
4: Pantas telinga aku dari tadi damai kali. Biasanya kalau aku di kota besar, rasanya seperti hidup di konser klakson.
1: Aku juga baru sadar ya, ternyata jalan yang tenang itu enak banget.
2: Iyalah, santai aja di sini, gak usah buru-buru.
4: Ini cocok kali menurutku untuk orang yang ingin hidup lebih santai.
3: Betul banget, Rick. Kota ini tuh kayak sadu banget gitu loh.

0: susur sungai dan berkeliling kota, Rani mengajak Sania, Damar, dan Erik ke sebuah warung nasi kuning sederhana yang cukup terkenal di Banjarmasin. Warung kecil di pinggir jalan itu tidak besar, tapi ramai. Meja kayu, bangku panjang, aroma nasi kuning yang harum, dan obrolan orang-orang yang santai. Disinilah obrolan yang awalnya biasa saja berubah menjadi penuh tawa.
1: Acil, 4 piring nasi kuning lah. Iwaknya hayam masak habang seberataan.
2: Akhirnya makan juga ya. Dari tadi tuh perutku udah mulai protes tau. Aku tuh kalau belum sarapan biasanya langsung sensitif.
3: Kalau aku bukan sensitif lagi, San. Perutku udah minta makan aja pun dari tadi.
4: Sebenarnya aku juga udah nahan lapar sih dari tadi. Tapi aku kuat-kuatin. Padahal udah kayak membayangkan makan nasi itu enak banget.
2: Semua ya.
1: Itu ayam masak habang.
3: Habang? Itu artinya apa?
1: Habang itu merah.
3: Oh, kirain nama orang. Aku sudah mikir, kok jago kali lah si habang ini masak ayam.
5: Cilida.
6: Uy.
5: Kayak biasa Cila, lu nukar nasi kuning sepiring.
6: Inggi, kayak biasalah.
0: Ran, itu dia mau nuker apa?
4: Aku juga dengar tadi. Mau nuker gitu ya?
0: Iya.
3: Bah, dia mau tukar nasi kuning sama apa?
0: Hah? Itu, tadi dia bilang tuker.
3: Jangan bilang di sini sistemnya barter.
4: Hah? Barter?
3: Iya. Aku belum siap lah kalau tiba-tiba harus tukar sepatuku untuk nasi kuning.
1: Aduh, kalian salah paham.
0: Maksudnya?
1: Di Banjar itu, tukar artinya beli.
4: Walah, jadi bukan nukar barang gitu toh?
1: Bukan.
3: Astaga.
0: Kenapa, Rik?
3: Dari tadi, aku sudah siap menawarkan charger HP-ku. Tapi Ran, aku mau jujur sedikit.
1: Pak,
3: aku ini dari tadi sebenarnya agak kagok loh.
0: Kagok kenapa, Rik?
3: Karena semua orang di sini santai kali. Aku jadi takut kalau aku ngomong keras nanti dikira marah.
4: Berarti itu emang logatmu, Tori?
3: Nah, itulah. Aku ini baru bicara biasa aja, udah kayak orang yang lagi nagih hutang.
0: Di warung kecil itu, di antara nasi kuning, ayam masak habang, dan obrolan santai, tiga perantau itu mulai menjadi sesuatu, tapi juga tentang cara orang hidup dan saling menerima. Dan pagi itu di Banjarmasin, tawa mereka pun mengalir, senyaman obrolan di warung sederhana. Demikian drama radio produksi RRI Banjarmasin dengan judul Kaget-Kaget di Banjarmasin dengan para pemain Rani diperankan oleh Endah, Sania diperankan oleh Anissa, Damar diperankan oleh Robi, Erik diperankan Jogi, narator Erni, penulis naskah Anissa, produser Sari, teknik rekaman seluruh tim TMB. Mixing, Gesit Satria, sampai

ke Kalimantan yang menarik dan juga informasi-informasi menarik yang menemani ruang dengar Bukuhan Pian Seberataan di malam hari ini di 87,7 dan 105,7.

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Borneo malam hari ini dengan sajian lagu-lagu Kalimantan yang menarik dan tips-tips menarik nih di malam hari.

kita udara untuk bernafas, air untuk kehidupan, dan lingkungan yang menjadi tempat kita tumbuh. Karena itu, sudah saatnya kita menjaga keseimbangan dengan alam. Mulailah dari hal sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, dan menghemat air serta listrik. Ketika manusia hidup selaras dengan lingkungan, alam akan tetap lestari dan kehidupan menjadi lebih nyaman. Mari jadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari.

kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Selatan ini masih diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi nang ini mulai masyarakat

0: Di balik setiap senyuman, mungkin ada perjuangan yang tidak terlihat. Di balik setiap kesalahan, ada seseorang yang sesungguhnya sedang belajar. Di balik setiap perbedaan, ada manusia yang sama-sama ingin dihargai. Memanusiakan manusia berarti memperlakukan setiap orang dengan hormat, tanpa memandang latar belakang, pekerjaan, usia, atau kondisi mereka. Mendengar tanpa menghakimi, menolong tanpa merendahkan, menghargai tanpa memilih. Dunia tak selalu membutuhkan orang hebat. Terkadang, dunia hanya membutuhkan lebih banyak orang yang mampu memperlakukan sesamanya dengan rasa hormat dan empati.
1: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: kita berpikir, menjaga budaya itu harus dengan cara besar, harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal, itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

tapi juga mengajarkan kita cara menjaga alam dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah di Nusantara ini memiliki kearifan lokal yang mencerminkan hubungan harmonis antara

alam memberi kita udara untuk bernafas, air untuk kehidupan, dan lingkungan yang menjadi tempat kita tumbuh. Karena itu, sudah saatnya kita menjaga keseimbangan dengan alam. Mulailah dari hal sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, dan menghemat air serta listrik. Ketika manusia hidup selaras dengan lingkungan, alam akan tetap lestari dan kehidupan menjadi lebih nyaman. Mari jadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari.

dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

suara budaya Banjar dan Sanak Perompang. Setelah tadi ada tradisi nyepi di Bali, ini merupakan cara menghormat, cara masyarakat menghormati alam ya, dan Sanak Perompang. Dari sana masih di Bali nih, dan Sanak Perompang, di mana di desa Demulih Bali ini masyarakatnya mengelola sumber daya alam dengan aturan adat yang disebut awik-awik. Aturan ini mengatur pemanfaatan hutan adat secara berkelanjutan nih. Nang kaya melarang menebang pohon sembarangan atau mengambil hasil hutan secara berlebihan. Tradisi ini kadang hanya menjadi ekosistem lokal, tetapi juga memperkuat hubungan spiritual masyarakat dengan lingkungan sekitar nih. Selain itu nih, dong sanak, masyarakat desa Demuli ini juga rancak mengadakan upacara adat nang kaya ini sebagai bentuk syukur lawan jua doa untuk kelestarian alam. Nah, tradisi ini mengingatkan kita akan pentingnya peran manusia sebagai penjaga bumi, bukan sekedar sebagai penguasa yang mengeksploitasi sumber daya alamnya, tapi juga harus menjaga bumi kita nih, dong sanak. Masih dengan tradisi-tradisi lainnya lagi ini yang berkaitan dengan tradisi menjaga alam, tradisi yang ada di daerah-daerah lain nih. Tetap bersama kami di Pramat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar dan Sanak Perempat masih ditemani dengan serangkaian lagu-lagu Banjar yang menarik hingga pukul 23 nanti, hingga pukul 23 sebentar lagi, hingga pukul 24 nih dan Sanak Perempat tentunya hingga nanti pukul 24 masih ditemani dengan serangkaian lagu-lagu Banjar yang menarik. Masih bersama Ulun Helda yang tentunya masih setia mengawani bubuhan pian seberataan di ruang dengar hingga pukul 24 nanti. Ya sana-sana Perompat, di mana saja berada, tetap bersama kami di Perompat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berrekreasi.
1: ...87,7 dan 105,9 FM... Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: selalu sepakat, namun kita selalu sebangsa.
1: Mungkin dari Klinik Setara, mungkin bapak-bapak.
0: Dengan musyawarah dan dialog, dengan empati dan gotong royong, perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jalan untuk saling memahami. Saat kita mau mendengar, saat kita mau berbicara dengan hati, kehidupan sosial pun menjadi lebih bermakna. Mari jaga kebersamaan, rawat persatuan, demi masa depan Indonesia yang lebih damai dan beradab. Berbeda itu wajar, bersatu itu pilihan.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

0: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang. Mimpi buruk disebabkan oleh beberapa kondisi seperti stres dan cemas, trauma, gangguan tidur, efek samping obat, dan lain-lain yang dapat menimbulkan gangguan seperti gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan keluarga untuk mengurangi kecemasan.
1: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Hidup cuma sekali, hiduplah yang berarti. Jangan dibuat untuk hal-hal lain yang tidak berguna. Kejar setiap peluang yang sudah ada di depan mata. Brian Tracy mengatakan, habiskan 80% waktumu untuk memikirkan tentang peluang hari esok daripada masalah kemarin.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

berkah sekecil apapun, syukurilah. Nikmati dari Allah bukan harta semata, tapi juga kesehatan, keluarga, teman yang baik, negeri yang aman,

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Wahai saudaraku, sudahkah engkau bersiap-siap menghadapi suatu hari di mana tawa yang pada hari ini berubah menjadi tangisan, di mana kesenangan hari ini berubah menjadi kesusahan, di mana kenikmatan hari ini berubah menjadi siksaan? Itulah hari pembalasan, itulah hari yang menakutkan, itulah hari di mana penyesalan sudah tidak berguna lagi. Waspadalah.

Dan sanak perompet suara budaya Banjar, sampai di sini kami menemani dan menghantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini Sabtu 5 September 2026. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui Banjar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan dan sanak perompet. Terimalah salam nasional, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim.
1: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: harta seseorang adalah akalnya. Derajat seseorang adalah agamanya. Sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Umar bin Khattab.
1: Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Dari Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sesuatu yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Antara keduanya ada hal yang samar-samar atau subhat yang kebanyakan manusia tidak tahu. Maka siapa yang menjaga dirinya dari subhat itu, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang melakukan perkara subhat itu, maka ia jatuh dalam perkara haram, seperti penggembala di sekeliling tanah larangan atau milik orang, lambat laun ia akan masuk ke dalamnya. Ingatlah, setiap raja ada larangannya. Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkannya. Ingatlah bahwa dalam jasad itu ada sekerat daging. Jika ia baik, baiklah jasad seluruhnya. Dan jika ia rusak, maka rusaklah jasad seluruhnya. Sepotong daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: seger banget.
1: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
0: Eh, emangnya kenapa?
1: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
0: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk. Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perempat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perempat RRI Banjarmasin.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baisukan dan sanak Pro 4 dimanapun bubuhan pian berada. Kembali berjumpa bersama Ulun Anissa di hari ini, hari Minggu 6 September 2026, ya hampir aja Ulun menyambatnya Agustus lah. Sekarang kita sudah di bulan September ya, di hari Minggu pertama di bulan September, 6 September 2026, kita kembali menghadirkan Hikmah Subuh ya, seperti biasa saban hari dari jam 6 sampai jam 7 baisukan waktu Indonesia Tengah. Dan untuk di Minggu pertama ini kita hadirkan bersama IKADI, Ikatan Dai Indonesia Kalimantan Selatan ya, yang mana kita membahas mengenai tema yang sangat menarik ya, ini terkait dengan menjadi muslimah modern, tetap keren, tetap syar'i, seperti itu dan senang Pro 4 ya. Tentunya kita juga sudah ditemani dengan narasumber kita, yaitu ada Bu Ustazah Ratna Dewi SHI yang sudah berhadir di studio bersama Anissa. Kita sapa dulu Sidin lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah Ratna Dewi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah ya, tadi lancar perjalanan ya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, kabar baik ya Bu Ratna ya.
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Iya. Ini pertama kali kita bertemu ya.
2: Iya, pertama kali.
1: Padahal kayaknya Piani sudah sering gitu ya mengisi di IKADI ini ya. Ustazah ya. Ini temanya sangat menarik, tapi sebelum itu kita undang Dasanak Pro 4 juga untuk bergabung ya, untuk bertanya ataupun menanggapi seputar topik kita hari ini. Silakan di dua nomor telepon kita, di WhatsApp 0895-3405-09-39, kemudian di telepon reguler 0511-325-2602. Baik Ustazah Ratna, Ulun persilakan Pian untuk membuka terlebih dahulu. Silakan.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat bersilaturahmi walaupun hanya lewat udara. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Terima kasih Mbak Nisa yang sudah memberikan waktu kepada Ulun. Adapun temanya yang ingin lo sampaikan pada hari ini, menjadi muslimah modern, tetap keren tetapi tetap syar'i.
1: Masya Allah, luar biasa ini ya.
2: Karena persentasenya wanita dengan laki-laki lebih banyak perempuan wanita.
1: Oh iya.
2: Zaman sekarang. Jadi sangat menarik kalau mengangkat masalah wanita.
1: Apalagi wanita inginnya tampil cantik gitu ya, Ustazah ya, tampil keren cantik. Tapi juga kita pengen tetap syar'i gitu ya. Dan mungkin untuk teman-teman juga yang masih berjuang di jalan untuk istiqomah ya, seperti Ulun juga nih

0: agak berat nih Ustazah nih ya. Ini mengapa nih menariknya mengambil tema ini Ustazah?
1: Karena di zaman sekarang para wanita itu ingin terlihat cantik seperti wanita-wanita yang lain, tetapi tetap muslimahnya tuh terlihat. Jadi ketika kita mendengar kata wanita kekinian atau wanita modern, yang terbayang di benak kita adalah sosok wanita yang berpendidikan tinggi, aktif di media sosial, karirnya sukses, mandiri secara finansial, atau pandai mengekspresikan diri. Semua itu tentu tidak salah. Namun bagaimana Islam memandang fenomena ini? Apakah menjadi wanita modern berarti harus melonggarkan prinsip-prinsip agama? Atau sebaliknya? Apakah menjadi muslimah yang taat harus membuat seseorang menjadi tertutup dan ketinggalan zaman?
0: Nah, padahal Islam sendiri ini ya memuliakan wanita ya, Ustazah ya. Tapi bagaimana nih Islam dalam memuliakan wanita sejak dulu nih Ustazah nih, seperti apa?
1: Pada zaman dahulu kan rata-rata wanita itu cuman di rumah aja, mungkin kita kakek nenek kita dulu, pada zaman dulu kan orang tua kita, ibu kita ya khususnya, mereka hanya membolehkan anaknya berada di rumah, anak perempuannya, karena mereka cuma nanti akhirnya menikah cuma tugasnya dapur, sumur, kasur gitu. Sejak zaman dulu kan ada Ibu Raden Ajeng Kartini. Nah, beliau itu memperjuangkan emansipasinya wanita. Jadi wanita memiliki kesempatan, punya hak yang sama dengan perempuan untuk merasakan pendidikan seperti para laki-laki juga. Kemudian juga boleh bekerja tapi tanpa melupakan kodratnya sebagai seorang wanita. Kita bedah bersama ya. Islam memuliakan wanita sejak dulu. Benar, pendengar yang berbahagia, sebelum kita membahas kondisi zaman sekarang, kita perlu menyadari satu hal penting. Islam tidak pernah mengekang atau membatasi kemajuan wanita. Jauh sebelum dunia barat menggaungkan gerakan emansipasi wanita pada abad ke-19 atau 20. Nah, jadi Islam itu sudah lawas menggaungkan emansipasi sebelum dunia barat. Islam sudah mengangkat derajat wanita dari kegelapan peradaban jahiliyah lebih dari 1400 tahun yang lalu.
0: Luar biasa ya. Jadi begitu mulianya wanita ya. Apalagi dikatakan juga ini rambut itu adalah mahkota wanita ya. Makanya harus ditutup gitu ya.
1: Saking mulianya wanita, ada dalam surah, dalam Al-Quran kan surah An-Nisa. Nah, pas banget mbaknya An-Nisa yang artinya wanita. Jadi ada kita surah yang khusus membahas tentang wanita. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan posisi yang sangat setara antara laki-laki dan perempuan dalam hal beramal, beribadah, dan mendapatkan pahala. Sebagaimana dalam surah An-Nahl ayat 97, Bismillahirrahmanirrahim, man amila sholiham min dzakari aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayawatan thayyibah. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sungguh akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Jadi sama ya, baik laki-laki maupun perempuan apabila mengerjakan kebajikan akan mendapatkan pahala yang sama.
0: Jadi tidak terbatas oleh gender ya Ustazah ya. Tapi ada satu hal yang menarik ya Ustazah ya. Ini kan banyak juga nih istilah my body my choice ya. Tubuhku adalah pilihanku gitu ya. Jadi tapi ini banyak disalahartikan Ustazah ya. Jadi dengan adanya istilah kayak gitu kan, jadi para perempuan ini maunya sebebas-bebasnya dalam berpakaian, padahal ada aturannya Ustazah ya. Ini bagaimana nih Pian menanggapi hal seperti itu?
1: Okay. Nah, dari ayat ini tadi itu menegaskan bahwa kemuliaan seseorang di mata Allah itu bukan ditentukan oleh gender atau status sosial ataupun tren zaman, melainkan kualitas iman dan amal solehnya. Nah, jadi pada zaman sekarang ini, karena kita trennya itu media sosial, kalaunya wanita ingin bermedia sosial juga tetap menutup auratnya, dan juga apa yang disampaikan di media sosial itu jangan memamerkan aurat. Terkadang ya dilihat di media sosial itu mereka nih nutup aurat sebenarnya cuma ada yang joget-joget, itu seakan-akan memperlihatkan
0: lekuk tubuh.
1: Nih, para guru kita kan sudah melarang wanita itu bukan hanya menutup aurat nih, bukan hanya pakai hijab, pakai pakaian yang tertutup, tapi juga dijaga perkataannya, postur tubuhnya, jangan sampai mengumbar hawa nafsu. Walaupun hanya di media sosial, apalagi kalau di yang secara nyatanya. Nah, itu itulah sebabnya ada larangan wanita itu bermedia sosial itu sebenarnya. Tapi kalau kita bermedia sosial itu kita menyampaikan ceramah, tausiah, atau kita membagi pengalaman secara Islami tanpa mengumbar hawa nafsu, itu diperbolehkan.
0: Iya ya. Jadi apalagi media sosial itu jejaknya bisa dibilang permanen ya Ustazah ya.
1: Iya. Nah, inilah kalau media sosial tuh kita padahal sekali aja lah memposting, tapi komentarnya sudah berhari-hari, bahkan kadang lawas masih ada yang komentar.
0: Bahkan misalnya kita hapus pun video kita lah, orang lain ada yang menyimpannya kayak itulah.
1: Nah, gitu. Makanya hati-hati banget kalau kita mau posting video, foto di media sosial. Walaupun kita hapus, pasti masih ada yang nyimpan.
0: Iya, seperti itu ya. Kemudian kalau dari ini sebelum kita ke tantangan ya Ustazah ya. Ini kalau kita lihat lagi mengenai pendidikan perempuan ya, sekarang kan banyak sekali pendidikan perempuan yang tinggi-tinggi gitu ya. Tapi juga di sisi lain masih ada yang stigmanya seperti ini, perempuan ngapain sih pendidikan tinggi-tinggi gitu kan. Terus kadang kita kalau dibilang gitu minder, jadi baper gitu kan. Gimana nih supaya kita mengontrol hati kita gitu ya, supaya kita tetap teguh nih untuk berpendidikan tinggi seperti itu Ustazah.
1: Memang di zaman sekarang masih ada lah sebagian orang gitu, nah sebagian orang yang berpendapat buat bapak lah tuh binian tuh sekolah tinggi-tinggi, akhirnya kena di rumah jua. Padahal perempuan itu harus berpendidikan tinggi. Nah, berpendidikan tinggi bukan berarti untuk menggurui lakinya kada. Cuma pendidikan tinggi itu sebagai modal kita nanti akhirnya para wanita ini akan menjadi guru buat anak-anaknya. Jadi peran wanita dalam rumah tangga itu bukan hanya memasak, mencuci dan sebagainya, tapi juga nanti akan menjadi guru buat anak-anaknya. Karena kan guru yang pertama adalah ibunya. Sebelum dia memasuki jenjang pendidikan formal.
0: Dan menjadi guru itu kita juga harus cerdas ya Ustazah.
1: Nah, kalau kita karena ibu, seorang ibu itu adalah guru, maka dia harus bisa segala-galanya. Maka ibu ini semuanya lah, jadi dokter iya di rumah, jadi guru iya juga, serabanya jurang tuh mamanya.
0: Kemudian kalau kita melihat bagaimana kita bisa membedakan antara tuntutan agama ya dalam perempuan, terus juga budaya gitu kan, dan ekspektasi masyarakat terhadap perempuan, karena ekspektasinya itu cukup besar ya untuk perempuan ya. Perempuan harus begini, harus begini, harus begini. Ini gimana nih Ustazah nih?
1: Kalau dalam rumah tangga ini harus ada saling pengertian lah antara suami dan istri. Jadi suami pun harus tahu zaman sekarang tuh wanita tuntutannya seperti apa. Kalau yang mungkin zaman dulu itu wanita itu harus di rumah, harus di rumah, terus harus mengerjakan semua pekerjaan rumah selain daripada melayani suaminya. Tapi kalau di zaman sekarang, suami harus harus punya pengertian, misalnya dalam hal lapangan pekerjaan. Sebenarnya dalam Islam yang wajib itu menafkahi adalah suami. Jadi istri itu sebenarnya kada wajib. Tapi apabila suami itu penghasilannya kurang, ya, istri boleh membantu. Atau mungkin suaminya tidak bekerja atau belum punya pekerjaan, istri boleh bekerja, tapi istri itu harus seizin suami. Nah begitu. Kayak tujuan dalam yang kita bersosialisasi, berorganisasi, perempuan tuh boleh misalnya hadir majelis taklim atau apa aja, seizin suami. Nah, sebagai seorang suami pun harus harus pengertian gitu. Kalau istrinya ini meminta izin untuk kebaikan, untuk jalan agama, diberilah izin. Jangan ada prasangka macam-macam. Kadang kan ada ini, ada itu pernah menamui gitu. Nah, lah, si Dini kada tapi dibariakan jaka majelis taklim. Ditakuni kenapa laki ulun kada dibariakan? Kenapa lakinya kada dibariakan? Takutan kalau kecantolan gurunya jana.
0: Ya Allah. Kejauhan berpikirnya lah.
1: Jauhan. Jadi para suami itu harus positive thinking lah gitu. Dan juga yang bu para istri yang sudah mendapatkan amanah, dapat kepercayaan dari suami, itu harus bujur-bujur menjaga kayak apa ini pergaulannya, misalnya ini begawi, menjaga pergaulannya di lingkungan kerja kayak apa, dengan kekawanan juga. Kalau ini bersosial di lain tempat organisasi di luar, nah kayak apa juga caranya menjaga dirinya.
0: Nah itu kalau pernikahan yang secara umum ya Ustazah ya. Kalau yang LDM atau pernikahan yang LDR gitulah Ustazah,
1: jarak jauh lah.
0: Iya, itu tuh kadang seorang istri tuh kayak merasa kada usahlah izin suami gitu kan. Itu bagaimana nih Ustazah? Tetap izinkah sedetail-detailnya kayak itulah, setiap misalnya mau pergi kemana tetap izinkah atau tidak, atau seperti apa nih?
1: Nah kalau zaman sekarang paling nyaman nih, padahal dibandingkan zaman dulu. Nah zaman dahulu kalau hendak minta izin dua laki nang jauh ngalih benar. Nah kalau ini nyaman, kita ada bisi HP. Walaupun nang jaraknya jauh, kita kawa menelpon, kawa video call, kawa becetan. Jadi apapun tetap beizin. Misalnya kita hendak tulak nih, kada ingat beizin, datangnya bareng beizin tadi ulun nano menghadiri apa kayak itu. Jadi ada saling kepercayaan dari suami istri walaupun jarak jauh. Padahal paling bagus itu suami istri ini bisa serumah pang lah.
0: Tapi biasanya kalau yang LDM gitu ya, long distance marriage gitu, karena ekonomi sih ya. Suami mencari nafkah di kota lain gitu, sementara istri juga mencari nafkah juga di kota lain juga gitu, seperti itu ya.
1: Itu tadi, walaupun jaraknya jauh, karena kita sekarang sudah zamannya canggih, tetap istri itu meminta izin. Karena kan surganya istri itu ada pada suami. Nah juga para suami jangan mentang-mentang surganya istri ada pada suami lalu sekandaknya. Tetap harus pengertian satu sama lainnya.
0: Soalnya ulun menemui perempuan ya yang sudah bersuami gitu kan. Sudah izinkah ke suami, ulun nih pergi rame-rame ibaratnya gitu ya Ustazah ya. Nggak perlu lah, pasti diizinin juga kok gitu. Jadi menggampangkan gitu, itu seperti apa Ustazah?
1: Ya jangan kayak
0: jangan
1: itu,
0: kayak gitu ya, sebaiknya ya.
1: Karena kita dalam fikih memang wanita itu para istri itu tetap, walaupun suaminya mengizinkan ya tetaplah kita minta izin dulu. Itu jadi ketika kita ada masalah di jalan atau masalah di pada saat kita menghadiri kegiatan itu, suami ini sudah tahu. Karena kita zaman sekarang ini kan rentan banar fitnah gitu. Walaupun kita kada bujur, tapi kadanglah kita bertamuan nih lawan kekawanan, di situ ada kawan lakian, amun ada orang nang usil, di fotonya dikirim wadah lakinya.
0: Itu jadi fitnah akhirnya.
1: Jadi lebih baik kita bepadah aja lawan laki. Ini kadang alih tadi tahu anak bapak dah. Kada bertamu lawan orangnya, kawa becetan, beteleponan. Jadi istilahnya kada ada alasan bini itu kada bepadah.
0: Iya.
1: Munnya kada inget deh anak tulak deh. Pas sudah datangnya bepadah. Itu salah satu cara menjaga keharmonisan rumah tangga di zaman yang modern seperti ini.
0: Iya. Itu juga tanda tidak menghargai suami mungkin ya Ustazah,
1: nah,
0: ya.
1: Inggi.
0: Menggampangkan seperti itu, sebaiknya janganlah ya.
1: Iya. Jadi ibaratnya suami kita walaupun istilahnya finansial lebih tinggi kita, tetap suami itu kita hargai, kita hormati. Jadi apapun yang disuruh suami selama itu masih dalam perintah agama, kada melanggar perintah Allah, kita laksanakan. Kalaunya sidin menyuruh nang kada sesuai dengan perintah Allah, kita coba nasihati.
0: Itulah pentingnya ridho suami ya Ustazah, ya.
1: Enggih.
0: Kayak ini nih, kayak penyanyi yang baru kembali ke panggung nih, Syahrini. Dia kan kembali ke panggung atas ridho suami juga kan.
1: Nah,
0: itu luar biasa dia itu Ustazah ya.
1: Enggih,
0: jadi
1: memang biasa
0: seperti itu ya.
1: Enggih. Kalaunya kita nih begawi atau mengerjakan apa, kalau sudah ridho suami, nyaman, ibaratnya tuh dimudahkan jalannya. Walaupun kita kena ada masalah, tetap ada jalan keluarnya, rezeki lancar juga. Itu yang nyamannya kalaunya ada ridho suami. Kalau suami kan dia harus hormat sama ibu kandungnya, kan ibunya ini adalah surganya dia. Nah, sebagai istri yang baik juga, dia harus mengarahkan suaminya untuk berbakti kepada ibunya, karena surganya para suami itu ada pada ibunya.
0: Jadi itu. Seperti itu ya. Oke, baik Ustazah, setelah ini kita akan membahas mengenai tantangannya juga ya, dan juga realitanya seperti apa sih di zaman sekarang, seperti kayak dilema peran ya, pasti banyak ya Ustazah ya. Tapi kita akan tahan dulu ya. Kita akan jeda berikut ini. Jadi dan sanak perempat nang hendak bergabung, silakan pian bergabung di dua nomor telepon kita di WhatsApp 0895-3405-095-39 dan juga di reguler kita 0511-325-2602. Anissa dan juga Ustazah Ratna Dewi masih di sini. Kami akan kembali di Hikmah Subuh Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.
2: Kewajiban-kewajiban muslim untuk budi pekerti kita. Hendaklah kita selalu benar dalam ucapan dan sama sekali tidak dibenarkan berdusta. Tepatilah sesuatu yang telah disanggupi dan dijanjikan. Jangan mengingkari betapapun situasi dan kondisinya. Jadilah pemberani yang memiliki ketahanan. Sebaik-baik keberanian ialah bersikap dan berkata jujur dalam soal yang hak, menyimpan rahasia, berani mengakui kesalahan, berlaku adil dan seksama, sekalipun terhadap diri sendiri, serta mengendalikan amarah. Jauhilah sikap yang mengurangi kewibawaan pribadi. Hendaklah selalu mengutamakan sikap serius dan bersungguh-sungguh, serta sikap itu tidak boleh menjadi penghalang untuk bergurau secara sehat dan tertawa sekedar dengan senyum. Hendaklah kita memiliki sifat malu, perasaan halus dan peka terhadap yang baik dan buruk. Kita harus menampakkan sikap gembira terhadap yang baik dan tersinggung terhadap yang buruk. Bersikaplah rendah hati atau tawadu yang tidak sampai menghinakan diri sendiri atau membudakan diri, menjilat dan mengambil hati. Hendaklah menerima kedudukan yang lebih rendah dari kedudukan yang layak bagi kita, supaya dapat mencapai kedudukan dengan baik. Jangan mengumbar pandangan, tahanlah hawa nafsu, dan lawanlah selera diri sehingga kita mampu menaikkannya ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu kepada yang serba halal dan baik. Cegahlah diri dari segala yang haram, jauhkan diri dari orang-orang yang buruk perangai, fasik, dan jauhi tempat-tempat maksiat. Hindarilah diri dari hidup berpoya-poya dan semacamnya. Untuk akal kita, hendaklah memperbaiki dan menyempurnakan tilawah Al-Quran, mendengarkan dan mendalami seluruh maknanya. Kita harus mempelajari sirah suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sejarah Salafus Salih sedapat mungkin sesuai dengan waktu dan kesempatan yang kita miliki. Sebaiknya kita memperbanyak membaca dan menghafal hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedikit-dikitnya hadis Arba'in Nawawiyah. Pelajari buku-buku yang membahas akidah, fikih dan cabang-cabangnya. Perbanyaklah membaca buku, majalah, koran dan siaran-siaran terbitan Ikhwan. Adakanlah perpustakaan di rumah kita, walaupun sangat sederhana. Kuasailah secara sempurna persoalan keislaman yang umum, sehingga kita dapat membentuk pendapat dan gambaran yang tepat, serta memberikan penilaian terhadapnya sesuai dengan ketentuan fikrah dan sikap hidup. Untuk keuangan kita, kelolalah satu usaha ekonomi perdagangan, walaupun kita kaya raya. Tempuhlah usaha wira swasta dengan sepenuh hati, betapapun terbatasnya bakat dan pengetahuan kita dalam masalah ini. Tidak usah memaksakan diri untuk menjadi pegawai negeri, karena itu merupakan pintu rejeki yang paling sempit. Tetapi, jika ada peluang untuk itu, jangan ditolak. Tinggalkan suatu pekerjaan jika bertentangan dengan tugas dakwah kita. Jauhilah perjudian dan media-media usaha yang haram, walaupun membawa keuntungan dalam waktu singkat. Kegiatan usaha yang kita jalankan harus bersih dari unsur riba. Aktiflah membina kekayaan umum Islam dengan meningkatkan produksi dan usaha-usaha ekonomi Islam. Biasakan menggunakan sandang, pangan dan produk dari sesama Muslim. Biasakan menabung, walaupun sedikit, untuk menghadapi keadaan darurat. Jangan melibatkan diri ke dalam kemewahan yang melampaui batas. Untuk orang lain, bersikap adil dan teliti dalam menilai dan menegakkan hukum dalam berbagai keadaan. Janganlah karena marah kita melupakan kebaikan orang. Janganlah karena kita menyukai seseorang, kita tidak peduli dengan berbagai sifat dan sikap buruknya. Janganlah suatu pertikaian membuat kita lupa kebaikan budi orang lain. Jujurlah terhadap diri sendiri dan orang yang paling dekat dengan kita, walaupun pahit. Milikilah kegiatan besar dan terlatih melakukan kerja sosial kemasyarakatan. Merasa bahagia dan gembira bila berhasil melakukan kebaikan kepada orang lain, selalu menjenguk yang sakit, menolong yang memerlukan, menghibur dan meringankan derita yang tertimpa musibah, walaupun dengan ucapan yang baik.

Abbas radhiyallahu an berkata, "Sukakah saya tunjukkan kepadamu seorang wanita ahli surga?" Saya menjawab, "Baiklah." Berkata Ibnu Abbas, "Itulah wanita yang hitam." Pada suatu hari ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, saya berpenyakit ayam hingga terbuka aurat. Maka doakan kepada Allah untuk kesembuhanku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jika engkau sabar, engkau akan mendapat surga, dan jika engkau tetap meminta aku, aku doakan." Aku pun tidak keberatan. Wanita itu menjawab, "Saya akan sabar, tetapi doakan supaya tidak sampai terbuka aurat saya." Riwayat Bukhari Muslim.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.
1: Terima kasih dan Sanak Perempat masih bersama Anissa dan juga Ustazah Ratna Dewi di program Hikmah Subuh edisi hari Minggu 6 September 2026 yang masih membahas tema menjadi muslimah modern, tetap keren, tetap syar'i. Ya, tadi kita sudah membahas banyak sekali ya bahwa Islam memang memuliakan wanita sebegitu luar biasanya ya Ustazah ya. Nah, ini untuk yang mau bergabung silakan di dua nomor telepon kita di WhatsApp 0895 3405 09539, kemudian di 0511 325 2602. Baik Ustazah Ratna Dewi, iya, ini di zaman sekarang realitanya dan juga tantangannya seperti apa nih untuk para muslimah nih? Oh, ini ada yang bergabung, boleh kita terima dulu ya. Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan?
2: Dari Cakrawabintang, penggemar Pro 4.
1: Inggi dari Banjarmasin. Luar biasa. Apa kabar?
2: Baik aja, alhamdulillah.
1: Silakan Pak Cakrawala.
2: Jadi Pro 4 Banjarmasin ini budaya Kalimantan dan ini dibaca atau didengarkan oleh seluruh dunia gitu. Nah, ini kan zaman globalisasi kan?
1: Inggi.
2: Nah, oleh karena itu kalau hari ini tentang tema tentang apa tadi?
1: Menjadi muslimah modern.
2: Menjadi muslimah modern itu kan ada dua kata kan, nah. Muslimah dan modern. Muslimah artinya wanita muslim. Modern artinya perubahan zaman, dari zaman dulu zaman sekarang. Jadi zaman sekarang ini modern. Namun dia tidak terpisah dari zaman dahulu.
1: Iya.
2: Artinya seperti Taurat asli ada, tapi sekarang berubah. Injil ada, berubah ulang. Al-Quran ada, tapi tidak berubah. Nah itu yang dahulu, sekarang dia tetap aja. Iya. Yang berubah tetap berubah, yang tidak berubah seperti Al-Quran. Tidak berubah artinya Al-Quran itu dapat dikatakan kekal, tidak bisa diganggu oleh manusia, apalagi jin.
1: Iya.
2: Karena jin gak bakal. Yang bakal ini manusia aja. Manusia ini bisa berbohong. Kalau alam tidak bisa berbohong. Kalau nya asap pasti ada yang membakar. Kalau terbakar pasti pengarannya nih, hati manusia ini panas gitu. Nah, kalau hati manusia panas, alam panas, berarti ada yang hendak gugur kira pejabat kira-kira. Nah, jadi iya. Inilah tentang
1: tentang temanya
2: modern,
1: nih
2: ya, modern tadi. Arti yang kekal itu Al-Quran. Artinya di zaman modern ini Al-Quran ini masih tetap abadi gitu. Nah, itulah modern. Dalam hal modern-modern di dunia sekarang ini, negara pun ada negara modern. Negara modern dalam Islam itu seperti Iran. Ini contoh aja lah. Contoh dari Cakrawabintang gitu. Nah, kalau ada yang berbeda pendapat silakan aja. Apakah Turki? Tapi Turki sudah pernah hancur kenapa? Itulah. Kemudian jadi republik liberal, artinya republik kebebasan. Beda dengan Iran, Irannya republik Islam Iran. Nah, ada tambahan Islam. Itu bedanya. Jadi negara modern itu adalah negara republik Islam Iran menurut Cakrawabintang, Bang. Jadi karena republik Islam Iran itu modern, maka lihat kemodernan wanita muslimah di sana. Kan gitu kan. Nah, jadi di sana itu wanita-wanita ini sangat cinta kepada ilmu pengetahuan. Wanita-wanita nih, walaupun banyak wanita yang dihabisi oleh bom Amerika, masih banyak lagi wanita tumbuh lagi gitu. Nah, muslimah. Bahkan saking cintanya wanita di sana terhadap ilmu, mengalahkan kaum pria di universitas, madrasah, pesantren lah istilahnya, kalah perjane dalam hal menuntut ilmu. Lalu mereka itu menguasai hukum Islam pulang. Akhirnya mereka itu menjadi negara yang benar-benar modern Islam. Iya. Nah itu bedanya di Indonesia. Indonesia ini mungkin muslimahnya belum mendalami hukum Islam gitu. Nah.
1: Baik Pak Cakrawala Bintang, ya. Maaf ini mungkin bisa dipersingkat lagi ya, karena ada yang menunggu.
2: Jadi,
1: di belakang.
2: Jadi oleh karena itu modern tidak modern itu kita lihat negaranya, penganutnya. Artinya kalau kita harus menganut kepada negara modern atau muslimah modern, ada contohnya negara mana pulang? Nah itulah perbandingannya. Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Iya, terima kasih banyak Pak Cakrawala ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, ini insight dari beliau ya, bahwa memang muslimah Iran itu sangat cinta kepada ilmu pengetahuan ya. Dan ini bisa menjadi contoh juga ya Ustazah ya, untuk muslimah di Indonesia ya. Tanggapan Pian seperti apa nih?
3: Iya, gitu. Terima kasih Pak Cakrawala Bintang yang memberikan insight buat kita. Emang benar juga sih yang dikatakan Pak Cakrawala Bintang, di Iran itu sudah wanitanya memang wanita modern yang cinta pada ilmu pengetahuan. Tapi tidak kalah juga Indonesia gitu.
1: Iya.
3: Nah, banyak wanita juga, wanita Indonesia juga yang berpendidikan tinggi, bukan hanya yang berstudi di dalam negeri, ada yang sampai ke luar negeri. Mungkin kada terlihat banyak lah
1: ya.
3: Nah, jadi wanita Indonesia itu tidak kalah dengan wanita wanita yang di apa di Iran.
1: Yang di Iran contoh tadi ya.
3: Contohnya okay. Kita kan dari zaman dulu kita punya pahlawan-pahlawan wanita seperti Bu Raden Ajeng Kartini, Cut Cakdin. Nah, itu tokoh-tokoh wanita yang istilahnya maju, itu salah satu contohnya. Kalau di zaman sekarang kita juga banyak kan kaum-kaum wanita yang sudah bisa menduduki posisi yang sama dengan pria. Contohnya gubernur ada, kita kan wanita, wali kota ada.
1: Jadi seperti itu ya tanggapan untuk Pak Cakrawala Bintang ya. Kemudian tadi yang mau bergabung di WhatsApp boleh kita hubungi kembali ya. Iya, oke. Oke, oke, boleh dicoba lagi ya di 0511325 2602 atau di 0895340509539. Nah, kita sudah terhubung lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dari Ustadz Fahruji ya. Iya, silakan.
4: Tujuh orang kalayan. Apa nih kabarnya nih anu Ustazah Ratna Dewi?
3: Alhamdulillah baik, Ustaz Uji.
1: Silakan.
4: Ulun ini pernah mendengar di status orang manak status. Jadi di situ Siden mengolah kata-kata. Kata-katanya nih kayak ini. Allah memuja-muja kepada wanita yang solehah atau ibu-ibu muslimah itu tidak memandang sholatnya tuh banyak kayak itu, nah, atau juga puasanya rajin, atau juga ibadah haji umrahnya, tetapi Allah memandang kepada wanita yang solehah itu selalu meminta maaf, meminta ridho, meminta ampun kepada suaminya. Itu yang Allah puja-pujanya. Itu apakah maksud sidin itu nang kayak apa tuh? Maksud mengolah kata-kata nang kayak itu nah. Nggih, kalau itu kawan menjelaskan kisah kata-kata sidin nih. Sebenarnya apa artinya tuh? Orang nang sholat rajin ya kisahnya nih, puasa nang rajin, ibadah haji umrah sudah sidin toh, tetapi kisah Allah memuja-muja nih orang nang wanita soleh itu ketujuh meminta maaf kepada suaminya. Dan maaf meridoi oleh suaminya, itu nang dipuja-puja oleh Allah. Apa maksudnya? Nah itu aja.
1: Inggih.
4: Alhamdulillah, minta ampun, minta maaf. Ya.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi ujar Sidin Betakun ya. Ada telepon lagi, kita terima dulu lagi ya Ustazah ya. Nanti kita tampung dulu pertanyaannya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Anissa.
1: Nah ini dari Bang Ozan ya.
5: Martapura ya.
1: Iya, apa kabar nih? Baik.
5: Baik aja.
1: Alhamdulillah, silakan Bang Ozan.
5: Waalaikumsalam Bu Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tentang apa tadi, wanita soleha?
1: Tentang muslimah modern, tetap keren, tetap syar'i.
5: Oh bagus aja tuh.
1: Iya. Ada kisah kah atau pertanyaan Bang Ozan?
5: Ada pertanyaan aja ini aja. Ya, kamu saya mau apa? Tadi modern syar'i cantik ya, Pak. Ya harus anu juga tuh. Tahu apa juga orang tuh apa? Tanggung jawabnya sebagai ibu gitu, nah ya Allah, sebagai seorang tahu jadi batas-batas gitu, nah itu orang keren gitu ya Allah, ya Allah Anca.
1: Mengetahui batasnya gitu ya.
5: Batas-batasnya gitu, nah, seorang wanita gitu, nah. Jangan diwenang kayak apa aja orang tuh, mentang ibaratnya pintar sudah.
1: Iya.
5: Apa menyombongkan diri gitu, nah. Ada, tadi ingat lagi lawan statusnya sebagai seorang wanita ya Allah. Itu nah. Nah, jawaban yang tadi yang biar Ustaz siapa tadi?
1: Ustaz Uji.
5: Nah, ulun jawaban lah. Allah memuji-muji kayak apa sih tadi tuh? Memuji seorang wanita apa tadi?
1: Memuja-muja seorang wanita yang tidak memandang sholatnya ya, tapi karena selalu meminta maaf dan juga meminta ridho kepada suaminya.
5: Iya itu benar, itu wanita yang soleha. Sudah tuh apa lagi sih? Itu jawabannya. Ya, seorang hamba yang apa yang baik ya, lu dicintai Tuhannya ya tenang. Oke. Okay. Kayak Sayyidah Aisyah ya Allah, Sayyidah siapa lagi itu? Ini Nabi tuh. Khadijah. Puji-puji oleh Allah. Ya semua itu. Karena anu saat lawan lakinya.
1: Oke.
5: Okay. Nah itu.
1: Iya, jadi jawabannya. Itu ya. Teladan bagi muslimah seluruh dunia gitu ya Bang Ojan ya.
5: Oke. Okay. Itu paling cantik orang itu.
1: Ada lagi kah ini kita karena memang waktunya tidak banyak ya Bang Ojan ya.
5: Kayak pian berdua ini kan teman-teman apa wanita yang soleha juga berdua.
1: Amin.
5: Ya dah, itu aja.
1: Iya, terima kasih Bang Ojan.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya luar biasa pendengar-pendengar kita, penelpon kita hari ini Ustazah ya. Mulai tadi Pak Cakrawala Bintang ya yang memberikan sharingnya seperti itu ya. Kemudian ada Ustadz Fahrujian Nur ya, yang boleh ditanggapi dulu Ustazah nih.
3: Ya makasih atas ini pertanyaan ataupun saran dan juga masukan. Nih Ustadz Uji ini masih kawan juga. Ini si Dini membaca anu jelas status wanita. Ulun pernah juga dipadai oleh guru itulah. Wanita itu dipandang kesolehahannya bukan hanya dari nya rajin sholat, rajin puasa, amal soleh dan sebagainya, tapi solehahnya seorang wanita itu terletak seberapa taatnya dia pada suami. Jadi ya apa yang disuruh laki itu digawi. Selama itu tadi kada menyalahi aturan yang dibuat oleh Allah atau kada melanggar perintah Allah. Misalnya lah laki ini belajar laki nih puasa sunat, kita enak puasa sunat nih misalnya Senin atau Kamis ya laki jangan puasa, nah berarti kita jangan puasa.
1: Seperti
3: itu kan puasa sunnah gitu. Nah kalau kita misalnya hendak ke majelis taklim atau kita hendak melangi mama abah kita, nah kita kan namanya anak itu memang harus tetap berbakti kepada orang tua kita, tapi kita minta izin dulu lawan lakinya, misalnya jajar laki jangan hari ini kena dulu, ya udah kita kena dulu inggi, mungkin ada alasannya. Kalau kita paksakan juga, nah ini paksakan karena kita kada dari doa suami itu akan membawa mudarat juga buat kita. Mungkin di jalan kena kenapa-kenapakah lah. Nah, jadi bagusnya itu tuh apa-apanya tuh bepadah dua laki. Ya makanya ada kan jargur kita tuh sejahat-jahatnya atau seburuk-buruknya suami, tetap istri itu harus meminta ridhonya, harus meminta izin dan taat kepada suaminya. Kadanglah laki ini ada juga nang istilahnya kadang membaryakan, harus ya kadang membaryakan ini itu. Coba kita paraki, kita pandiri. Insya Allah kenanya adanya hatinya luluh aja.
1: Iya, jadi memang mungkin harus didekati ya, walaupun ulun belum bersuami ya, jadi.
3: Iya, semoga Mbak Nisa lekas dapat jodoh.
1: Jadi ini sembari belajar nih ulun ya, bahwa rindu suami itu sangat penting ya Ustazah ya. Nah, kemudian mengenai tanggapan dari Bang Ozan tadi ya, dan tadi Bang Ozan juga menanggapi dari Ustadz Fahruji juga ya, dan memberi contoh bahwa istri-istri Nabi itu teladan muslimah yang luar biasa ya Ustazah ya.
3: Iya. Menanggapi Bang Ojan tadi, nama wanita zaman sekarang ini kita modern tuh terlihat cantik tapi tetap keluar daripada garis-garis yang sudah diajarkan dalam agama. Nah, wanita zaman sekarang juga tetap dituntut untuk pintar, cerdas, berwawasan luas. Nih contohnya radhiyallahu anha Siti Aisyah, istri Nabi. Beliau ini cantik
1: sekali pasti. Ya.
3: Cantik sekali, tapi beliau juga pintar, cerdas dan berwawasan luas. Nah, kemudian juga istri Rasulullah yang paling kita dengar ya, di mana-mana dipuji, bahkan ada kalau dalam setiap ceramah ya, yang namanya Manaqib Siti Khadijah. Nah, di situ digambarkan betapa mulianya akhlaknya Siti Khadijah. Nah, ini adalah contoh-contoh istri Nabi yang perlu kita tiru akhlaknya, teladannya juga.
1: Baik ya. Kemudian ada yang bergabung juga nih dari WhatsApp kita ya. Assalamualaikum Ibu Rosita.
6: Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah dan Mbak Anissa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bu Rosita?
6: Alhamdulillah sehat. Itu juga sehat dengan Nisa ya, dan Ustazah ya.
1: Iya,
6: gini Ustazah, bepandir masalah perempuan soleha. Sekarang kan istilahnya tuh kekanakan, wah ini pakai jilbab, bagus pakaiannya. Tapi kadang-kadang masih kentat-kentat, apa itu masuk
1: ketat ya. Terus
6: soleha. Kan masih kelihatan bodinya gitu. Nah, jadi Ustazah pengalaman ulun. Waktu tahun 85 ulun ke Jakarta Ustazah. Pakai jilbab, pakai dress. Di situ ulun di luar biasa di perjalanan tuh istilahnya menarik bis kan, jalan bisa enggak. Ada ahli surga masuk, assalamualaikum, diberi salam gitu. Sampai ke pas itu Mbak Nisa waktu tahun 85 itu kan sudah jarang Mas. Dulu bukan jilbab, kerudung enggak nyambat lah kata. Ada orang nyambat jilbab kan dulu kerudung. Tahu kan sampai ke sekolahan di SMA 85 di Jakarta Timur. Di situ masuk ke sana, assalamualaikum ahli surga. Menghargainya seorang perempuan dulu pakai kerudung. Tapi wah ini kan karena pakaiannya muslimah tuh syar'inya tuh memang sebagian ada syar'i. Cuma ada sebagian anak-anak muda pakaian tuh masih menggunakan yang kelihatan bodinya itu ya Ustaz. Jadi Ustazah dengan dulu juga kan karena ulun pertama kali menginjak Jakarta tahun 85 itu lalu dipadahi sama kemonah keponakan kan seumuran juga. Dia nyambat ulun itu serta bibi katanya. Nanti bibi kalau kan bibi pakai kerudung, pakai dress gitu. Ngomongnya jangan keras-keras. Sesuaikan dengan pakaian berat. Kan istilahnya tuh Ustazah lah betapa berharganya, sesuaikan pakaian dengan ucapan. Itu dulu gitu Ustazah, sekitar tahun 85-an itu Ustazah. Nah, itu gimana melihat Ustazah? Apa era sekarang tuh gimana dengan era dulu tahun 85-an itu. Nah itu jauh saja lah pengalaman ulun. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih pencerahannya. Itu anakku Pak Ojan tadi masya Allah tabarakallah. Salam buat anakku Pak Ojan ya.
1: Iya.
6: Ya, Mbak Nisa makasih banyak lah.
1: Terima kasih mohon maaf.
6: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi ujar Sidin tadi ya, zaman sekarang sangat berbeda dengan dulu ya. Kalau dulu itu perempuan berjilbab, terus berdress ya, atau bergamis, itu sangat dihormati. Tapi sekarang melihat style berpakaian, jilbab sih jilbab ya Ustazah ya, tapi pakaiannya bajunya ketat, terus juga celananya ketat, atau roknya misal hanya 7/8 gitu ya, jadi kakinya itu kelihatan. Ini seperti apa nih Ustazah?
3: Bu Rosita, sehari ini Sidin bertamu lawan anak Sidin lah lewat udara. Alhamdulillah. Bu Rosita, terima kasih. Mungkin ulun kada menemui lah jar Sidin di tahun 85 Sidin. Yang sempat ulun temui waktu zaman sekolah dahulu tuh lah, yang namanya kita sekolah yang madrasah nih lah, yang seraba jilbab ini tantangannya dulu luar biasa pangok. Luar biasa pengalaman sekolah dulu kan. Karena dahulu banyak kekawanan yang memilih sekolah-sekolah umum yang dulu roknya pendek, ada berhijab. Nah, kalau yang sekolah madrasah ini kan panjang bajunya. Jadi ada istilahnya, jadi ya disambati ya jual lah. Kalau di zaman sekarang kita sekolah umum pun sudah berhijab. Nah, di zaman dahulu Jasidin lah, bila ada orang berjilbab atau berkerudung Jasidin dihormati benar. Zaman wahini Jasidin beda. Nah, jadi sebenarnya nih kembali ke wanita itu sendiri, masing-masing dia belajar lagi lah ilmu, buka lagi ilmu fikihnya gitu, belajar lagi lawan guru-guru. Batakun-takun kayak apa gerang batasan baju-baju yang boleh dipakai para wanita. Menurut syariat dalam Islam kan wanita itu harus menggunakan hijab yang menutup dada. Jadi pakai jilbab itu dia harus menutup sampai dadanya. Jadi supaya kada terlihat auratnya. Kemudian baju-baju yang dipakai itu yang longgar. Hendaknya pakai dress kah, atau pakai selawar panjang, pakai rok panjang, baju hem kada papa, tapi itu jangan sampai terlihat ketat. Nah, yang ketat transparan. Nah, itu yang perlu dihindari itu.
1: Iya. Kemudian kalau ada yang suka warna-warna ngejreng nih Ustazah, boleh enggak sih?
3: Nah, itu biasanya nih anak-anak muda ketuju yang ngejreng-ngejreng lah ini. Selama warna yang ngejreng itu kada ketatnya kan, yang kita disuruh itu pakaiannya pakaian yang longgar, yang kada transparan. Nah, itu kada apa-apa. Kalau bahkan kalau nya di pondok-pondok pesantren itu kan ada aturannya juga lah, pakaiannya yang dari rumah kada boleh berbahan jersey misalnya, atau berbahan kaos, karena itu ketat. Nah, seperti itu aturannya. Jadi
1: Kadang kan memang bebinian tuh ketuju lawan yang lucu-lucu gitu kan, mau pakai baju lucu, tapi asalkan tidak ketat ya Ustazah.
3: Tidak ketat itu, sama tidak transparan. Dan menutup, memang bujur-bujur menutup aurat. Kita kan wah ini jilbabnya macam-macam lah. Ada nang berasuk jurang doh, ada nang segi empat, ada pasmina. Nah, ini selama inya masih menutup auratnya, Nabi itu kan menyuruh menutup aurat tuh untuk wanita sampai ke dada. Nah, itu. Kalau baju tuh longgar, paling kada kan misalnya bajunya hem itu di bawah dari pantat atau sampai lutut. Itu iya, sebenarnya yang anjurannya. Kalau yang rok celana itu sampai mata kaki.
1: Pokoknya sekarang sudah banyak inspirasi-inspirasi syar'i, tapi keren ya Ustazah.
3: Banyak sebenarnya.
1: Banyak inspirasi.
3: Kaos kaki pun keren-keren juga.
1: Keren-keren juga.
3: Karena kita bujur kan para wanita tuh harusnya pakai kaos kaki karena auratnya sampai situ. Jadi yang boleh terlihat itu kan telapak tangan sama wajah. Nah, tapi kawan-kawan yang bercadar juga itu bagus lagi itu.
1: Iya,
3: seperti ada apa-apa ini. Kalau nya sudah siap, mungkin kalau nya kita pribadinya belum siap lagi untuk bercadar ya nggak apa-apa, kita yang penting kita menutup aurat, pakaiannya longgar dan juga kada ketat sama kada transparan dari
1: iya hati. Tentunya juga menjaga lisan ya Ustazah ya.
3: Oh iya, bujur Jasidin tadi itulah. Nah, orangnya jarang menutup aurat jar, tapi panderannya, nah itu bujur tuh Jasidin tadi itu jaga. Amun kita sudah yang pakaian yang syar'i sudah menutup aurat, jaga pulang panderannya, jangan ketujuh menggibah jurang mengkosipakan orang. Jadi bilanya kada bujur jadi fitnah, bilanya bujur jadi gibah.
1: Nah, dua-duanya sama-sama dosa ya.
3: Sama-sama dosa malah. Kan ada perumpamaan ibarat kayak makan daging bangkai saudaranya sendiri. Nah, jadi omongannya dijaga.
1: Iya baik, tadi sebujurnya ulun hendak mengetahui pang tantangan wanita wahini ya Ustazah, tapi karena terbatas waktu ya sudah kurang lebih 1 menit kurang ya, jadi mungkin bisa di tadi juga sudah mungkin terwakilkan dengan pertanyaan-pertanyaan dan tanggapan pian nih ya. Dan untuk penutupnya silakan Ustazah.
3: Ini langsung kesimpulan aja lah
1: ya Ustazah.
3: Jadi para pendengar yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulan, menjadi wanita kekinian dalam perspektif Islam, dalam pendapat Islam, bukanlah tentang seberapa mahal pakaian yang dikenakan, seberapa mewah gaya hidup yang ditampilkan, atau seberapa banyak pengikut di media sosial. Wanita kekinian yang sejati adalah mereka yang pikirannya modern dan berwawasan luas, karyanya bermanfaat bagi sesama, namun hatinya tetap teguh terikat pada syariat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi semoga para wanita, ibu-ibu dan putri-putri kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dianugerahi keteguhan iman, dijadikan muslimah yang solehah, cerdas, serta menjadi kebanggaan bagi keluarga dan umat Islam. Nah, demikian yang ulun sampaikan, kurang lebih mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian ini, dan terima kasih atas atas perhatiannya. Baik itu dari Mbak Nisa, dari Mas yang ada di sini juga.
1: Terima kasih juga ya Ustazah ya, dan mohon maaf tidak bisa menyampaikan semuanya ya Ustazah.
3: Karena
1: tingginya antusias ya setelah jeda tadi ya. Dan terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi pengingat untuk kita semua ya Ustazah ya. Dan kita jumpa lagi di episode berikutnya insya Allah ya Ustazah ya. Iya. Baik, dan Sanak Perempat, demikian untuk program Hikmah Subuh Dialog bersama Ustazah Ratna Dewi SHI di edisi hari Minggu ini 6 September 2026 ya. Dan Anissa, cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Apabila ada salah kata atau perbuatan ya, atau karena ketidakcukupan waktu gitu, dan Sanak Perempat mohon maaf, minta rela berataan. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Selamat Bayi Sukan dan Sanak Perompat masih bersama Anissa. Ya, dan selamat berakhir pekan, masih di akhir pekan kita di hari Minggu 6 September 2026. Setelah tadi kita mendengarkan tausiah dari Ustazah ya di Hikmah Subuh bersama Ikadi, sekarang kita kembali menghadirkan sajian lagu daerah pada pukul 7 hingga Kaina pukul 9 Bayi Sukan waktu Indonesia Tengah. Tapi maksudnya pukul 8 ya, pukul 8 yang mana di program Surambi Banua segmen pertama ya dan Sanak Perompat ya untuk sajian lagu-lagu daerah senusantara. Dan apa kabarnya Bubuhan Pian Seberataan, semoga dalam keadaan yang sehat ya, baik, bahagia, dan jangan kada ingat gasan sarapan, karena sarapan itu penting ya untuk kita punya tabungan energi seperti itu ya untuk menjalani hari. Walaupun hari libur seperti itu, sarapannya jangan libur kalau bisa lah. Dan Anissa masih akan memberikan informasi nanti terkait budaya Nusantara. Jadi jangan kemana-mana, kita masih akan hadirkan di Surambi Banua.

dalam hutan Kalimantan Selatan, ada satu ngaran pohon nang kada biasa. Ngarannya jingah. Urang Banjar mun menyambat jingah, kada kawa sambarangan. Biasanya suaranya dipelankan. Soalnya jingah tu dipercaya ada isinya. Ada reaksi nang kada sama gasan tiap urang. Di kampung-kampung, ada istilah daraman lawan kada daraman. Mun pian daraman, kuat batin, selaras lawan alam, haratan menjapai batang jingah, insya Allah, kada akan kanapa-napa. Kulit aman, kada panas, kada gatal. Bahkan ada nang memadahakan batangnya terasa dingin. Tapi mun bian kada daraman, lain ceritanya. Sedikit haja basandar atau menjapai satu mat, kulit langsung memerah. Gatalnya kada katahanan, sampai melepuh kaya tasiram banyu panas. Ada jua nang sampai panas dingin, bahkan siup. Urang bahari menyambat, lain durinya nang bahaya, tapi reaksi alamnya. Jingah dipercaya kawa mengenali niat urang. Mun datangnya lawan niat kada baik, bapender membarang, atau kada permisi di hutan, biasanya reaksinya lebih kuat. Di Banjarbaru, khususnya di Guntung Jingah, kisah ini sudah turun-temurun. Para tatuha selalu mengingatkan, mun masuk hutan, jaga tingkah laku. Jangan sambarangan menyentuh pohon tuha. Jangan kada ingat, bapermisi. Karena gasan orang Banjar, alam itu hidup. Bukan benda mati nang kawa diperlakukan sakahandak hati. Jadi, pian daraman atau kada daraman. Satu sentuhan haja bisa jadi pelajaran sa

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Dan Sanak Pro4 masih bersama Nisa di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz ya, di program Surambi Banua untuk sesi lagu-lagu daerah Senusantara dan informasi Senusantara ya. Ini kita menyampaikan informasi terkait pelaksanaan RRI Fest ya di satuan kerja lainnya Dan Sanak Pro4 nih ya. Dari RRI Palangkaraya menggelar kegiatan kerja bakti dan juga gotong royong membersihkan kawasan Tugu Soekarno Palangkaraya yang sebagai bagian dari rangkaian RRI Fest 2026. Kegiatan ini mengusung semangat cinta lingkungan dan kepedulian terhadap salah satu kawasan bersejarah di Kota Palangkaraya. Kepala RRI Palangkaraya Tri Umi Setiawati menyampaikan kegiatan bersih-bersih ini telah menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 RRI. Dan sebelumnya, sejumlah kegiatan juga telah dilaksanakan sebagai rangkaiannya ya, diantaranya ziarah ke Taman Makam Pahlawan, kemudian bakti sosial ke Panti Rehabilitasi ODGJ, serta berbagai perlombaan internal. Menurut Umi, pemilihan Tugu Soekarno sebagai lokasi kerja bakti telah dipertimbangkan karena kawasan itu adalah salah satu cagar budaya dan juga tempat bersejarah di Palangkaraya. Dan melalui kegiatan sederhana bersih-bersih seperti menyapu dan juga membersihkan lingkungan, ini diharapkan semoga meningkat rasa cinta tanah air sekaligus kepedulian terhadap lingkungan ya. Dan pada kesempatan yang sama, Koordinator Peduli Sesama dan juga Cinta Lingkungan RRI Fest Palangkaraya, yaitu Septina Trisnawati, mengatakan bahwa kegiatan itu diikuti seluruh karyawan dan karyawati RRI Palangkaraya dengan membantu membersihkan rumput yang tumbuh di sekitar area Tugu Soekarno serta mengumpulkan daun-daun kering yang juga berserakan seperti itu ya. Dan tentunya di RRI Banjarmasin dan Selang Perempat juga menyelenggarakan serangkaian acara RRI Fest ya. Dan untuk hari ini banyak kegiatan kita dan Selang Perempat ya, nanti jam 5 sore kurang lebih ya. Iya Mas Yoga ya, jam 5 sore ya. Kita ada olahraga Zumba ya, yang mau datang masih bisa untuk daftar di tempat seperti itu ya, hanya Rp35.000 tapi mendapatkan voucher macam-macam seperti itu ya. Udah sehat, dapat sehat ya, terus juga dapat voucher, dapat air mineral, bahkan ada door prize juga untuk peserta terbaiknya. Dan jam 7 malam insya Allah ada kita menyelenggarakan mengangkat kembali permainan tradisional Banua ya. Tentunya ini menarik sekali. Ya, mau datang langsung aja lokasi datang di sore hari ini menuju malam ya, nanti di RRI Banjarmasin.

0: hoaks yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
1: Bazar yuk.
2: Emang lagi ada bazar apaan sih?
1: Itu, bazar produk lokal.
2: Hah, produk lokal?
1: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
2: Emang apa bedanya sama produk luar?
1: Ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga membantu ekonomi masyarakat di tengah pandemi.
2: Iya, benar juga lu ya.
1: Iya, dan yang lebih pentingnya lagi nih, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
2: Jangan pernah ragu untuk mendukung
1: dan menggunakan produk lokal.
2: Kami bangga buatan Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Perompak FM, suara budaya Banjar, masih bersama Anissa. Dan kita masih hadirkan lagu-lagu senusantara di pagi hari ini yang sepertinya lumayan berkabut asap ya. Jadi ulun imbau ya untuk senantiasa di rumah aja deh ya, kalau misalnya nggak ada kepentingan keluar rumah seperti itu ya. Bahkan kalau di rumah juga agak-agak terasa juga loh asapnya. Nah seperti itu ya. Dan mudah-mudahan hari ini sehat-sehat terus Buan Pian Seberataan ya, sebelum menyambut hari esok ya, untuk aktivitas di hari Senin esok ya. Dan nanti kita juga akan hadirkan Surambi Banua sesi kedua jam 8 sampai jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prombat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

Selamat Baisukan, Habar Perompat bersama Nisa. Keluhan pedagang dan pengunjung terkait kondisi lantai pasar Bauntung Banjarbaru yang becek dan juga kotor mendapat respon dari pemerintah kota Banjarbaru. Kondisi tersebut sebelumnya dikeluhkan karena hampir 2 bulan belum mendapat penanganan sehingga mengganggu kenyamanan serta aktivitas jual beli. Lantai pasar yang becek dan kotor dinilai mengurangi kenyamanan pedagang maupun masyarakat yang datang berbelanja. Kondisi tersebut juga berpotensi menghambat aktivitas perdagangan di kawasan pasar Bauntung. Menindaklanjuti keluhan tersebut, Wali Kota Banjarbaru Hajah Ernalisa Halabi